Pohonnya tanam zaitun itu memang punya sampai 14 tiga hidup sejahtera tertulis lalu 10 tahun lamanya ayat 11. Mengapa sederhana dan singkat?

0: Light of the World Mission School adalah sebuah program yang mempersiapkan memiliki materi pelajaran, dasar teologi misi, karakter dan spiritualitas penginjilan, pemuri budaya dan konteks pelayanan, memahami budaya dan etik pelayanan layanan. Program ini terbuka bagi Tuhan yang ingin diperlengkapi jiwa-jiwa. Program ini diselenggarakan di Bukit Doa Getsemani, Jalan Sindoros, konsumsi dan materi. Informasi dan pendaftaran, hubungi David Wibowo 0821-9363-7-0593-2090. Tuhan memanggil, apakah Anda?
1: Buat terus belajar masalah tumbuh bersama dalam couple retreat Moment of Unity Jawa, pasangan mami istri dalam retreat 3 hari sampai dengan minggu sampai 2026 Semarang, biaya Rp2.000.000 per hari 2 maret dari pasang konsumsi dan pendaftaran tubuh Melina 58 6531 Novi 0.

0: berkualitas, mampu untuk menjawab tantangan zaman.
1: Sekolah Tinggi Pendaftaran Mahasiswa Baru
0: membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, 0811-8181-3200. Ya, sampai yang membutuhkan diri Anda.
2: Bu, Bapak sudah siap loh ini.
3: Absen dulu, Pak. Kaki gara-gara olahraga kemarin.
2: Ya, itu harus pemanasan dulu, Pak. Jadi enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
3: Apa itu obat
2: Wong Fai Hung? Dibuat bahan ramyat membantu penyembuhan luka memar, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
4: Dok, 058. Kok Wong Fai Hung? Jangan
5: Halo, si bersama

0: blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: Ya, selamat pagi semuanya, sahabat tikus. Bertemu lagi pagi hari ini dengan suasana yang lebih segar tentunya ya. Hari Sabtu Minggu, sahabat tikus sudah beristirahat, bersantai. Dan pagi hari ini kembali akan disibukkan oleh segala aktivitasnya. Yuk, sahabat semuanya, morning blessing hari ini akan menemani sahabat semuanya. Mari sahabat sekalian, kita akan menjalani hidup sehat, karena hidup sehat itu penting untuk membantu kita tetap bersemangat dalam menjaga kebugaran tubuh dan kesehatan. Nah, seperti mana biasa, setiap hari Senin, sahabat semuanya banyak mendapatkan informasi yang disampaikan oleh Dr. Yosep maupun dokter-dokter yang lainnya dari Rumah Sakit Panti Brosa Dr. Cipto. Oke, sudah terhubung bersama dengan Dr. Yosep yang pagi hari ini siap membagikan informasi sehat. Selamat pagi, Dok.
2: Selamat pagi, Mbak Eli dan sahabat itu semua.
1: Bertemu lagi pagi hari ini. Udaranya seger banget ya, Dok, dingin gitu.
2: Ya, betul. Ya, enggak terlalu panas ya.
1: Iya, tapi kan tetap harus menjaga kesehatan kita, karena kita nggak ngerti nih ya, kok bulan Juni sudah termasuk dingin, biasanya kan itu masuk Juli, Agustus, tetap harus menjaga kesehatan.
2: Yeah.
1: Oke, baik Dok, sudah siap sahabat itus untuk bergabung bersama itusnya ya, informasi apa tentang kesehatan hari ini? Oke Dok, bocorin dikit Dok, oke.
2: Iya. Yeah. Baik, hari ini kita akan omong-omong soal penyakit yang penting sekali gitu ya.

0: Karena penyakit ini mengenai organ yang menjadi motor penggerak hidup kita. Dan organ ini nggak pernah istirahat, terus berjalan. Apalagi tentunya organnya adalah jantung gitu ya. Jadi kalau jantung ini benar-benar, kalau otak kita butuh tidur ya, tapi kalau jantung kita itu tidak pernah berhenti untuk memompa jantung gitu ya. Kemudian, sahabat iktus, mesti sahabat iktus mungkin pernah mendengar cerita ya, ada orang yang malamnya ketemu, aku ketemu loh, seger bugar, Bapak A, Ibu B, ya, itu ya. Tapi kok ujuk-ujuk kok dikabarkan meninggal karena serangan jantung, ya. Ada juga yang lari, oh lari maraton, kemudian tiba-tiba pingsan dan katanya juga tidak tertolong, gitu ya. Nah, hari ini kan membahas pelakunya ya, yaitu penyakit jantung koroner ya. Tentu kita akan omong-omong hari ini biar tahu cara mencegahnya bagaimana, dan seumpama itu terjadi pada kita, bagaimana cara kita menghadapi situasinya ya. Nah baik, sobat semua ya, kita tahu bahwa pada dasarnya jantung kita itu kan segumpal daging yang sebesar telap kepalan tangan kita kira-kira ya. Jadi kalau kita melihat buku ukuran jantungku tuh berapa sih, itu sekepal kalau kita mengepalkan tangan kita ya. Tapi hebatnya jantung kita itu isinya otot yang nggak pernah berhenti sedetik pun, terus kerja itu ya untuk memompa aliran darah ke seluruh tubuh ya. Tapi yang namanya kerja berat, jantung itu juga butuh loh makanan, oksigen. Nah, makanan dan oksigen yang dibutuhkan otot jantung itu dikirimlah oleh pipa-pipa pembuluh darah ya, pembuluh darah yang namanya tuh pembuluh darah koroner ya. Kok sebut koroner kenapa sih? Karena pembuluh darahnya itu melingkar kayak mahkota itu ya, melingkar. Tentunya setiap otot harus dapat oksigen, harus dapat makanan ya. Nah, sobat iktus, tentu kita lihat, kita ingat sendiri ya, kalau pipa-pipa di rumah kita, kalau pipa rumahnya baru, pipanya pasti bersih, airnya lancar ya. Tapi kalau sudah 10-20 tahun pipa itu dilewati air kotor ya, bisa penuh minyak, apa yang terjadi? Tentu pipa itu akan berkerak ya. Kalau berkerak, menyempit. Kalau menyempit, ya terjadi gangguan pada aliran pipa tersebut ya. Tapi kita ingat bahwa pipa jantung kita tuh besarnya kira-kira sebesar sedotan itu, seperti itu, sedotan zaman jadul itu ya, kecil sebenarnya ya pipanya itu ya. Nah kalau pipa itu tertimbun misalnya itu lemak ya, kemudian gula tinggi ya, tensi tinggi, dia tuh akan cepat mengerak dan kemudian lama-lama buntu ya si pipa tersebut. Nah kerak-kerak tadi ya, biasanya itu karena kolesterol ya, tapi juga ingat ya, kadang-kadang zat dari rokok, nah itu juga nempel ya dalam pipa jantung kita ya. Nah kalau kita banyak makan gula, kolesterol, kemudian merokok, nah akibatnya tentu karena nempel tadi di pipa dinding jantung, aliran jantung kita menjadi seret ya, jadi berkurang. Nah kalau udah berkurang, satu saat bisalah terjadi mampet ya. Kalau udah mampet, itu namanya kena serangan jantung ya. Nah jadi seperti itu, itulah mekanisme daripada penyakit jantung koroner. Jadi simpel, jantung kita itu sebetulnya bekerja terus, gak pernah berhenti, dan diberi makan oleh namanya pembuluh darah koroner ya. Dan pembuluh darah koroner itu seperti pipa, seumpama kita terjadi kegemukan, kolesterol, gula, tensi, merokok, pipa itu akan mengeluarkan kerak. Nah, kerak itu tambah tebal, maka terjadilah penyumbatan, ya. Nah, sobat iktus, nah bagaimana tahunya kalau pipa jantung kita ini mulai mampet, gitu ya? Nah, tentu tubuh itu akan ngasih sinyal bahwa ada terjadi kurang oksigen ya. Yang pertama tentu gangguannya adalah nyeri dada ya. Nah, jadi masih awalnya tuh nyeri dada itu dipicu oleh kerja keras. Jadi kalau misalnya naik turun tangga, 3 lantai, aduh kok terasa nyeri dadanya ya. Terasa panas ya di dada kiblat kiri. Tiga, disangka GERD. Oh, ini sakitnya GERD. Nah, tapi kalau lagi kerja keras itu istirahat, hilang gejalanya ya. Tapi begitu kerja keras lagi, sakit lagi. Nah, itulah yang merupakan tanda awal adanya penyakit jantung koroner, ditandai dengan nyeri dada. Tapi kalau dibiarkan terus, maka nyeri dada itu tambah lama, tambah nyeri, ya, sampai satu saat timbul puncaknya serangan jantung, ya. Serangan jantung itu dadanya benar-benar nyeri sekali, jadi seperti kram, kalau kita lihat kram di kaki, ya, pernah mungkin, ya, abad itu kalau ngeliat kram, aduh, aduh, nah itu tapi letaknya itu, kramnya itu di jantung, jadi dadanya kayak ditekan, gitu, ya. Dadanya juga terasa panas, terbakar, nah, itu, nah, biasanya, nyeri itu dijalankan juga ke leher sampai ke tangan jari kelingking. Nah, kalau itu sudah mengalami serangan jantung ya. Jadi mulai dari nyeri dada, jalan ke lengan kiri, ke leher, tercekik, keringet dingin, gembrobios gitu ya. Nah, itu berarti kita udah benar-benar kena serangan. Nah, kalau sudah seperti itu jangan, ah ini kata itu aku capean, minum ini aja jahe anget, ah tak tidur, ah jangan ya. Karena kalau dibiarkan ya, aku udah malam besok aja periksanya paginya, jangan. Jadi kalau sudah benar-benar tertindih, dadanya nyeri ya, itu harus segera ke rumah sakit. Walaupun itu jam 3 pagi atau subuh ya, itu berarti tanda-tanda terjadi serangan ya. Seperti itu dibiarkan, diminumi air jahe, dikeroi ya, terus tidur, aku tak tidur ya, jangan diganggu. Nggak bangun lagi ya, gara-gara itu terjadi sebenarnya serangan jantung ya. Nah, seperti tikus, tapi ada juga keluhannya itu bukan tadi bukan nyeri dada, tapi sesak ya. Jadi pada usia lanjut, kadang jadi nggak nyeri dada, yaitu tiba-tiba jantungnya kesumbat, tapi nggak terasa, terutama pada pasien diabetes, tahu-tahu terjadi lemah jantung. Kenapa kakiku bengkak, kiri kanan ya. Terus kenapa kalau jalan kok ampek, sesak bukan nyeri ya, itu bisa juga. Jadi serangan penyakit jantung koroner itu bisa mengambil bentuk nyeri atau sesak napas. Jadi jalan 100 meter tuh kurang kuat ya, menggeh-menggeh ya. Nah, itu sudah terjadi penyumbatan yang kemudian diikuti oleh jantungnya melemah. Karena kan kurang oksigen jantungnya. Ya, pompanya tentu nggak sekuat kalau pipa-pipanya itu terbuka dengan baik ya. Dan yang satu lagi, ada juga gangguannya itu tidak gangguan nyeri atau sesak, gangguannya itu iramanya berubah. Jadi jedek jedek jedek jedek, aduh kok jantungku kenapa ya, kok seperti deg deg deg jam, kayak denyutnya keras sekali. Nah, itu berarti adalah yang namanya si karena gangguan irama. Karena apa? Karena pusat irama jantungnya kesumbat ya. Tapi ada juga pada usia lanjut tidak jedek jedek, malah tiba-tiba lemes. Ternyata saat diperiksa, denyut jantungnya tinggal 30, tinggal 35. Berarti denyutnya kepelanan, terlalu pelan atau terlalu cepat ya. Berarti moga-moga dikasih alat pacu jantung ya. Nah, jadi itulah sahabat Iktus untuk gejala daripada penyakit jantung koroner ya. Saat ini banyak apa tidak? Nomor satu ya. Di nomor satu seluruh dunia, penyakit yang diderita oleh umat manusia itu adalah penyakit jantung koroner ya. Jadi panti Loso itu ya bolak-balik pasien nyeri dada, pasien sesak, pasien dengan gangguan irama, setelah dicek ternyata terjadi sumbatan ya. Nah, itu sekilas tentang jantung koroner. Mungkin kita jeda dulu, setelah itu kita lanjutkan lagi ya. Ambil sahabat itu mengumpulkan pertanyaan tentang penyakit jantung koroner. Itu penyakit yang sangat banyak gitu ya. Sangat umum. Nah, kita harus hati-hati karena ini penyakit yang paling sering. Jangan sampai kita enggak nggak tahu terjadi serangan jantung atau sudah sesak napas, sudah gangguan irama, ternyata ada penyakit jantung koroner. Ya.
1: Oke, baik dok. Baik, sama sekalian nanti kita buka lagi untuk pertanyaan buat sahabat.

0: blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: Okay. Baik, kembali lagi ya di Morning Blessing bersama dengan Dr. Yosep. Kita buka untuk sahabat semuanya yang mau bertanya seputar penyakit jantung koroner, atau sahabat itu yang mau bertanya topik yang lain ya, karena setiap Senin dokter menyampaikan tema yang berbeda-beda. Boleh obesitas, kemudian juga tentang penyakit

0: terkena penyakit jantung koroner itu bisa juga memiliki riwayat tekanan darah tinggi, hipertensi.
1: Betul.
0: Bisa ya. Kalau hal demikian, kalau hal demikian karena mempunyai riwayat tekanan darah tinggi, apakah begitu dok?
1: Tinggi tidak minum obat, berarti kan tensinya tinggi. Tensi itu darah koroner. Jadi koroner itu kok terasa ya, udah lembut gitu ya. Kerap dari jantung koroner ya. Tapi nggak cuma darah tinggi ya. Jadi tentunya kesulitan.

rupa yang bahwa kalau kegemukan itu kan tenkon gitu ya, 20% dengan alaminya ya, dengan umurnya lebih pendek. Nah, dengan disuntik diet berat badan normal,

0: kita ada klinik gemuk di langsung. Orang itu bisa kerja kalau jago. Nah, jadi ini sudah nomor satu ya.
1: Yeah.
0: Penyebabnya ya tuh yang ini begitu serangan jantung ada kateterisasi lebih naik nah gitu ya. Satu ya.
1: Yeah.
0: Okay. Nah, kemudian ya. Jadi harus sebaiknya kita di bawah 100 BTS berapa ya? Puasa di bawah 100 2 jam di bawah 180 HbA1 47. Yang merokok gimana? Ya harus di stop ya. Harus stres gimana? Aku sering cemas, sedih, harus beri pengobatan. Jadi stres dan cemas, sedih itu otak. Jadi bukan karena berdoa, itu bukan ya. Itu karena ada gangguan pada hormon serotoninnya kurang, timbullah konsentrasi. Kok aku gampang capek, gak punya semangat, pagi lemes ya. Nah itu berarti tanda-tanda mengalami depresi. Atau lebih di saat ini, ya itu juga mengalami gangguan sehingga harus kita obati juga karena tanda-tanda cemas itu kortisoner yang ujung-ujungnya juga akan juga ya. Nah itu yang kita perhatikan. Jadi walaupun stres itu sepele harus kita obati juga ya karena tadi bisa menimbulkan penyumbatan pada pembuluh darah langsung ya. Ya kiri menjalar ke lengan kiri menjalar ke rahang ya. Tapi ada juga yang itu nggak nyeri, tapi mual muntah. Hati-hati juga ya. Atau sesak napas, obat itu paling cocok setelah ada gejala itu nyeri dada adalah dilakukan EKG ya, rekam jantung. Kalau rekam jantung itu ternyata nggak begitu kelihatan, bisa dilakukan namanya treadmill ya. Treadmill itu sambil jalan 6 menit, jalan cepat, dilihat. Bagaimana? Gitu-gitu aja. Kebutuhannya banyak, pemasukannya ajak. Nah berarti jantung koroner cukup terus atau sampai itu yang udah ada penyumbatan di karena nitrat. Untuk apa nitrat? Melebarkan koroner dengan besar ya. Kemudian jangan sampai terjadi penyumbatan, darahnya kok diencerkan. Harus kita minum klopi, dogrel atau aspirin ya. Kemudian menebal dikasih golongan ARB ya, IRB sartan ya, jantungnya. Nah kalau udah kurang oksigen jadi ya pelankan pakai beta blocker ya. Kalau nggak sembuh gimana? Ya dipasang stent, dipasang ring, ya. Tapi kalau ternyata penuh dan nggak bisa di ring lagi, udah membatu, apa boleh buat? Harus dilakukan operasi bypass, ya. Jadi bypass itu adalah operasi untuk menyambung pembuluh darah yang menyumbat itu diambilkan pembuluh darah menyumbat dan sulit untuk di itu ya udah sulit dikateterisasi, sulit dipasang ring. Jadi sampai sebegitunya sahabat itus ya.
1: Iya.
0: Jadi alangkah baiknya dari sekarang sahabat itus menjaga kolesterol, menjaga tensi, mengurangi rokok, mengurangi stres ya. Stres berapa satu tepung, donat, instan ya. Yang dari awetan-awetan lah maksudnya iya. Yang bisa makanan tuh diawetkan. Jadi harus makanan yang real food, yang fresh. Jadi nasi, misalnya telur, ikan, daging, ya, sayur, buah, itu aja. Kalau aku pengen makan, jangan. Bawa jagung, nah itu kan tepung digoreng. Ya, nasi goreng, karbohidrat, tepung juga ditambahi minyak. Nanti nyumbat, nggak boleh, ya itu kan kalori kosong. Cuman kalori tok, nggak ada vitamin, nggak ada mineral. Jadi makanan tuh harus banyak protein, sayur buah, kemudian olahraga ya, dan tensi diturunkan, kolesterol diturunkan, stres diberi pengobatan, tidurnya bisa enak, kegemukan juga diatasi. Dan tentunya kan kegemukan saat ini ada obat yang namanya semaglutide yang ada di klinik obesitas Rumah Sakit Panti Wirasa Dr. Cipto ya. Jadi tujuannya tuh bukan ramping cantik itu juga boleh, tapi tujuan utamanya jangan kena sumbatan ya. Terus kita hati-hati ya, darah tinggi, kencing manis, merokok, kegemukan, kolesterol jahat harus kita obati ya. Nah saat ini yang penting tuh LDL jangan sampai di atas 100 ya. Jadi LDL aja, misalnya kalau kita dari terbatas pengobatan macam-macam terbanyak, LDL aja kita periksa di atas 100. Tetapi yang ada diabetes di bawah 70. Oh, aku udah pernah kena serangan dulu. Harus 55. Jadi itu memang

0: harus lebih turun lagi LDL-nya bagi orang-orang yang sudah kena serangan jantung, ya.
1: Iya.
0: Baik, jadi ya.
1: Iya, ini yang tadi penyebabnya kan faktor genetik bisa ya, Dok, ya.
0: Betul, untuk bisa ya.
1: Jantung koroner. Nah, untuk mengetahui misalnya orang tuanya terkena penyakit jantung koroner, untuk anaknya mengetahui apakah turun ke anaknya itu kemana, Dok? Periksanya apakah langsung harus di...
0: Dan sering itu biasanya orang tuanya tuh kolesterolnya tinggi. Jadi namanya hiperkolesterol akibat familia. Familia hiperkolesterol itu keturunan. Jadi kita periksa aja kolesterol jahat, triglycerid, kolesterol baik, ya. Nah, itu dari situ kelihatan. Biasanya kalau turunan itu, yang menjadi turunan itu adalah si kolesterolnya, ya. Jadi namanya ada familial hiperkolesterol. Jadi walaupun masih muda, itu kolesterolnya itu udah 250, udah 300, ya. Dan pikirnya masih muda, ah nggak ada gejala, nggak usah diobati. Tahu-tahu kena serangan, ya. Jadi harus hati-hati, biasanya itu menurunnya itu akibat menurunnya dari kolesterolnya tadi, okay, gitu ya. Nah, okay. Jadi kadang-kadang kita dengar anak muda, ya, ada mitos, ya, aku masih muda, ah, nggak kena penyakit jantung koroner, itu kan penyakit orang tua. Nah, sahabat tiktus, ini agak beda, ya. Jadi sekarang ini mulai tren di mana serangan jantung itu bisa kena anak muda. Karena apa? Ya, itu anak muda kurang gerak, makanannya banyak makanan cepat saji, ya. Kemudian tinggi stres, ngerokok, apa ngevape, gitu ya. Seperti itu. Terus ada juga, aku nyeri dada sih, cukup dikeroi aja, dibawa tidur, nanti juga sembuh. Itu jangan, ya.
1: Iya.
0: Jadi kalau nyeri dada, sampai terutama sebelah kiri, sampai ke punggung, ya. Nah, jangan mengatakan angin duduk tuh cukup dengan dikeroi, dibawa tidur. Aku jangan dibangunkan, ya. Soalnya mau istirahat, kemudian kecapean, nanti dari saya bangun seterusnya, gitu ya. Jangan ditunda, mau jam 1 pagi, jam 4 pagi, kalau nyeri dada sampai ke punggung, apalagi sampai gembrobius keringetingin, atau siang hari, mau sore, mau malam, harus segera ke IGD. Kalau ternyata bukan DKG normal, udah ayem, udah apa-apa. Tapi itu mungkin dari lambung, ya. Tapi kita mendingan salah prediksi daripada kita membiarkan gejala tadi dengan keroan dan tidur,
1: iya,
0: gitu ya.
1: Iya.
0: Kemudian, kalau misalnya keluarga kita sakit itu seperti apa? Ada seperti itu. Oh, kok jantungnya kok cepat berdebar-debar, ya? Gitu ya. Nah, sesek, jadi dada. Nah, yang pertama, udah langsung dibawa ke rumah sakit, ya. Jadi, oh itu katanya dipijeti tangannya, jarinya. Itu jangan, karena dalam dunia medis itu terkenal namanya time is muscle. Semakin lama menunda, otot jantungnya makin banyak yang mati karena kurang oksigen. Jangan terlalu terlambat lah, ya. Mending kita salah diagnosa, di EKG normal, pulang biarin, ya. Seperti itu. Nah, sampai itu semua. Jadi itu seputar tentang jantung koroner, ya. Mungkin sebelum Bapak Ibu sekalian mempersiapkan pertanyaan, kita jeda lagi.
1: Okay.
0: Jadi sobat terus tuh boleh tanya lu di sini, ya.
1: Yes.
0: Dan kadang-kadang kalau nggak tanya, aku tanya ke dokter, malah nanti kena bayaran, kena charge, ya.
1: Betul.
0: Di sini nggak usah bayar. Tapi aku sakit tuh nyeri kaki, boleh nggak apa-apa sekalian di sini, ya. Jadi Panti Sosial Tipto dengan sahabat Tius ini adalah untuk kesehatan, gak cuman salah topiknya aja yang dibahas, tapi bebas, ya. Untuk bertanya, ya.
1: Iya. Oke, nanti ada pertanyaan, Dok, nanti dijawab setelah lagu ini, ya. Apakah penderita jantung koroner masih boleh berolahraga? Nanti akan dijawab setelah lagu, ya, Dok, ya.
0: Oke. Ya, baik, ya.

0: Morning Blessing, morning is a wonderful blessing.
1: Ya, kembali lagi di Morning Blessing, sahabat semuanya bersama dengan Dr. Yosep. Membagikan penyakit, tema kita penyakit jantung koroner. Nah, silakan sahabat itu yang mau bertanya, boleh ya. Nah, ini ada tadi pertanyaan yang sudah masuk, apakah penderita jantung koroner masih boleh berolahraga? Dan ada juga pertanyaan dari sahabat Iktus, ya, masih dari sahabat Iktus. Mau tanya, apakah asam lambung, apakah bisa kena serangan jantung? Oke, kita tunggu ya. Silakan, kita undang untuk sahabat semuanya mau bergabung atau yang mau bertanya seputar klinik obesitas, boleh. Silakan sahabat Iktus. Dan juga yang bertanya seputar klinik yang ada di rumah sakit, klinik, maksudnya para dokter ya, yang ada di rumah sakit Panti Wiloso Dr. Cipto. Nah, mungkin sahabat itu mau beriksa bersama dengan dokter spesialis bedah anak, ini ada Dr. Elizabeth Margaret ya, ada juga Dr. Andrew Robert, dokter spesialis bedah, juga ada Dr. Gigi Napasa Josefina. Wow, sahabat sekalian, ada lagi nih sahabat sekalian yang mau periksa lagi seputar penyakit dari dokter Rina Deviana Budi Mulyo. Ini adalah spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Nah, gabung di Rumah Sakit Panti Wiloso Dr. Cipto. Atau sahabat itu sudah tadi dokter Yosep menyampaikan periksakan untuk mungkin sahabat ingin periksa apakah kondisinya sehat-sehat aja, lebih baik sahabat itu periksa LDL, jangan sampai lebih dari 100. Nah, kesempatan di sahabat semuanya dengan harga yang sangat terjangkau, sahabat itu bisa datang langsung ke Rumah Sakit Panti Wiloso Dr. Cipto untuk memeriksakan diri, jangan sampai terlambat ya. Oke, kita tunggu ya untuk Dr. Yosep yang akan memberikan jawaban apakah penderita jantung koroner masih boleh berolahraga.
2: Olahraga. Ya.
1: Oke, silakan dok.
2: Ya, Mbak Eri, tentu saja boleh ya. Jadi kalau penyakit jantung koroner itu bukan berarti dia kudu tiduran di ranjang ya. Hanya duduk-duduk enggak, boleh tetap olahraga. Tapi sebaiknya tuh olahraganya itu yang sifatnya tidak bertanding. Jadi misalnya main bulu tangkis, main tenis ya. Lari maraton jangan, kalau udah jadi jantung koroner kan udah kurang oksigen jantungnya. Tapi mulailah dari jalan pagi, berenang, ya, jalan santai, line dance, gitu. Jadi boleh yang ringan-ringan, ya. Nah, tapi alangkah baiknya sama dokter jantungnya itu biasa mereka udah punya namanya meds, gitu ya. Dari ini bisa yang boleh dilakukan tuh apa saja, gitu. Nanti itu biasanya dokter jantung kalau sebenarnya jantung koroner tuh akan ngasih tahu apa kemampuan untuk berolahraganya ya. Tapi prinsipnya boleh ya. Sahabat itu sih bukan berarti kalau udah corona tuh berarti cuma tiduran toh, aku cuma di rumah leye-leye, enggak, tetap diharuskan untuk olahraga walaupun olahraganya tuh yang ringan-ringan ya.
1: Oke.
2: Okay. Pertanyaan kedua apa ya Mbak tadi ya?
1: Pertanyaannya asam lambung apakah bisa kena serangan jantung?

0: sebenarnya serangan jantung.
1: Iya.
0: Jadi rasa panas di dadanya itu karena serangan. Tapi karena nggak tahu di saat itu,
1: Asamnya.
0: segera
1: Iya.
0: diwaspadai sahabat titus ya. Jangan sampai kita keliru. Nah, jadi artinya, lah kalau gitu gimana? Mending ke rumah sakit dulu. Nah, diagnosa, ternyata dari diagnosanya lambung nggak apa-apa. Daripada kita kecolongan, disangka lambung, ternyata sakitnya beneran dari jantung, gitu ya.
1: Oke.
0: Jadi kesimpulan, tetap kita periksakan dulu aja rekam jantung. Kalau ketang nanti baik, oh benar ternyata nggak apa-apa, ya udah dipulangkan. Jadi nggak usah takut, karena nanti dengan EKG kita bisa tahu diagnosanya, gitu Mbak.
1: Iya, betul. Jangan sampai kecolongan ya. Kadang tidak disadari nyeri dada tadi, oh ini asam lambung, tapi ternyata ada serangan jantung tadi. Oke, dok, ini tangan saya kebas. Saya namanya mengendarai sepeda motor, apanya begitu. Apa itu faktor karena hipertensi atau kolesterol, dok?
0: Itu karena sebenarnya tuh sarafnya kejepit gitu, bukan gitu, bukan dari jantung atau apa, bukan kolesterol. Kolesterol tuh biasa nggak sakit, biasanya itu saraf yang melalui pergelangan tangan itu ya, saraf itu tuh bisa kejepit di pergelangan tangan. Seumpama kita menggunakan terus penerus pergelangan tangan, lama-lama terjadi penebalan pada otot fasia di situ. Nah, itu menjepit saraf sehingga kesemutan. Jadi sakitnya adalah carpal tunnel syndrome. Jadi bukan kolesterol tinggi, kesemutan bukan, gitu ya. Nah, solusinya gimana? Nah, solusinya mengurangi dari tadi ya, gerakan kalau
1: Gerakan.
0: naik motor gitu, mengurangi. Kedua, diistirahatkan sepergelangan tangan itu, kemudian kalau masih sakit ke dokter spesialis saraf. Nanti di situ disuntik tempat yang sakit, gitu ya. Disuntik baik aja nanti ya.
1: Oke.
0: Seperti
1: Berarti
0: itu.
1: itu dok, nyeri dada itu tidak belum tentu menandakan penyakit jantung, bisa juga asam lambung ya. Tapi
0: Betul.
1: ya, tapi kita harus waspada begitu ya dok
0: Iya,
1: ya. Oke.
0: betul.
1: Oke. Kita buka lagi pertanyaannya. Dok, kalau sudah terkena penyakit jantung koroner apakah bisa disembuhkan, dok?
0: Kalau udah tersumbat, berarti itu hati-hati, karena pembuluh darah kita kan ada tiga ya. Mungkin tersumbat di sebelah depan, nah belakangnya kan belum tersumbat, atau daerah yang melingkar, yang sirkumfleksa itu yang melingkar. Jadi artinya, nah berarti harus kasih obat-obat tadi, penurun kolesterol, pengecer darah, pemelan jantung, menurunkan daripada pertumbuhan otot pembuluh darah, jangan tambah tebel, ya. Dan pelebar, nah itu kudu lanjutkan terus obatnya seumur hidup. Lalu aku kudu sehat kok. Nah kan yang sehat yang udah kesumbat, yang belum kesumbat nanti kesumbat gantian. Jadi artinya kalau udah pernah kena, dia harus minum obat seumur hidup ya. Bahkan LDL-nya harus 55 ya, karena udah jelas ini udah pernah pipanya tersumbat, jangan sampai tersumbat lagi. Dan biasanya sumbatan yang kedua itu lebih fatal ya sahabat tikus ya. Jadi
1: Dok,
0: kesimpulan
1: misalnya
0: bisa disembuhkan tapi tetap kudu minum obat seterusnya.
1: Oke. Misalnya serangan jantung terkena waktu masih muda, artinya katakan 40. Apakah itu juga minumnya sampai selamanya?
0: Seumur hidup. Iya.
1: Oh.
0: Karena kalau udah serangan berarti pipanya sudah ada kerak.
1: Iya.
0: Nah, kalau yang kerak ini kesumbat satu, yang lain kira-kira ada keraknya enggak? Mestinya ada ya. Cuman belum nyumbat. Nah, kita jangan ibaratnya tuh, ah udahlah aku udah muda, udah enak, sekarang udah minum obat, ah sehat.
1: Wah.
0: Tautnya namanya aja serangan, pasti nggak ada, kadang-kadang nggak ada peringatan, tiba-tiba menyumbat aja gitu. Nah, itu
1: Ya.
0: kita waspadai ya.
1: Ya. Kalau sudah enak, lupa.
0: Ya, tetap harus minum obat. Ya,
1: Harap. Oh,
0: betul.
1: oke.
0: Harus hati-hati.
1: Oke. Dok, pertanyaan berikutnya untuk pemeriksaan sebelum terkena jantung koroner. Tadi sudah dijelaskan ya sepertinya
0: Ya,
1: ya.
0: berarti kan tentu harus periksa tensi,
1: Nah, itu dia.
0: gula, obesitas, kolesterol jahat, ya. Nah, kita periksa. Tapi ada baiknya juga mungkin kita bisa echo juga bisa. Jadi tindakannya jangan yang invasif dulu itu ya, jangan yang kateterisasi. Ya kelihatan juga ya. Yang tanpa invasif dulu aja di echo, dilihat keadaan jantungnya, kolesterol jahat, trigliserid, gula, tensi, kegemukan. Nah itu ada yang diobati dulu itunya ya. Itu pemeriksaan sebelum terkena.
1: Iya,
0: kalau
1: jadi,
0: udah kena, ya udah kena, kita cek tensinya udah terkontrol belum, kolesterolnya udah terkontrol belum, kegemukannya udah turun apa belum? Belum, ya berarti itu diobati dulu gitu ya.
1: Ya, berarti itu salah satu langkah yang dilakukan untuk mencegah penyakit jantung koroner dengan pemeriksaan misalnya
0: Kolesterol,
1: tensi, GN, kolesterol
0: tensi,
1: dan
0: ya.
1: sebagainya. Oke.
0: Betul.
1: Di Pantiwa Sucipto kan membuka kesempatan sahabat itu yang mau kontrol periksa, ya dok ya. Jadi
0: Bisa banget ya.
1: Bisa diketahui, jangan sampai begitu kondisinya sudah parah baru ke dokter. Jadi perlu sekali untuk pemeriksaan kesehatan, begitu ya dok ya?
0: Betul, karena kalau saya pakai sumbat, kita tahu jantung ini kan pompanya hidup kita ya. Jadi kalau dia berhenti, udah hidup kita juga ikut berhenti. Terus kita jaga dong, dengan apa? Jangan sampai pipa-pipa yang ngasih makan si pembuluh darah koronernya itu mengalami gangguan. Oh, gangguannya karena gula, diobati obat gula. Oh, karena tensi, obati obat tensi. Karena kolesterol, obati penurun kolesterol gitu.
1: Kalau
0: Jadi
1: untuk
0: ada menyebarkan.
1: pemeriksaan rutin, dok, berapa setahun berapa kali, dok?
0: Sekali cukup, kalau punya sehat
1: Oh,
0: seger bugar sekali aja. Gak usah banyak-banyak, sekali tahun depan periksa lagi gitu.
1: Oke,
0: Seperti itu.
1: baik. Ya, oke. Nah, ini kesempatan sahabat itu yang mau bertanya sama dokter boleh ya, silakan yang mau bertanya seputar klinik obesitas karena sudah ada sahabat itu yang memperoleh apa ya, kesempatan untuk semakin sehat. Ternyata dengan klinik obesitas ada kegemukan, penyakitnya juga semakin diturunkan DM-nya begitu ya, ada kesaksian begitu ya. Oke, dok. Kita jelang lagi untuk apa ya, pesan buat sahabat itu agar
0: Ya,
1: bisa
0: pesan ya.
1: menjaga kesehatan jantung sejak dini.
0: Baik, sahabat itu jadi hari ini kita akan bercerita bagaimana untuk pencegahannya ya. Pencegahan, jadi pencegahan itu ya, jadi pencegahan itu sudah diworo-woro loh, sampai Departemen Kesehatan itu juga ngasih pamflet-pamflet yang isinya itu cerdik itu apa ya, cerdik itu ya berarti dari C-nya ya, cerdik itu C-nya itu cek kesehatan secara berkala. Apa yang dicek? Jadi cek kesehatan itu tentu tensi setahun sekali ya, kolesterol jahat, gula ya. Karena kita ingat bahwa tensi yang tinggi, gula darah yang tinggi itu seperti tadi ya, apa? Kotoran-kotoran kerak yang nempel pada pipa jantung kita. Jadi jangan sampai kita kecolongan tensi tinggi, kolesterol tinggi. Jadi cek kesehatan setahun sekali ya. Kedua, E-nya apa? E-nya itu menyahkanlah asap rokok. Jadi kita jangan jadi perokok maupun kita membuat orang lain jadi perokok pasif ya, karena dalam rokok itu ada zat kimia yang membuat pembuluh darah kita menjadi kaku dan gampang memicu terjadinya kerak ya. Jadi kita harus menyayangi keluarga kita dengan tidak merokok ya. Jadi kalau pada usia muda saya lihat itu satu memang genetik, dua tuh merokok. Ini gak ada gula, gak ada tensi, tapi kok kena serangan ya, ini umurnya masih muda. Ternyata rokoknya seperti spur kereta api ya. Ketiga, R-nya apa? Rajin aktivitas fisik ya. Nah, dari Kemenkes diharapkan tuh kita cukup jalan, berenang ya. Selama 30 menit aja. Jadi 30 menit olahraga pagi keliling kampung gitu ya. Dan dalam seminggu tuh tidak harus 7 hari, 5 hari aja gitu ya. Jadi 5 hari kali 30 menit. Tapi itu banyakkan nggak dilakukan karena sudah terlanjur mager, terlanjur scrolling. Nah itu yang menyebabkan kita bahaya terkena jantung koroner ya. Yang D-nya lagi kan cerdik ya, C, cek kesehatan ya. E, nyahkan rokok. R, rajin olahraga. D-nya lagi diet seimbang. Diet seimbang itu Ingat, musuh kita adalah

0: santan, jeroan, ya. Nah, banyak makan gula-gula, jangan, ya, itu akan menyebabkan diet kita nggak seimbang dan menyumbat, ya. Yang banyak apa? Yang banyak itu adalah sayur, buah, ya, dan minum air putih. Jangan minum teh manis, ya. Ini apa? Istirahat yang cukup, ya. Yang cukup itu tidurnya mesti berkualitas 7-8 jam. Karena dengan kita bisa cukup, ya, maka akan mengurangi resiko kadangnya serangan jantung koroner. Yang dan terakhir, K-nya apa? Kelola stres kita. Saat stres, kita marah-marah, tubuhku makan hormon kortisol, dia akan menyempitkan dan tekanan darah kita akan melonjak. Jadi harus ada relaksasi, ibadah, lakukan hobi kita yang menyenangkan. Ya, itu singkatan dari cerdik, ya, Sahabat Iktus.
1: Oke. Mudah diingat ya Sahabat Iktus ya, pencegahannya jantung koroner, pesannya buat Sahabat Iktus nih ya, cerdik. Oke, cek secara berkala. Oke, Sahabat itu sudah periksa, cek berkala di pelayanan medis, jangan terlambat ya. Nyah asap rokok, kemudian R-nya ya, rajin olahraga. D-nya ya, diet ya, kemudian K-nya kelola stres.
0: Ya, betul ya.
1: Oke, Dok. Meski saat ini dalam kondisi sulit ya, tapi kita bisa benar-benar mengelola stres sehingga hidup itu akan terasa damai. Oke. Masih ada lagi Dok pesannya buat Sahabat Iktus ya?
0: Saya kira itu aja Sahabat Iktus ya. Jadi untuk Sahabat Iktus yang ada keluhan jantung koroner ya, nyeri dada, sesak napas ya, itu bisa memeriksakan diri ya. Atau gangguan irama, iramaku jedek-jedek-jedek-jedek, itu juga bisa ke Rumah Sakit Panti Wiroso untuk dilakukan pemeriksaan ya. Saya kira Sahabat itu penyakit ini kan paling banyak sebenarnya ya. Harus kita waspadai itu ya. Harus kita waspadai jangan sampai terkena. Kalau sampai terkena itu jantungnya jadi cacat, ya bisa mompa sayang-sayang ya. Kalau kita nggak waspada gitu.
1: Baik. Apalagi di zaman sekarang itu kan banyak sekali godaan makanan ya Dok ya, anak-anak muda yang pengennya junk food, sehingga selain mager, makanannya juga cepat saji, gak pernah olahraga. Periksakan sejak dini untuk kesehatan kita di masa depan, karena itu ada investasi di masa depan kita. Baik Dok, hari ini cukup sekian Dok.
0: Cukup sekian ya. Kita lanjutkan di minggu depan ya.
1: Oke, siap Dok. Terima kasih info sehatnya tentang penyakit jantung koroner. Oke, sampai itu silakan yang mau bertanya untuk informasi selanjutnya dari Rumah Sakit Panti Losa Dr. Cipto. Silakan bisa WhatsApp di nomornya itu ya. Oke, sekali lagi terima kasih Dok. Selamat pagi.
0: Terima kasih.
1: Selamat berkarya.
0: Ya, terima kasih.

Ya, sahabat sekalian, menemani sahabat semuanya pagi hari ini, lagu-lagu manis yang sudah saya siapkan untuk menyambut hari baru di 96.5 FM itu sahabat Anda. Sekali lagi, sahabat itu yang saat ini dalam kondisi lemah, silahkan Anda bisa periksakan diri untuk cek kesehatan seperti yang disampaikan Dr. Yosef, bahwa kita perlu sekali untuk check up kesehatan. Ya, paling tidak setahun sekali lah ya. Jangan kita terlambat ya.

The Station on Salvation 96.5 FM itu sobat Anda bersinar gitu berbagi. Sobat itu jumpa lagi di program Excellent Basis pagi hari ini, dan pagi hari ini nanti bersama dengan narasumber Bapak Pendeta Darto. Baik, sebelum kita berbincang-bincang di pagi hari ini, kita akan dengarkan satu lagu yang akan hadir buat sobat itu, sebuah lagu Call We Call dari Ed Sheeran. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM itu sobat Anda.

0: berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah, mbok diolesi minyak morkae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

0: Thanks, May. Terus masih di program Action Research pagi hari ini dan bersama dengan Bapak Pendeta. Title hari ini adalah bisnis apa yang cocok buat Anda? Ya. Pagi Pak Darto.
1: Pagi Mas Akil.
0: Seger ya, luar biasa ini.
1: Iya banget nih.
0: Iya. Ya, Darto, silakan Pak, bisnis apa yang cocok buat Anda atau bagi Anda?
1: Ya, saya kira ini hal penting karena banyak anak-anak muda mencoba berbagai macam bisnis, tetapi berganti-ganti bisnis belum berhasil. Ya. Atau yang baru memulai, kira-kira apa ya yang cocok bagi saya? Gitu. Karena banyak orang itu, kalau orang Indonesia ini senangnya apa? Menjiplak.
0: Oh, menjiplak ya, ngikut-ngikut ya.
1: Kok dia berhasil ya? Dan lihat-lihat, oh, itu saya juga. Tapi dia, gitu. Ya mungkin bisa berhasil, mungkin acara

0: karena Anda bukan dia dan bisnis Anda bukanlah bisnisnya. Nah, ini penting. Banyak di Semarang ini, kalau saya jalan di Telogosari itu banyak sekali bisnis yang sama. Misalnya jualan soto. Jualan soto Telogosari mungkin lebih dari 20 tempat.
1: Soto semua?
0: Soto semua.
1: Oh, jadi malah bersaing ya, Pak?
0: Soto Semarang. Di samping bersaing juga banyak yang mati. Ini kemarin saya lihat baru tiba-tiba bulan depan sudah nggak ada. Tapi ada juga ada yang sudah bertahan sejak Telogosari berdiri. Ya sudah 40 tahun sotonya itu terus ramai, terus banyak pelanggan.
1: Legend ya, Pak?
0: Ya, legend. Ini misalnya bisnis makanannya. Belum bisnis-bisnis yang lain. Yang bentuknya jasa, misalnya ada bisnis di Telogosari itu yang tambal ban. Ya itu ada juga ada bapak yang tambal ban. Dia ini cepat sekali. Dia mengganti bannya cepat, kemudian apa nambal bannya cepat sekali, sehingga waktu dulu masih zamannya angkot itu sering angkot-angkot itu pada antri di situ. Karena kecepatan ketepatannya luar biasa. Tapi bapak itu beberapa tahun, mungkin 10 tahun ya dia bertahan. Mungkin dia kecapean, sudah umur, kemudian meninggal. Orang mencoba ganti posisinya dia itu sebagai penambal ban. Sampai hari ini nggak ada yang berhasil. Saya lihat, tutup lagi ada satu yang berhasil, tapi dia nambal ban sepeda motor. Ya, dia buka dari siang sampai malam, sampai tengah malam. Saya pikir kok ada ya orang yang bisnis nambal ban sampai tengah malam. Ternyata malam itu banyak orang yang kerepotan dengan bannya gembes, bannya bocor ya. Dan dia ambil posisi itu. Dan dia saya lihat survive sampai yang sini ya, tetap banyak pelanggannya. Ini bisnis jasa ya, dari bisnis makanan. Kemudian di Telogosari itu ada supermarket besar, ya. Itu sudah berganti mungkin sudah 4 kali setahu saya. Di Semarang saya sudah sejak tahun 99 sampai hari ini. Berarti 27 tahun. Itu sudah ganti 4 sampai 5 kali. Semuanya sama, semuanya sama, tapi namanya beda terus. Mungkin cara melayaninya semua ingin mengcopy tetapi enggak berhasil. Jadi jangan menjiplak gaya orang lain, karena itu tidak benar. Ya, setiap orang mempunyai kekuatan yang berbeda, unik dan tidak sama. Ya, semua orang punya kekuatannya masing-masing dan punya kelemahannya masing-masing. Jadi saran saya adalah jadilah diri sendiri. Apapun kata orang, janganlah Anda melihat bahwa bisnis orang lain yang sukses bisa ditiru dengan mudah seperti mesin fotokopi. Jadi orang itu bisnis itu dianggap seperti mesin fotokopi, masukkan kertas, di copy tiba-tiba keluarnya sama. Bisnis tidak segampang fotokopi. Ya, dan banyak orang mencoba memfotokopi ya bahannya sama, bentuknya sama, cara menghidangkan sama. Ya, resepnya sama, tapi yang saya heran rasanya berbeda. Apalagi bisnis kuliner ya, katanya tanganan. Mbahnya ini bisnis ini, anaknya bisnis ini, cucunya tutup itu tempat. Ya, Semarang itu di tempat saya itu ada bakmi Jowo enak. Bakminya bukan main. Ya, karyawannya hampir 6 atau 10. Bapaknya tidak ada diganti anaknya. Nggak sampai setahun tutup. Semua pelanggan lari. Saya coba jual, memang enak ya. Saya coba kok rasanya beda ya. Kemudian harganya itu kayak main perasaan gitu. Saya misalnya ini harga 18 ribu, saya kasih 20 ribu, masnya bilang, saya tuh bonus susuknya, tapi dia bilang, pas pak. Wah, ini bilang, ini mie Jowo pas katanya. Duit berapa dibilang pas pak, terima kasih. Ini kita nih aku
1: bilang. Itu mungkin yang menjadikan orang pada lari pak.
0: Ya itu salah satunya, tapi masaannya juga memang tidak

0: seperti orang tuanya. Jadi nggak lama tutup. Tegur ramenya luar biasa. Nah, mengapa? Makanya tidak bisa menjiplak, walaupun itu bapaknya sendiri, orang tuanya sendiri, mungkin kakek neneknya sendiri. Ya, bahkan ada banyak makanan toko dia bilang kita tidak membuka cabang di mana-mana. Nah, kenapa itu terjadi? Karena membuka cabang itu kan berarti seperti mengcopy. Ya, kalau kuahnya masih sama diantar satu kota mungkin pakai mobil muter masih oke rasanya. Tapi kalau pemasaknya beda, walaupun namanya sama, tetapi rasanya tidak sama. Oleh karena itu menjiplak gaya orang lain itu tidak disarankan. Kenapa? Karena kita ini manusia yang punya karakter sendiri-sendiri. Dan karakter itu mempengaruhi bisnis Anda. Berdasarkan cara berkomunikasi atau cara bergaul, manusia itu digolongkan menjadi dua. Ya. Yaitu ada ekstrovert dan introvert. Ekstrovert dan introvert. Orang berkomunikasi, orang ekstrovert ini adalah orang-orang yang cenderung suka berbicara. Kayak Mas Rahil ini orang ekstrovert. Kalau ketemu ngomong aja itu.
1: Beli apa?
0: Tak cocok kalau suruh kerja jadi analis atau jadi sekretaris gitu, Mas Rakil nggak akan bisa. Tapi kalau Mas Rakil suruh jualan, suruh apa namanya sales, suruh apa itu jadi begitu-begitu itu cocok karena memang wataknya ekstrovert. Tapi sebaliknya orang yang introvert adalah orang-orang yang cenderung senang mendengar dan berpikir. Ya, kalau orang ekstrovert ini suka ngomong dan tidak berpikir.
1: Yang penting senang, Pak ya.
0: Penting sama ngomong aja. Orang lain ya, bisa ketawa, orang lain tiba-tiba bisa membayar kita karena omongan kita ini canggih gitu. Tapi nggak berpikir. Tapi orang yang introvert ini cenderung dia mendengar dan dia berpikir. Nah, ini kalau jadi konselor bagus nih. Kalau jadi apa, karena dia sudah mendengar orang lain berbicara, ya suka berpikir. Nah, ini dari konseptor cocok ini. Ya, berdasarkan pola pikir, kalau tadi berdasarkan cara berkomunikasi ya, ada ekstrovert, ada introvert, itu menentukan bisnis apa. Kemudian berdasarkan pola pikir dan respon terhadap pembicaraan, manusia digolongkan menjadi dua. Satu, orang yang suka berpikir logis atau logik, ya. Orang yang responsif. Dia ini seorang pemikir, seorang thinking, dan seorang yang empatik. Yang kedua ini adalah orang empatik. Jadi orang yang digolongkan orang yang logik, ya, orang yang suka berpikir, responsif. Tetapi ada orang yang empatik. Empatik itu orang yang cenderung main perasaan dengan orang lain. Dia nggak bisa melihat orang lain sedih ya. Dia langsung membantu. Orang yang empatik, dia ingin merasakan apa yang dirasakan orang lain. Nah, itu empatik ya. Seperti yang nampak dalam beberapa hal ya. Jadi orang yang logik itu lawannya orang yang feeling. Ya, orang yang biasanya laki-laki ini biasanya ya, dia seorang yang logik. Tapi ada laki-laki juga yang main perasaan. Biasanya wanita yang suka main perasaan. Ya, dia kadang-kadang cerita saja, kadang-kadang ceritanya itu tidak masuk akal. Ya, makanya suami-suami harus belajar mendengar. Kita ketemu customer-customer, kadang-kadang kita juga harus mendengar keluhannya apa gitu. Tapi kadang-kadang seorang yang logik ini dia ngomong terus ya. Ada orang yang berpikir secara analitik. Nah, ini lawannya seorang yang avokator. Ya, ada orang yang punya sifat controller. Ya, dia suka mengontrol. Nah, ini lawannya adalah fasilitator. Ya. Ada orang yang tailing, yang ngomong terus ya. Nah, ini lawannya adalah listening, orang yang suka mendengar. Ya makanya kalau punya suami istri ini harus lawan berbeda. Kalau istrinya suka ngomong, suaminya suka ngomong, waduh ini rusak di rumah tangga. Ya, atau istrinya suka mendengar, suaminya juga suka mendengar, jadi diem-dieman terus.
1: Jadi kayak kuburan Pak Sepi, Pak ya.
0: Jadi kalau cari pasangan memang harus apa karakternya yang berbeda. Sehingga istilah orang Jawa tumbuh untuk tutup.
1: Gitu. Saling melengkapi ya Pak?
0: Melengkapi. Nah, ini penting ini. Di dalam dunia bisnis ada 4 jenis manusia ya yang mengakibatkan 4 personality. Jadi 4 macam jenis manusia ini membedakan 4 personality ya, 4 kepribadian. Tadi yang saya sebut ada controller, ada fasilitator, ada advokator dan ada analitik. Ya. Dan masing-masing ini punya kelebihannya masing-masing. Ini anugerah Tuhan. Ya untuk saling melengkapi. Kalau kita membuat tim harus lengkap dengan orang-orang 4 macam jenis orang ini. Ya, misalnya ciri seorang controller ya adalah seorang controller ini cocok menjadi seorang leader, menjadi seorang strategi thinking, bisa duduk di meja mengatur strategi sebagai pemimpin. Dia mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, misalnya pembawaannya kuat. Orang ini pembawaannya kuat, ya kuat, dominasinya kuat. Jadi kalau memimpin rapat ini orang dominan benar, ya. Dia banyak omong, banyak mengarahkan, banyak membuat duduk statusnya. Sistem dan aturannya jelas, ya orang-orang ini dia cara berpikirnya runtut, aturannya jelas, sistemnya jelas. Nah orang kontroler ini menyukai tempat-tempat yang populer. Dia suka dikasih panggung Mas Ragil. Ya, populer. Yeah. Yeah. Dia seorang yang ambisius. Dia suka variasi. Ya variasi. Dia mudah bosan. Ya, kalau saya lihat penampilan Mas Ragil ini setiap tampil saya lihat tampilannya berbeda-beda. Ya. Ya. Mungkin kacamatanya tidak satu. Mungkin bajunya di lemari, kaosnya. Mudah bosan enggak Mas Rex?
1: Iya sih.
0: Saya tiap hari makan sayur asem gitu ya mungkin marah. Dia tiap hari harus menunya berbeda-beda. Ya. Dia suka bosan dengan berbagai acara. Ya. Orang kontrol ini adalah kalau kerja dia orientasinya hasil. Ya hasil. Ya hasil. Jadi mempunyai kemauan yang keras. Kalau dia sudah kemauan, ya rawe-rawe rantas malang-malang tutung, semua ditabrak sama dia. Ya, karena dia mau memperoleh apa hasil. Orientasinya kepada hasil. Dia menyukai tantangan. Orang ini kalau nggak ada tantangan, hidupnya sepi. Dia menciptakan tantangan-tantangan baru. Sudah punya toko maju satu, wah dia mau buka toko yang baru lagi. Atau dia akan merombak tokonya menjadi lebih besar. Bisnisnya menjadi menggurita. Ya karena dia suka, kalau ada tantangan tuh dia hidup. Kalau nggak ada tantangan, dia sakit perut orang ini.
1: Lesu ya.
0: Dia bersedia bekerja keras. Kalau dia dikasih tantangan bekerja keras, semangat orang ini. Dia tidak begitu suka berbicara. Orang-orang ini bicaranya enggak banyak. Ya, dia cepat melakukan hal-hal praktis. Jadi orang kontroler ini disebut orang dominan. Ya, punya sifat yang dominan atau kalau di tes karakter itu dia orang D. Ya, ada orang I, influence, ada orang dominan. Ya, dia ini orang D. Kalau di tes zaman dulu personality dia orang kolerik, ya sama ya, kontrol sama kolerik ini sama, ya ciri-cirinya hampir sama, ya. Yeah. Dan dalam melihat resiko dia bersifat spekulatif, wah ini bahaya ini, harus ada yang ngontrol. Dia spekulatif, harap nggak apa-apa, dan nanti rugi ya dia nangis itu. Dia berani menginvestasi besar, tapi dia kurang menghitung untung ruginya, dia tidak mau mengambil manajemen resiko berarti resiko bisa di-manage, biasanya mengambil resiko yang paling kecil. Tapi orang ini, ya kecil atau besar nggak masalah, dia sebetulnya. Nah, ini sistem-sistem. Orang counter ya suka sesuatu yang populer, dia pemikir, dia ini seorang pemimpin, dia ini gaul banget. Ya, gaul banget.
1: Ya.
0: Gaul ya. Saya kenal Mas Ragil itu mungkin, Mas Ragil nggak tahu saya, tapi saya tahu Mas Ragil itu mungkin tahun tahun 95.
1: Iya.
0: Ya, Mas Ragil mimpin acara Natal di Pertamina Cepu. Waktu itu saya pelayan di Cepu.
1: Iya.
0: Kita saya, Mas Ragil jadi WL-nya sama satu wanita yang mendamping. Dari dulu ini gaul banget gitu, penampilannya gaul banget. Sehingga orang kerasan duduk di situ. Ya, kerasan duduk di situ. Pada saat sampai Semarang saya baru sadar, oh, Mas Ragil ini rupanya tinggal di Semarang.
1: Berita di mana-mana ya, Pak.
0: Waktu itu saya masih kuliah S2 di Jogja, tapi saya satu pelayanan di Jogja. Jadi kontrol ya. Nah, tadi yang merasa punya sifat ini nanti lihat bisnisnya apa. Yang kedua itu fasilitator. Ya, fasilitator ini seorang fasilitator punya ciri-ciri apa? Dia bekerja karena pengakuan. Dia ingin menjadi orang penting. Wah, ini kalau disebut orang penting, dia orang fasilitator ini bangga. Duduk di depan, ya kan? Dia kalau ada acara dia harus tampil, nggak tahu kalau misalnya di gereja, nggak tahu dia berdoa, nggak tahu dia bawa kolektan, nggak tahu dia penerima tamu, dia nggak mau duduk sebagai jemaat biasa. Dia fasilitator, dia bisa jadi WL, bahkan dia bisa jadi pengusaha yang baik, gitu. Bekerja karena pengakuan, dia ingin diakui eksistensi dirinya. Kalau dia tanda tangan, orang seperti ini mesti ada garis bawah di bawah tanda tangannya. Nah, orang fasilitator, orang yang ingin diakui, ya, dia kurang waspada akan hasil akhir. Nah, orang ini harus ada didampingi karena dia seperti orang kontrol tadi, dia bersifat spekulatif, ya. Dia suka mencari pengaruh. Fasilitator ini suka jadi pengurus ini, pengurus itu, panitia ini, panitia itu, semua dilakoni semua. Supaya dia punya pengaruh lebih luas. Dia seorang tenaga ahli. Dia ini pekerja kuat juga. Dia bisa diajak mundur. Ya. Dalam melihat resiko, dia bersifat, dia bersifat menghitung resikonya. Ini sudah bagus ini, ya. Dia mau menghitung resikonya. Kemudian yang ketiga itu ada avokator. Avokator ini seorang avokator mempunyai ciri-ciri apa? Nanti kita akan berhenti sampai itu. Ya,
1: baik.
0: Ya, dia seorang yang relationship kuat. Ya, ini kayak orang sanguin ya. Dia suka ketemu punya teman-teman ya. Dia seorang yang extrovert. Banyak ngomong, kurang berpikir, ya. Dia pandai bergaul, ya. Kemudian tidak berambisi kuat. Dia tidak mau punya ambisi kuat. Dia ini easy going. Bisa jadi pemimpin, tetapi harus hati-hati orang ini semau gue. Ya. Dia ini ramah dan simpatik. Dia konsultan yang sangat kuat. Ya. Dalam melihat resiko, dia bersifat konsultatif. Dia merundingkan dengan menentukan keputusan setelah melihat perkembangan orang yang dianggap dekat. Nah, sambil studi potong. Ada kontrol, ada fasilitator, dan ada avokator. Nanti kita bahas satu lagi yang analitik. Nanti karakter-karakter ini akan menentukan bisnis apa yang Anda harus lakukan. Terima kasih, Mas Regio.
1: Baik, sebab itu yang sebelum kita lanjutkan lagi, kita akan dengar satu lagu yang akan hadir. Sebab itu sebuah lagu I Don't Care dari Ed Sheeran. Saya Rumah Menatap, stay tune di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: 1 minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
2: Jam siji awan ngerongong ke iktus. Ah,
3: loh kok sama? Kalau aku biasanya dengerin tembang kenangan itu loh, yang malam.
2: Loh, belum tahu toh. Nek saiki Senin nganti Sabtu jam siji nganti jam telu sore ono tambahan acara. Nek iki kan di Indonesia Senin, jadi saatnya lagu-lagu Jawa ngelara suara nyos tenan. Selasa karo Jumat, saatnya Golden Memories, tembang-tembang kenangan.
4: Mawe Kamis dan Sabtu, jatahnya lagu-lagu Mandarina, mantap.
3: Wah, enak ya. Jam 1 sampai 3 sore, saatnya kita bisa menikmati musik pas zamannya kita.
2: Acara Song for Joy, enak tau saiki. Tuanek.
5: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
6: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
5: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
6: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
5: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
6: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

0: Baik. Baik, so itu masih di program Excel Business pagi hari ini. Ya, tadi title-nya adalah bisnis apa yang cocok bagi Anda. Dan tadi dijabarkan banyak sekali oleh Pak Darto ya. Oke Pak, silakan Pak dilanjut lagi Pak.
1: Ya, yang keempat yang analitik ya. Seorang yang bertipe analitik ini mempunyai ciri-ciri apa? Dia konvensional, dia seorang pemikir, dia seorang yang sangat formal, tetapi dia seorang yang teliti, hati-hati, dan kadang-kadang dia bimbang. Orang analitik ini introvert ya. Dia nggak banyak omong, tapi dia seorang pemikir, dia menganalisis. Ya, dia susah bersosialisasi, orang ini ya. Biasanya bekerja di belakang layar atau di belakang meja. Dia membatasi diri. Dia seorang yang suka merenung. Ya, biasanya kalau dulu namanya flagmatik. Ya. Dia ini pendiam, tapi dia pemikir. Dan dia seorang yang perfeksionis. Semuanya harus sempurna. Ya, perfeksionis. Dalam melihat resiko, dia bersifat kalkulatif. Ya. Dia menghitung untungnya, ruginya terlebih dahulu sebelum dia melakukan tindakan. Jadi saya kira seorang yang analitik ini kita perlu punya tim seperti ini. Sehingga bisa mengerem fasilitator atau yang kontrol tadi yang tidak pernah berpikir mengenai secara analitik mengenai untung dan rugi, pokoknya ditabrak aja. Nah ini berbahaya. Nah jenis bisnis yang berdasarkan karakter yang kuat Anda biasanya tergabung ya, jadi tidak ada satu orang yang hanya punya satu karakter. Biasanya orang itu minimal punya dua gabungan karakter ya. Misalnya dia seorang controller, dia cocok dengan seorang avokator. Ya. Dia seorang analitik, cocok, dan biasanya gandengannya dia punya juga fasilitator ya. Dia orang avokator tapi juga fasilitator, dia orang controller tapi dia juga seorang yang analitik. Ya, sehingga bisnis apa yang cocok untuk orang seperti ini? Misalnya tipe pertama tadi yang eksplosif ya, yang seorang kontrol tapi dia juga seorang avokator, dia job skillnya apa? Orang yang kontrol sama avokator ini dia adalah goal oriented, dia ini bekerja karena hasil, dia ini kekuatannya di seorang pekerja yang keras, dia ini seorang yang dominan ya. Nah, job skill-nya apa orang yang kontrol sama avokator ini? Job skill-nya adalah dia seorang penjual. Kalau suruh jualan, jadi sales gitu, jago dia. Ya. Dia seorang yang pemesan. Dia suka memesan sesuatu. Tapi dia ini juga seorang leader. Dia bisa memimpin sebuah bisnis, sebuah perusahaan. Ya. Nah, jenis bisnis apa yang cocok bagi kontrol dan avokator ini? Dia ini cocok jadi seorang agen, dia bisa buka toko, dia distributor, dia bisa jadi broker, ya. Kalau Mas Ragil jadi broker, cocok nih. Broker yang cepat dapat duit itu broker perumahan, Mas Ragil.
0: Properti, ya.
1: Tanah, ya. Jual beli tanah itu ada teman yang dulu makan aja susah, ya. Kalau saya datangi, saya besok, dia minta didoakan. Pastor, saya punyanya hanya air putih. Kadang-kadang saya ngenes itu di satu. Tapi hari ini saya ketemu dia biasa. Dia anak-anaknya punya rumah sendiri, punya mobil, punya semua ya. Dia jadi seorang broker. Cewek loh Mas Rekis. Dia jadi seorang broker. Ya. Orang kontrol dan avokator ini bisa buka bengkel dan otomotif Mas Rekis. Ya, itu bisa buka bengkel gitu. Ya, jasa yang tidak membutuhkan ketelitian tinggi. Ya, bisa buka jasa tapi jangan ketelitian tinggi karena dia bukan seorang analitik ya. Nah, itu seorang kontrol. Yang kedua kalau dia seorang analitik atau fasilitator, dia ini seorang organisator yang baik, dia tapi juga seorang relationship yang baik. Dia seorang yang bisa membangun rasa tentram dan damai di perusahaannya. karena ada orang di perusahaan tuh ngamuk-ngamuk aja itu.
0: Ada sih.
1: Biasanya kalau di
0: halo, sinyalnya Pak ya. Baik, ladies yang luar biasa di pagi hari ini, ya ini mungkin karena sinyal ya.
2: Oke, seperti itu ya. Jadi mungkin karena sinyalnya kurang begitu bagus ya. Jadi seperti itu tadi beberapa poin sudah disampaikan oleh Pak Darto di mana sebagai seorang bisnis apa yang cocok bagi Anda. Ya tadi kalau saya dengar tentu saja dengan karakter atau sifat-sifat yang Anda punyai itu bisa membantu untuk melakukan bisnis yang cocok buat diri Anda. Buat sebab itu, ya sebelum kita lanjutkan lagi, kita dengarkan satu lagu yang akan hadir. Buat sebab itu, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM. Itu sobat Anda.
1: Ya. Halo.

jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: Baiklah, itu masih di program Excellent Business di pagi hari ini, dan ini sudah di penghujung ya. Silakan Pak Dato. Mari Pak, silakan Pak. Halo.
1: Halo.
0: Ya. Silakan Pak, dilanjut Pak. Terputus Pak. Halo.
1: Ya, Pak Ilang Mas Akil.
0: Ya, saya, nah ini nggak dengar suara Bapak ini, Pak.

0: Iya Pak, dilanjut Pak.
1: Iya. Kok hilang ya suaranya Mas Akil ya?
0: Iya, dilanjut ya Pak, saya dengar suara Bapak.

Baik, sebab itu sebenarnya tadi perbincangan dengan Bapak Darto sebagai narasumber yang tadi mengatakan bahwa bisnis itu cocok sekali dengan karakter apa yang Anda punya. Dan tentu saja kalau misalkan satu usaha, mesti ada beberapa karakter yang ada di situ supaya apa yang dijadikan untuk usaha itu ada yang kontrol, ada juga yang sebagai orang yang marketing, jadi imbang dalam satu bisnis. Ataupun kalau bisa dari Anda sendiri juga punya dua karakter ya, bisa juga sebagai orang marketing, juga bisa sebagai orang kontrol, itu lebih bagus ya. Ya walaupun sulit tapi juga dicoba. Oke, sampai itu sudah demikian, maka di penghujung acara ini Rakyat berpamitan. Sekali lagi saya terima kasih buat Bapak Darto yang tadi sudah menyampaikan sebagai narasumber di Excellent Business. Dan juga buat seluruh sahabat itu, saya doakan semuanya sehat, semuanya bahagia, dan semuanya diberkati oleh Tuhan. Sampai jumpa di hari Senin depan. Semangat dan Tuhan berkati.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Indahnya kekudusan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Yesaya pasal 6 ayat 3. Salah satu hal yang membedakan manusia dari makhluk hidup lainnya adalah bahwa manusia yang diciptakan berdasarkan gambar dan rupa Allah menyembah Allah yang ia pandang lebih besar dari dirinya. Penyembahan adalah tindakan pemujian yang universal dimanapun manusia berada, tak peduli apa budaya dan latar belakang mereka. Penyembahan kepada Allah yang sejati dimulai ketika manusia yang berdosa bertemu dengan Allah yang suci dan maha benar. Kisah Yesaya di Perjanjian Lama menggambarkan hal ini. Di pasal ke-6 dari kitabnya, Yesaya mengalami pertemuan dengan Allah. Ia mendengar suara dari dua serafim yang berseru, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya." Bukannya lari kepada kawan-kawannya dan memberitahu, "Teman-teman, coba dengar apa yang aku alami." Yesaya malah berseru, "Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam." Yesaya pasal 6 ayat 5. Kekudusan Allah membuat Yesaya merasakan dosa dalam dirinya. Namun Allah tidak menyalahkan Yesaya karena kekurangannya atau membiarkannya tetap hidup dalam rasa bersalah. Sebaliknya, salah satu serafim itu mengambil bara dari atas mesbah di surga dan menyentuhkannya kepada mulutnya sebagai lambang dari pengampunan yang diberikan oleh Allah. "Lihat," kata malaikat itu, "ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Yesaya pasal 6 ayat 7. Sebagai akibat dari pertemuannya dengan Allah, Yesaya menanggapinya dengan mengalihkan hidupnya kepada kehendak Allah. "Ini aku, utuslah aku." Demikian tanggapan Yesaya. Perbedaan antara penyembahan kepada Allah yang sejati dan Allah yang hanya berhala adalah bahwa hanya Allah yang berkuasa untuk mengampuni dosa sehingga membawa perubahan hidup. Di seluruh dunia saya telah menyaksikan bagaimana orang tunduk kepada berhala-berhala dan menyembah roh-roh yang merupakan Allah yang palsu. Dan setelah melakukan penyembahan, mereka bangun dengan hati yang tanpa harapan dan dengan lunglai kembali berjalan pulang. Karena tidak yakin akan hubungan mereka dengan Allah, mereka tidak bisa berkata seperti penulis Mazmur ini, "Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa, ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku." Mazmur 40 ayat 3. Penyembahan yang sejati harus bersumber dari pertemuan dengan Allah yang kudus dan hidup. 3 kali Alkitab menyerukan, "Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan." Konsep kekudusan sangat disalahpahami sekarang ini. Contoh, kita membayangkan orang kudus sebagai orang yang berjanggut, berjubah putih, terbang di awan, sambil memetik harpa. Kata kudus dalam konteks Alkitab menyatakan 2 pemahaman. 1, ide tentang kemurnian. Dan 2, konsep tentang menjauhkan diri dari hal-hal yang sepele atau cemar. Kekudusan Allah, konsep tentang keagungan dan keajaiban yang jauh lebih besar dari kesalahan dan kekurangan kita. Hal yang indah dari kekudusan adalah bahwa Allah tidak menjauh dan berpaling dari kesalahan kita. Sebaliknya, Dia mengulurkan tangannya dan menyentuh hidup kita dengan kuasa ilahinya. Melalui anaknya yang datang untuk menyatakan diri sang Bapa, Allah telah menunjukkan betapa dalamnya kekudusannya. Daripada mengatakan, "Yang engkau lakukan adalah benar," Dia menyatakan betapa dalamnya kesedihannya dan juga kekuatan dari kasihnya dengan membiarkan Kristus mati menggantikan kita. Dan hal itu, sobat, adalah bagian dari indahnya kekudusan. kekudusan. Apakah Anda menyembah kepada Allah yang hidup dengan berhiaskan kekudusan? Hanya penyembahan seperti itulah yang benar, karena hanya Dia yang telah menjamah kita dalam kasih yang layak untuk kita sembah. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
2: Pastikan Anda bersama kami di 96.5 FM.

The Station of Salvation 96.5 FM. Dimanapun Anda berada, inilah informasi jelang siang

Selamat pagi sahabat Iktus, jumpa kita di Info Jelang Siang untuk edisi Senin 8 Juni 2026. Informasi yang pertama kami sampaikan dari Suara Merdeka mengenai perakiraan cuaca kota Semarang dan Jawa Tengah hari ini, Senin 8 Juni 2026, dominan cerah berawan sepanjang hari di awal pekan. Menurut situs resmi BMKG, cuaca kota Semarang hari ini Senin 8 Juni diperkirakan sebagian cerah sepanjang hari. Angin bertiup dari barat laut ke timur laut menuju utara dengan kecepatan mencapai 3 hingga 8 km per jam dengan suhu di kota Semarang berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 46 hingga 81%. Adapun suhu udara di kota Semarang 24 sampai 33 derajat Celcius, sedangkan wilayah Pantura Barat seperti Brebes, Pekalongan, Tegal, dan Pemalang cuaca diperkirakan cerah sepanjang hari. Angin bertiup dari barat laut menuju timur laut dengan kecepatan 5 hingga 13 km per jam. Dengan suhu diperkirakan antara 22 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 53 sampai 93%. Di wilayah Merapi meliputi Sleman, Boyolali, Magelang, dan Salatiga cuaca diperkirakan cerah berawan sepanjang hari dan angin bertiup dari tenggara menuju utara dengan kecepatan 2 hingga 10 km per jam. Dengan suhu udara berkisar antara 18 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 63 hingga 95%. Untuk Pantura Jawa Tengah bagian timur atau sekitar Gunung Muria seperti Kudus, Pati, dan Rembang cuaca sebagian besar cerah.

Sedangkan angin bertiup dari barat laut dengan kecepatan 3 hingga 11 km per jam dengan suhu berkisar antara 22 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 53 sampai 94%. Di wilayah Jawa Tengah Selatan seperti Cilacap, Purbalingga, dan Banyumas, cuaca diperkirakan cerah berawan sepanjang hari. Angin bertiup dominan dari barat daya ke barat laut dengan kecepatan rata-rata 5 hingga 13 km per jam dengan suhu berkisar antara 19 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 65 hingga 98%.

Berikut kami sampaikan info kurs rupiah terhadap valuta asing untuk hari ini 8 Juni 2026 dari BCA. Dolar Amerika beli Rp18.153 dan jual Rp18.173. Dolar Singapura beli Rp14.049 dan jual Rp14.095. Euro Eropa beli Rp20.908 dan jual Rp20.966. Dolar Australia beli Rp12.777 dan jual Rp12.838. Pound sterling Inggris beli Rp24.190 dan jual Rp24.261. Dolar Hong Kong beli Rp2.316 dan jual Rp2.319. Yen Jepang beli Rp113.04 dan jual 113,06

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPR Batari.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

Kawasan Semarang Timur akan ada pemadaman pasokan listrik lihat daerah terdampak. Dikutip dari akun Instagram PLN, pemadaman pasokan listrik di Semarang Timur akan berlangsung hari ini, Senin 8 Juni 2026 pukul 10 pagi hingga pukul 16. Adanya pemadaman pasokan listrik di Semarang Timur karena PLN ULP Semarang Timur akan melakukan pemeliharaan tegangan menengah dan rabas pohon.

Pemeliharaan kabel penghantar, isolator dan tiang, kemudian rabas pohon dilakukan agar ranting, dahan juga pohon tidak mengganggu jaringan listrik. Apalagi saat ini kadang disertai angin kencang. Untuk daerah Semarang Timur yang terdampak pemadaman listrik adalah Jalan Soekarno-Hatta, Telogo Timun 1, Graha Mukti, Giri Mukti Raya, Argo Mukti, Telogo Mukti, Tunjung Biru, Telogo Nirmala, Telogo Wungu, Telogo Asri, Telogo Peni, Telogo Warno, Telogo Putih, Telogo Intan, Telogo Tirto, Telogo Mas, Telogo Poso, Telogo Putri, Telogo Moyo, Panda Utara, Panda Timur, Telogo Sarangan, Jalan Telogo Nirmala, Depok Sari, Syuhada, Pedurungan Baru, Jalan Dolok, Graha Syuhada, Jalan Merpati, Pedurungan Tengah, dan sekitarnya. Untuk keterangan lebih lanjut, Anda bisa menghubungi kontak center PLN 024123 atau di PLN ULP, Semarang Timur, Jalan Untaraya 4B, Pandian Lamper.

Masih dari suaramerdeka.com dari Kota Semarang, diduga dipicu ledakan mesin kebakaran hanguskan sebagian besar pabrik kayu di KIC Semarang. Peristiwa kebakaran hebat melanda pabrik pengolahan kayu PT Setia Indo Putra di kawasan industri Candi atau KIC, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang pada Minggu tanggal 7 Juni 2026. Api yang diduga bermula dari ledakan mesin dengan cepat merambat ke tumpukan kayu dan serbuk gergaji hingga menghanguskan sebagian besar area pabrik. Kepala Seksi Operasi Pemadaman Kebakaran Kota Semarang Agus Tulistio menerangkan kondisi pabrik yang berada di Jalan Gatot Subroto Ngalian mengalami kerusakan parah. Sebagian besar bangunan terbakar, atap pabrik roboh, sementara seng yang mengelilingi area pabrik tampak berterbangan akibat besarnya kobaran api. Serbuk gergaji yang menjadi bahan baku produksi hampir seluruhnya ludes terbakar. Sejumlah armada pemadam kebakaran masih terlihat melakukan proses pemadaman dan pendinginan di bagian belakang pabrik. Menurut Agus, pihaknya menerima laporan kebakaran sekitar pukul 04.00 WIB. Saat petugas tiba di lokasi, api sudah dalam kondisi membesar karena banyaknya material yang mudah.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
1: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
0: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
1: Emangnya apa yang spesial di sana?
0: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
1: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
0: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
1: Wah, lengkap banget ya.
0: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
0: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

0: Jelang siang, informasi berikutnya kami sampaikan. Musab Peradi SAI Semarang soroti integritas advokat dan perang melawan mafia peradilan. Dari Suara Merdeka masih kami informasikan peningkatan integritas dan profesionalisme advokat serta upaya pemberantasan mafia peradilan menjadi sorotan utama dalam musyawarah cabang atau muscap Dewan Pimpinan Cabang DPC Perkumpulan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia atau Peradi SAI Semarang. Kegiatan ini digelar di Hotel Santika Primer Semarang Sabtu 6 Juni. Melalui forum tersebut, Periadi SAI menegaskan komitmennya menghadirkan advokat yang profesional, berintegritas, dan berperan aktif mengawal penegakan hukum yang adil bagi seluruh masyarakat. Ketua DPC Periadi SAI Semarang Luhut Sagala mengatakan muscap diselenggarakan karena masa kepengurusan periode 2022 hingga 2026 telah berakhir sesuai ketentuan anggaran dasar organisasi. Informasi berikutnya beralih ke Jakarta. Kami sampaikan kasus BGN mencuat dugaan pengadaan bernilai fantastis kembali jadi sorotan publik. Kasus dugaan korupsi yang menjerat sejumlah mantan petinggi BGN terus memunculkan perhatian dari berbagai kalangan. Perkembangan penyidikan yang dilakukan Kejagung membuat publik kembali menyoroti sejumlah kebijakan dan proyek pengadaan yang pernah dijalankan lembaga tersebut. Sebelumnya, mantan kepala BGN Dadan Hindayana bersama dua mantan wakilnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang berkaitan dengan tata kelola program MBG. Kasus ini semakin menyita perhatian karena penyidik mengungkap dugaan penyimpangan yang nilainya disebut mencapai triliunan rupiah. Di tengah perkembangan proses hukum, mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD turut memberikan tanggapan terkait persoalan yang selama ini ramai diperbincangkan masyarakat. Menurutnya berbagai dugaan kejanggalan dalam pengelolaan anggaran BGN sebenarnya telah menjadi perbincangan publik sejak beberapa bulan lalu. Ia menilai banyak warga telah menyampaikan kritik dan laporan mengenai sejumlah proyek pengadaan yang dianggap memiliki nilai tidak wajar. Salah satu yang kembali menjadi perhatian adalah pengadaan teknologi informasi yang dinilainya disebut mencapai 1,2 triliun. Selain itu, pengadaan motor listrik, tablet, televisi, dan berbagai sarana pendukung operasional program MBG juga sempat menjadi bahan diskusi di media sosial. Ia menyebut isu-isu tersebut berulang kali disuarakan masyarakat, namun pada saat itu belum terlihat adanya tindak lanjut hukum yang signifikan. Menurutnya berbagai kritik yang berkembang menunjukkan besarnya perhatian publik terhadap penggunaan anggaran dalam program strategis nasional. Ia juga menilai bahwa konsistensi masyarakat dalam menyuarakan persoalan tersebut turut mendorong meningkatnya perhatian terhadap tata kelola program MBG.
1: Ayah, minggu ini kita liburan kemana nih?
2: Mana ayah tahu? Sana tanya ibu aja.
1: Ibu, minggu ini kita liburan kemana?
3: Ini loh, ibu udah siapin jadwal kemana aja kita minggu ini.
1: Kok tiap minggu ibu punya aja sih idenya?
3: Karena ibu selalu dengerin acara Happy Family di radio itu 96.5 FM. Hari Senin sampai Sabtu jam 10.30.
1: Pantesan, ibu kan jarang pegang HP, tapi gak ketinggalan info.
3: Itu dia, ibu sambil siapin makan siang, ya dengerin Happy Family.
1: Wah, menu apa lagi nih, Bu? Pasti dengerin Happy Family di radio itu sih ya?
3: Itu sudah tahu.
4: Yo ibu-ibu, jangan sampai kelewatan Happy Family setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10.30 di radio kesayangan kita 96.5 FM, itu sahabat Anda.
0: Informasi yang terakhir kami sampaikan, gempa magnitudo 7,7 di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara picu peringatan dini tsunami di sejumlah wilayah Indonesia. Dari Jakarta kami sampaikan BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami setelah gempa bumi teknik tektonik berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara pada Senin 8 Juni 2026 pagi. Berdasarkan informasi resmi BMKG, gempa terjadi pada pukul 6.37 WIB dengan episenter gempa berada di koordinat 5,69 lintang utara dan 125,05 bujur timur dengan kedalaman 105 km. Menurut Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani dalam konferensi pers yang diikuti secara virtual di Jakarta mengatakan bahwa pusat gempa berada di kedalaman 47 km di sebelah barat laut Pulau Karatung, Sulawesi Utara atau sektor Mindanao, Filipina. Kekuatan gempa yang cukup besar membuat BMKG segera mengaktifkan peringatan dini tsunami untuk sejumlah wilayah di Indonesia. Wilayah yang masuk dalam status peringatan meliputi Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Kalimantan Timur. BMKG merinci jumlah daerah yang masuk dalam status ancaman siaga meliputi Manado, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Buol, Kepulauan Sangihe, Gorontalo, Kepulauan Sitaro, Kepulauan Minahasa, Toli-Toli, Kota Palu, Donggala, Kota Ternate, dan Kota Bitung. Sementara itu, wilayah dengan status ancaman waspada meliputi Kota Tidore, Bulungan, Nunuan, Halmahera, Kota Taraan, Halmahera Utara, Kutai Timur, Kota Bontang, dan Barau. BMKG menghimbau masyarakat yang berada di kawasan pesisir terdampak, di wilayah terdampak untuk tetap tenang, namun meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi tsunami. Warga juga diminta mengikuti informasi resmi dari BMKG, serta arahan evakuasi yang disampaikan oleh BPBD dan pemerintah setempat. Informasi ini menutup perjumpaan kita di Info Jelang Siang untuk edisi hari ini.
3: Di mana saja Anda berada, Anda telah mengikuti informasi Jelang Siang bersama 96.5

Masih Lina temani Anda di acara berikutnya, inilah Happy Family yang hadir selama kurang lebih 1 jam ke depan hingga pukul 11 lebih 30 menit dengan berbagai tips seputar keluarga, terutama bagaimana kita bisa mendampingi putra-putri kita. Dari studio saya ucapkan selamat mendengarkan.

0: dasar yang paling meriah bagiku.
1: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
2: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
1: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
2: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
1: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
3: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itu Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: bareng baru nih.
1: Di Zoom setiap Senin ada Asian Song loh. Pas banget buat Zoomers yang suka sama lagu-lagu Korea, Jepang, dan Asia lainnya.
0: Setiap Rabu, Zoomers juga bisa nikmatin lagu-lagu hits Indonesia.
1: Kalau Jumat, Zoomers bisa nikmatin indie pop, apalagi karya anak lokal. Semarang punya berarti.
0: Jadi, ikutin terus ya. Zoom setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 sampai 18.30.
1: Hanya di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Zoom,
2: sama orang-orang muda. Dasyat, man.

Sobat Iktus, pagi hari ini saya ingin berbagi tips untuk para ibu rumah tangga yang memiliki anak remaja. Hal yang harus diperhatikan guna memenuhi gizi remaja. Sahabat, mengutip dari IDAI, berikut ini ada tujuan pemberian nutrisi dari sumber makanan serta gizi pada masa remaja. Sahabat, maksimalkan pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, serta organ reproduksi remaja. Kemudian juga bisa memberikan cukup cadangan zat gizi dalam tubuh agar anak tidak mudah sakit. Lalu mencegah serangan berbagai penyakit yang bisa disebabkan oleh makanan seperti penyakit kardiovaskuler, diabetes, osteoporosis, dan kanker. Kemudian juga mendorong agar anak mau menerapkan kebiasaan makan dan gaya hidup sehat. Oleh karena sedang menjalani perkembangan fisik, juga psikologis, serta pubertas, pemenuhan gizi seimbang pada remaja itu merupakan hal yang harus dilakukan. Nah, hal ini karena ketika remaja mengalami kekurangan berbagai zat gizi tertentu, itu bisa menimbulkan dampak buruk bahkan sampai ia beranjak dewasa. Nah sahabat, sumber nutrisi dari makanan untuk anak remaja yang perlu kita perhatikan. Banyak perubahan yang terjadi di masa remaja, entah itu dari segi fisik maupun psikisnya. Perkembangan massa tulang, lemak tubuh, tinggi badan, berat badan hingga organ reproduksi remaja tampak sangat pesat. Itulah mengapa kebutuhan energi dan nutrisi pada remaja biasanya akan lebih tinggi ketimbang anak-anak guna mendukung tumbuh kembangnya di masa ini. Bahkan total kebutuhan gizi seimbang pada kelompok remaja itu bisa dikatakan paling tinggi ketimbang kelompok usia lainnya. Jadi pastikan anak remaja mendapatkan aneka zat gizi makro dan mikro dari sumber makanan ya, seperti karbohidrat misalnya. Nah, karbohidrat ini merupakan sumber energi utama bagi remaja yang aktif secara fisik dan mental. Sumber energi utama ini terbagi menjadi dua jenis, yakni sederhana dan kompleks. Karbohidrat sederhana yang lebih cepat dicerna bisa ditemukan pada madu, gula putih, gula merah, kue, dan permen. Sementara karbohidrat kompleks yang lebih lambat dicerna dalam memberikan energi yang lebih stabil dapat diperoleh dari roti, jagung, pasta, lalu nasi, gandum, kacang-kacangan, dan kentang. Menyeimbangkan kedua jenis karbohidrat ini penting agar energi tetap terjaga tanpa menyebabkan lonjakan gula darah berlebihan. Selain karbohidrat, perlu protein. Nah, protein ini sangat penting untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh remaja yang sedang berkembang. Sumber protein terbagi menjadi dua, yaitu hewani dan nabati. Protein hewani itu bisa didapat dari ikan, telur, susu, serta produk olahannya. Ada daging merah dan ayam misalnya. Sementara itu sumber protein nabati meliputi gandum, oat, kacang-kacangan, tempe, tahu, oncom ya. Nah, kombinasi dari kedua jenis protein ini dapat memberikan asupan asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh remaja.

Selain itu perlu lemak. Lemak tidak sepenuhnya harus dihindari. Dalam jenis dan jumlah yang sehat, lemak merupakan zat gizi makro yang berperan sebagai sumber energi untuk remaja. Seperti lemak baik yang pada umumnya terdapat pada jenis lemak tidak jenuh ya. Beberapa jenis makanan sumber lemak baik itu dari alpukat, minyak zaitun, kacang-kacangan, telur, dan ikan salmon. Lalu juga perlu serat. Nah, serat merupakan zat gizi makro yang sama pentingnya seperti karbohidrat, lemak, dan protein pada remaja. Dengan kata lain, ada bahaya yang bisa terjadi bila remaja kurang asupan serat. Berbagai jenis buah dan sayur yang mempunyai kandungan serat seperti wortel, brokoli, apokat, apel, jeruk, serta kacang merah dan ubi yang mengandung serat larut air. Kemudian vitamin. Nah, vitamin ya, kebutuhan vitamin sebagai zat gizi pada remaja tentu akan meningkat untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Jadi pastikan ia tidak kekurangan berbagai vitamin dari makanan dan minuman harian. Beberapa jenis vitamin yang dibutuhkan remaja seperti vitamin B kompleks, vitamin C, A, D, E ya, adek ya, vitamin K itu juga perlu. Berikutnya mineral. Mineral juga termasuk zat gizi mikro yang tidak boleh disepelekan selama masa remaja, di mana masa ini peningkatan asupan mineral dibutuhkan untuk menunjang berbagai perkembangan tubuh, seng, mangan, selenium, kalsium, kalium, lalu fosfor, magnesium, zat besi, natrium, iodium, tembaga, dan berbagai jenis mineral tubuh. Selain kebutuhan kalsium, asupan zat besi pada remaja cenderung lebih besar ya. Nah, asupan zat besi bertujuan untuk mempersiapkan menstruasi pertama pada remaja perempuan. Kebutuhan kalsium remaja itu tergolong yang paling tinggi, yaitu mencapai 1200 mg per hari berdasarkan angka kecukupan gizi 2019. Kemudian sekarang menu sehari untuk mencukupi gizi remaja. Nanti kita akan bagikan info selanjutnya buat kita para orang tua ya. Tapi sebelumnya Tuhan Gembalaku dari EGMS Worship hadir dirangkai dengan sebuah lagu dari album yang beda ya, di GMS Live dengan Naungan.

0: Iya, iya.
1: Eh, terus kan Bapak? Bu, Bu. Wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lah ngosa bendino diajari Bapak kok ya jadi pinter ngoceh no. Eh, Pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar Ibu fisioterapi rutin ke Klinik Pratama Yuva Salom karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu wis cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali kesana, Ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
4: Pak, pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
5: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
4: Loh, Ma, Pak, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
5: Loh, serius deh?
4: Iya, Pak. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
6: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

Sahabat, balik lagi setelah beberapa lagu hadir menemani kita di tengah kesibukan sahabat-sahabat Iktus ya. Nah, masih berhubungan dengan remaja, bagaimana untuk menu sehari untuk mencukupi gizi remaja. Nutrisi makanan untuk remaja yang cukup dipergunakan guna menunjang perkembangannya di masa puber. Maka dari itu sebaiknya terapkan pola makan sehat untuk remaja yang terdiri dari aneka jenis makanan setiap harinya, sehingga mampu menyumbang beragam nutrisi penting. Nah, total kalori yang diperlukan remaja rentang usia 13 sampai 18 tahun itu sekitar 2050 sampai 2650 kilokalori. Namun perlu diingat bahwa jumlah makan harian dibutuhkan remaja laki-laki itu berbeda dengan remaja perempuan. Agar lebih mudah, berikan contoh menu untuk satu hari yang dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi seimbang pada remaja. Untuk makan pagi, misalnya untuk sarapan satu piring nasi sekitar 100 sampai 150 gram. 1 sampai 2 butir telur ya. Itu 50 sampai 100 gram. 1 sampai 2 potong sedang ya, potongan sedang untuk tahu sekitar 30 sampai 50 gram. 1 mangkok sedang sayur ya. Itu 30 sampai 100 gram. 1 gelas susu putih itu 100 ml. Selingannya bisa 2 buah jeruk ukuran sedang sekitar 200 sampai 250 mili. Untuk makan siang kita sediakan nasi putih 125 sampai 250 gram, lebih banyak dari pagi ya. Satu mangkok sedang tumis brokoli dan wortel sekitar 30 sampai 100 gram. Lalu satu mangkok sedang daging sapi lada hitam misalnya 50 sampai 75 gram. 1 sampai 2 potong sedang tempe sekitar 30 sampai 50 gram juga. Untuk cemilannya bisa buah ya, sekitar bisa buah melon, bisa buah kiwi atau 200 sampai 250 gram. Nah, untuk makan malam itu bisa satu piring nasi putih sekitar 125 sampai 250 gram, satu potong besar dada ayam bakar tanpa kulit itu 75 gram. Satu mangkok sedang tumis buncis misalnya itu 40 sampai 100 gram. Satu mangkok kecil tumis misalnya oncom atau ini apa tempe itu 40 sampai 50 gram dan 1 gelas susu putih itu 100 ml. Nah, pemberian aneka menu harian itu bisa kita sesuaikan dengan selera dan

jika status gizi anak tidak baik, perawatan khusus mungkin diperlukan, termasuk perawatan intensif di rumah sakit yang guna memenuhi atau memulihkan kebutuhan nutrisi remaja. Kita juga harus memperbaiki pola makan. Kunci awal dalam pemenuhan asupan gizi pada remaja itu adalah memberikan pilihan makanan yang kaya nutrisi setiap harinya. Doronglah anak agar mau mencoba memakan makanan yang dapat membantu memulihkan kondisi tubuhnya. Di sisi lain, pastikan kita tetap menjaga jumlah kalori yang dikonsumsi anak remaja agar selalu sehat dan bergizi. Kita juga bisa memberikan suplemen ya. Nah, suplemen multivitamin atau vitamin dan mineral baik itu untuk menjaga agar asupan gizi pada remaja tetap seimbang. Suplemen ini juga bermanfaat agar nafsu makannya meningkat ya. Namun alangkah lebih baik bila kita harus konsultasi dengan dokter terkait pemberian suplemen ya, jangan asal memberi. Lalu juga lingkungan yang sehat juga penting untuk remaja. Pola hidup sehat pada anak itu dimulai dari lingkungan sekitar, misalnya dari rumah tempat ia bisa biasa bermain dan belajar. Hindari keinginan kita sebagai orang tua untuk meminta agar berat badannya turun. Diet pada remaja yang tidak sehat itu lebih sering dilakukan, baik yang mengalami kelebihan berat badan maupun dengan berat badan normal. Nah, kondisi ini sering terjadi karena ibunya lebih fokus pada berat badan si anak dibandingkan kesehatannya. Nah, untuk info lebih lanjut seputar kebutuhan nutrisi pada anak remaja kita, sahabat juga bisa konsultasi pada dokter anak atau ahli gizi. Semoga bermanfaat sahabat Iktus apa yang kami bagikan, terutama bagi kita dalam mendampingi anak-anak remaja kita. Baik sahabat, kita kembali dihibur dengan beberapa lagu berikut ini, masih di Happy Family hingga pukul 11.30 menit nanti.

yang kuat bukan yang tanpa masalah, tapi yang mau terus belajar dan bertumbuh bersama. Upgrade your relationship dalam couple retreat Moment of Unity Jawa Tengah. Momen yang dikemas khusus untuk pasangan suami istri dalam retreat 3 hari 2 malam. Sampai dengan Minggu 19 sampai 21 Juni 2026 bertempat di Quest Hotel Plangkutan Semarang. Biaya

0: 031 Novi 0811 2697 765. Moment of Unity, membangun keluarga, melahirkan generasi mulia.
1: Ayo adik, cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
2: Emang kita ke Semarang berapa lama?
3: 1 minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
1: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
2: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
4: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

0: kekerasan terhadap anak dan perempuan bukan lagi cerita satu dua orang. Di rumah, di sekolah, dan di lingkungan terdekat. Tempat yang seharusnya aman justru meninggalkan luka. Saya, Kerseptiana, anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah dari fraksi PDI Perjuangan, saya melihat bagaimana kekerasan merampas hak dasar, hak belajar, hak sehat, dan juga hak hidup dengan martabat. Ini harus dihentikan. Anak dan perempuan harus dilindungi, karena Jawa Tengah yang kuat dimulai dari rasa aman.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.

0: sahabat Iktus, hanya sampai di sini perjumpaan kita di Happy Family untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan sahabat, selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari ini. Tetap semangat dan kita jelang acara firman untuk Anda yang akan disampaikan oleh Pendeta Stephen Lin. Dari studio saya ucapkan selamat mendengarkan.
1: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.

Sahabat Iktus yang terkasih di dalam Tuhan, kembali dengan saya Pendeta Stephen Lim dari GSKI Rehoboth Semarang. Sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Kami bersyukur Allahku untuk kesempatan hari ini kami boleh kembali mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan atas hidup kami. Berbicaralah Allahku. Berbicaralah kepada setiap pendengar Radio Iktus dimanapun mereka berada. Supaya firman ini menjadi berkat untuk kami semua yang akan mengubahkan hidup kami. Yang akan mencerdaskan diri kami untuk semakin mengenali hati Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami. Amin.

Mazmur 62 ayat 2 berkata, "Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku." Saudaraku, kita hidup di zaman yang penuh dengan ketidakpastian. Keadaan ekonomi dapat berubah sewaktu-waktu, kesehatan dapat terganggu tanpa diduga, bahkan relasi dapat mengalami goncangan. Maka seringkali kita bisa berkata masa depan tidak ada yang bisa diprediksi. Dan disitulah banyak orang kehilangan ketenangan jiwa mereka. Karena mereka berusaha mencari rasa aman dari hal-hal yang sifatnya sementara. Tapi firman Tuhan mengajarkan bahwa ketenangan jiwa bukan berasal dari keadaan baik, melainkan dari kedekatan kita dengan Allah. Di dalam Mazmur 62 ayat 2, pemazmur berkata, "Hanya dekat Allah saja aku tenang." Artinya, ketenangan sejati bukanlah hasil dari situasi yang terkendali, tetapi hasil dari hati yang melekat kepada Tuhan. Maka orang percaya harus belajar, saudaraku, membangun kehidupan yang memang berpusat kepada Allah. Membangun kehidupan yang bukan hanya berpusat pada keadaan, tetap

tapi berpusat hanya kepada Allah. Kalau sukacita, damai sejahtera kita bergantung kepada keadaan, maka kita akan terus naik turun mengikuti perubahan hidup yang ada. Tetapi kalau hati kita tertambat kepada Tuhan, maka sekalipun dunia di sekitar kita bergoncang, jiwa kita tetap tenang, saudaraku. Maka ketenangan jiwa adalah bukti bahwa seseorang percaya penuh kepada kedaulatan Allah dalam hidupnya. Orang model begini tidak lagi dikuasai ketakutan tentang hari esok. Karena orang model begini dia sadar bahwa hidupnya ada di dalam genggaman Allah. Allahku Allah yang hidup. Allahku Allah yang sanggup dan bisa kuandalkan. Bukan berarti kalau dia ngomong begitu dia tidak menghadapi masalah. Tetapi masalah tidak lagi menguasai hidupnya atau pikirannya. Dan tidak mengganggu jiwanya lagi. Semakin seseorang punya relasi yang deep dalam dengan Tuhan, semakin orang itu mampu melihat segala sesuatu dari perspektif kekekalan. Dia memahami bahwa Allah sedang membentuk hidupnya melalui setiap keadaan. Saudaraku, apapun yang kau hadapi hari ini, tantangan demi tantangan mengiring Kristus, percayalah bahwa semuanya itu mendatangkan kebaikan atas hidupmu dan hidupku. Karena apa yang tampaknya sebagai ancaman bagi diri kita, seringkali itu dipakai menjadi alat Tuhan untuk mendewasakan pribadi kita. Itu hebatnya Tuhan kita. Itu dahsyatnya Allah kita. Hari ini Tuhan mungkin mengajak kita untuk berhenti menggantungkan ketenangan jiwa kita pada kondisi-kondisi yang ideal. Kalau kita melek mata, kita lihat kondisi dunia hari ini, kita sungguh kalau tanpa Tuhan kita bisa khawatir, saudaraku. Betul ya? Kita bisa melihat kondisi dunia hari ini, kita sangat khawatir. Tetapi melalui renungan pagi hari ini, saya mau mengajak kepada kita semua, belajarlah tinggal di hadirat Allah. Belajarlah menikmati persekutuan dengan pribadi Allah. Dan belajarlah mempercayakan seluruh hidup kita kepada Allah. Kenapa pastor mengangkat renungan seperti hari ini? Saya pun berjuang, saudaraku. Saya mengajak kepada kita semua berjuang bersama. Amin, saudaraku. Kita percayakan seluruh hidup kita kepada Allah. Ketika Allah menjadi bagian yang terpenting dalam kehidupan kita, maka jiwa kita akan tetap tenang meskipun keadaan hidup kita tidak menentu, saudaraku. Kita tetap bisa teduh bersama dengan Tuhan. Karena kita hidup di zaman yang memang penuh ketidakpastian. Kita tidak bisa pungkiri itu. Ya, nilai mata uang berubah, ekonomi bergejolak, biaya hidup terus meningkat, meroket. Pekerjaan hari ini banyak PHK di mana-mana. Pekerjaan tidak selalu aman juga. Betul kan, saudaraku? Kesehatan tiba-tiba kelihatannya sehat, tiba-tiba besok divonis sakit ini dan itu. Kabur kelihatannya masa depan. Maka disitulah ketenangan kita mulai digoncang, dirontokkan semuanya itu. Maka banyak orang lihat ya, saudaraku, zaman ini. Dia cari rasa aman melalui uang. Betul kan? Uang. Wah, dia di situ titiknya. Jabatan, relasi. Intinya adalah kekuatan dengan kekuatannya sendiri. Tapi Daud dari pemazmur ini berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Artinya apa? Yang bisa menjinakkan keliaran hati, pikiranku. Semuanya ini hanya dekat Allah saja. Pawang hidupku adalah Tuhanku. Karena Daud tidak berkata, aku tenang kalau masalahku selesai. Daud juga tidak berkata, aku tenang kalau masa depanku dijamin sama ini dan itu. Tapi ketenangannya lahir karena dia dekat sama sang pemilik hidupnya. Ketenangan sejati tidak berasal dari keadaan yang baik. Banyak orang berpikir kalau ekonomiku membaik, aku tenang. Kalau tabunganku banyak, aku tenang. Kalau masalahku ini selesai, aku tenang. Tapi kenyataannya banyak orang yang memiliki semuanya itu, tapi hidupnya tetap tidak tenang, saudaraku. Ketenangan yang bergantung pada keadaan itu akan hilang ketika keadaan
terus

bukan ketika hidupnya nyaman loh saudaraku. Ia sering dikejar musuh. Ia sering dikejar musuh. Dia difitnah. Bahkan Daud mengalami pengkhianatan demi pengkhianatan. Tetapi di tengah badai itu, Daud menemukan sumber ketenangan yang tidak tergoncangkan. Dan seringkali Tuhan menghendaki kita mencapai tingkat kehidupan di mana hati kita tidak lagi bergantung pada dunia ini untuk kita bisa memperoleh rasa aman. Jiwa kita harus belajar menemukan kepenuhannya hanya di dalam Allah. Maka saudaraku, jangan menunggu masalah selesai baru merasa damai. Tetapi belajarlah menemukan damai di hadirat Tuhan. Bahkan ketika masalah itu bergelora, tsunami masalah itu datang menghajar kita. Ah, pastor ngomong gampang, saya melakukan, saudaraku. Jangan dikira saya sebagai hamba Tuhan tenang-tenang saja. Hidup saya pun dihajar dengan berbagai tsunami kehidupan. Maka saya belajar dari apa kata firman Tuhan. Amin, saudaraku. Hanya dekat Allah saja hatiku tenang. Kata hanya itu menunjukkan totalitas ketergantungan. Daud tidak berkata selain Allah dan beberapa hal lain aku tenang. Tetapi dia berkata hanya dekat Allah saja aku tenang. Kata hanya itu berarti ada eksklusivitas. Artinya dia pusat hidupku. Dia sandaran utamaku. Dia sumber keamananku yang sesungguhnya. Karena seringkali kecemasan itu muncul karena kita masih memiliki banyak sandaran di dalam hidup kita selain Tuhan, saudaraku. Kita merasa aman kalau rekeningku tambah, bisnisku lancar, kesehatanku dan anak-anakku, keluargaku, pasanganku baik. Aku merasa aman kalau semua orang mendukungku. Ketika salah satu sandaranmu itu digoyahkan, kau bisa ikut goyah. Itu pengalaman saya. Sebenarnya dulu saya juga sama, menyandarkan ini dan itu kepada orang, kepada barang, kepada ini dan itu. Tetapi orang yang menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sumber pengharapan, dia akan tetap berdiri teguh meskipun semua yang lain berubah. Maka saudaraku, periksa hati kita. Apa yang membuat saya ketakutan, takut kehilangan? Itu tanyakan keras dalam diri kita. Apa yang membuat aku takut kehilangan? Jujur, saudaraku. Karena seringkali jawaban atas pertanyaan itu menunjukkan tempat kita menaruh rasa aman kita. Kalimat dekat Allah saja itu adalah gambaran bahwa dekat dengan Allah adalah gaya hidup. Bukan aktivitas sesaatku. Banyak orang datang kepada Tuhan hanya ketika mengalami masalah. Tetapi Daud berbicara mengenai kehidupan yang terus melekat kepada Allah. Dekat dengan Allah berarti memiliki persekutuan yang terus-menerus melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan. Dan hidup dalam ketaatan. Dan mengasihi Tuhan lebih dari dunia ini. Saudaraku, tujuan tertinggi hidup orang percaya bukan sekedar terima berkat, tetapi menjadi manusia yang memiliki relasi intim dengan Allah. Ketika seseorang semakin intim dengan Allah, jiwanya jadi stabil. Orang ini gak mudah panik, orang ini gak mudah putus asa, orang ini gak mudah terguncang oleh berita-berita buruk. Kenapa? Seperti renungan beberapa waktu yang lalu saya jelaskan, amigdala seseorang ini rest di dalam Tuhan. Karena ketidakpastian terbesar manusia itu adalah masa depan memang. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi anak-anak Tuhan punya keistimewaan. Roh Kudus memimpin langkah anak-anak Tuhan. Orang yang dekat dengan Allah akan dipimpin oleh Roh Kudus. Dan ketenangan bukan karena kita mengetahui masa depan, melainkan karena kita mengenal Dia, siapa yang memegang masa depanku. Amin, saudaraku. Ketika dunia bertanya apa yang akan terjadi nanti dengan kondisi hari ini, wah ini kan ribut, saudaraku. Ini kan cukup ramai di media sosial. Bagaimana ini? Rupiah begini, dolar begini. Bagaimana keadaan masa depan nanti ini dan itu? Dunia berteriak bertanya apa yang akan terjadi nanti.
Tapi orang yang percaya di dalam Tuhan akan berkata, apapun yang terjadi, Tuhan yang akan memegang hidupku. Amin, saudaraku. Itulah ketenangan yang tidak dapat dibeli oleh uang. Dan tidak dapat diberikan oleh dunia model-model ketenangan seperti itu. Hari-hari ini mungkin banyak hal yang tidak menentu ya. Pekerjaanmu mungkin, ekonomimu, kesehatanmu, kondisi bangsa kita, masa depan keluarga kita, pelayanan kita. Tapi firman Tuhan tetap sama. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi jangan mencari ketenangan di dunia yang terus berubah. Carilah Tuhan sampai Dia menjadi satu-satunya sumber keamanan dan kebahagiaan hidup kita. Semakin dekat kepada Allah, semakin kecil kuasa ketakutan atas hidup kita. Saya tutup dengan satu kalimat, saudaraku. Orang yang hidup dekat dengan Tuhan tidak bebas dari badai, tetapi memiliki ketenangan yang tidak dapat dihancurkan oleh badai apapun. Sebab Allah sendiri menjadi tempat perhentiannya. Semoga ini menjadi berkat untuk kita semua, saudaraku. Semoga ini menjadi kekuatan untuk kita semua menjalani hari-hari hidup kita. Kiranya pemberitaan firman ini menjadi berkat untuk semua para pendengar Radio Ikhtus dimanapun Anda berada. Mari tetap berjuang, teduh, tenang, mempunyai keintiman dengan Tuhan yang lebih lagi. Amin.

Mari kita tutup di dalam doa. Kami bersyukur Allahku untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi satu hal yang mengingatkan kepada kami untuk kami hanya dekat kepada Allah saja. Apapun keadaan dunia, keadaan kami, kesehatan, ekonomi, apapun tantangan kami, kami tetap tenang karena kami dekat kepada Allah. Allah akan memberikan tuntunan dan arahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.

masih bersama kami di 96.5 FM, itu sahabat Anda dari Jalan Mugasel 4 nomor 9 di Kota Semarang. Menemani sahabat itu, kami akan hantarkan Anda menikmati saat santai sejenak bersama rekan-rekan kerja atau bersama keluarga hingga pukul 13 nanti.

6531, Novi 0811 2697765. Moment of Unity, membangun keluarga, melahirkan generasi mulia.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPR Batari.

Syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 0081 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

Selamat siang sahabat, masih kami hantarkan sahabat ikuti di tengah istirahat siang Anda. Tentunya waktu istirahat adalah waktu yang sangat penting buat kita karyawan-karyawati yang sedang beraktivitas dari pagi, dan waktu istirahat yang tidak seberapa bisa Anda maksimalkan untuk membuat tubuh Anda lebih fresh lagi. Yang membutuhkan asupan makan siang tentunya juga meluangkan waktu yang butuh istirahat sejenak karena mungkin lelah yang sangat melanda ya. Anda bisa gunakan waktu yang hanya mungkin beberapa menit untuk bisa mengistirahatkan mata kita sebelum Anda kembali beraktivitas.

Sahabat Iktus, jangan lupa untuk Anda semuanya kami infokan beberapa produk di Iktus masih tersedia seperti minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping, cukup dioleskan di bagian yang sakit ya, tersedia dalam kemasan besar maupun kecil. Ada juga air minum Moses, kemudian Alkitab, baik itu perjanjian versi terjemahan baru, Alkitab Wedding maupun Alkitab Lansia. Ada juga BioL penguras WC tanpa sedot, ada juga minyak Wong Feng Hung ya, obat gosok, bukan minyak gosok, obat gosok Wong Feng Hung, tersedia dalam kemasan besar, sedang dan kecil, untuk anak-anak juga tersedia. Silakan sahabat yang ingin mencoba khasiatnya, Anda bisa membeli atau memesan di Radio Iktus. Sahabat itu yang membutuhkan publikasi berkenaan usaha-usaha Anda, mungkin produk Anda, kebutuhan karyawan-karyawati atau acara-acara gereja, silakan sahabat juga bisa menghubungi kami siap untuk membantu publikasi acara-acara Anda.

Informasi selanjutnya, pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 KBTK Paidia Jalan Sidodadi Barat nomor 21 Semarang. Free uang gedung spesial pres bagi alumni, ada potongan uang alat bagi yang mengajak teman bersekolah di Paidia dengan program unggulan kerohanian, 3 bahasa Indonesia, Inggris dan Mandarin, komputer, angklung, ada field trip, kemudian fasilitas pembelajaran yang menarik. Bagi sahabat yang membutuhkan informasi dan pendaftaran, hubungi Miss Debbie 0858-6715-3036, 0858-6715-3036 atau 0248-451275. Untuk pendaftaran peserta didik tahun ajaran 2026-2027 KBTK Paidia yang ada di Jalan Sidodadi Barat nomor 21 Semarang. Free uang gedung, spesial pres bagi alumni, potongan uang alat bagi yang mengajak teman bersekolah di Paidia. Dengan program unggulan kerohanian, 3 bahasa Indonesia, Inggris, Mandarin, komputer, angklung, field trip, fasilitas pembelajaran yang menarik. Silakan Anda bisa hubungi Miss Debbie 0858-6715-3036 atau 0248-4451275.

0: Pak, pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pak, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pak. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Light of the World Mission School adalah sebuah program pelatihan dan pemuritan yang bertujuan mempersiapkan setiap pelaku misi supaya memiliki karakter Kristus, pemahaman Alkitab yang kuat, hati bagi jiwa-jiwa, dan keterampilan pelayanan praktis. Program ini dirancang 4 bulan studi intensif di kelas dan 4 bulan studi lapangan supaya membentuk murid Kristus yang menjadi saksi di tengah masyarakat. Materi pelajaran, dasar teologi misi, karakter dan spiritualitas pelayanan, pemuridan dan penginjilan, memahami budaya dan konteks pelayanan, serta praktik pelayanan lapangan. Program ini terbuka bagi jemaat Tuhan yang ingin diperlengkapi untuk pelayanan misi dan yang rindu bertumbuh dalam panggilan Tuhan bagi jiwa-jiwa. Program ini diselenggarakan di Bukit Doa Getsemani, Jalan Sindoro 1, nomor 13, Ungaran. Investasi Rp4.500.000 sudah termasuk asrama, konsumsi, dan materi. Informasi dan pendaftaran, hubungi David Wibowo 0821-9363-7044, Dr. Stefanus Karnadi 0818-0593-2090. Tuhan memanggil, apakah Anda sudah siap menjawab?
5: Rumah nyaman itu nggak cuma bagus dilihat,
6: tapi juga enak ditinggali setiap hari.
5: Kalau Anda sedang berencana membangun rumah, renovasi, atau membuat usaha seperti kafe dan kos,
6: percayakan desainnya kepada Dayu Studio aja. Mulai dibantu dari konsep desain, tata ruang, gambar kerja, sampai render 3D. Jadi, kita bisa melihat gambaran bangunan sebelum proses pembangunan dimulai.
5: Hasil desain lebih estetik,
6: lebih fungsional,
5: dan sesuai kebutuhan Anda.
6: Konsultasikan bangunan Anda sekarang juga. Dayu Studio Arsitektur, wujudkan rumah impian Anda bersama kami.
5: Hubungi kontak person David 081-914-542332, 081-914-542332.

masih kami temani Anda di suasana siang hari ini buat sahabat yang mungkin baru stay tune bersama kami. Dan juga untuk sahabat yang siang hari ini mungkin di perjalanan, waktu menikmati menuju ke tempat untuk makan siang bersama ya, buat sahabat yang membawa bekal dari rumah juga selamat menikmati santap siangnya. Menjauhi meja kerja saat istirahat adalah salah satu tindakan yang tepat ya. Tetap berada di meja kerja sepanjang waktu istirahat lebih berisiko membuat istirahat Anda tidak tenang. Apalagi jika tiba-tiba ada email masuk sehingga membutuhkan membuat Anda harus bekerja kembali. Waktu istirahat pun akan terganggu ya, sehingga sahabat tidak bisa merasakan sedikit rileks. Gunakan waktu juga untuk sharing bersama rekan-rekan kerja kalau memang itu diperlukan, sehingga banyak teman yang bisa sahabat rangkul di dalam berjejaring dengan rekan-rekan kerja di tempat tugas dari divisi lain mungkin ya. Baik sahabat Iktus, buat Anda sekali lagi yang membutuhkan publikasi berkenaan usaha-usaha Anda atau produk Anda, silakan, atau acara-acara gereja dan satu undangan dari persekutuan doa Immanuel untuk hadir di persekutuan doa Immanuel hari Kamis itu tanggal 11 Juni pukul 18 yang akan dilayani Pastor Daniel Aliang, bertempat di GBI Gajah Mada, Jalan Gajah Mada nomor 7886 Semarang, di persekutuan doa Immanuel Kamis 11 Juni 2026 pukul 6 sore yang akan dilayani Pastor Daniel Aliang.

0: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
1: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

0: Kok belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok ya gatal-gatal karena alergi.
0: Lah, mbok diolesi minyak morkai toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioles ke kipiye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

0: Ayo, Ma. Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
1: Halo?
2: Halo, Pak. Hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
3: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh menyetir sambil terima telepon.
1: Ah, nggak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
4: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: DPR SSNI Jawa Tengah mempersembahkan Suara Jawa Tengah.
1: Menjaga Solo Raya menjadi lumbung pangan, Pemprov Jateng mengajak kepala daerah mengantisipasi kekeringan menghadapi kemarau.

0: Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.
1: Selamat siang warga Jateng. Buletin Suara Jawa Tengah kembali hadir bersama saya Riri Novita. Senin 8 Juni 2026. Kita awali laporan dari Semarang.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Warga Jateng, Pemprov Jateng meminta di kawasan Solo Raya melakukan penguatan irigasi embung sumur hingga langkah mitigasi kekeringan untuk menjaga produktivitas pertanian. Jawa Tengah akan mempertahankan sebagai lumbung pangan nasional dengan memperkuat infrastruktur air dan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau. Sejumlah kepala daerah di wilayah Subol, Sukowono, Seraven menyampaikan kebutuhan penguatan sektor pertanian dalam merembuk pembangunan Jawa Tengah 2026 di Pendopo Kabupaten Boyolali Selasa lalu. Bupati Sragen Sigit Pamungkas mengatakan kondisi ketahanan pangan di daerahnya masih aman dengan surplus produksi beras yang melebihi kebutuhan masyarakat. Namun ia meminta perhatian khusus bagi daerah-daerah yang berperan sebagai lumbung pangan. Menurutnya, daerah berbasis pertanian memiliki tantangan tersendiri dibanding wilayah industri, sehingga membutuhkan dukungan dan insentif agar tetap mampu menjaga produktivitas pangan. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Pemkot Semarang terus mematangkan persiapan menjelang penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026. Tak hanya fokus pada kesiapan venue perlombaan dan layanan bagi ribuan peserta dari seluruh Indonesia, Pemkot Semarang juga menyiapkan pengalaman wisata religi dan heritage yang akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para tamu. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemkot Semarang menggandeng Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies atau ASITA guna menghadirkan berbagai paket wisata yang mengangkat sejarah Islam, budaya, serta wajah toleransi yang telah lama menjadi identitas kota Semarang. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan, MTQ Nasional bukan sekedar ajang syiar Al-Quran, tetapi juga momentum strategis untuk memperkenalkan kekayaan sejarah dan keberagaman kota Semarang kepada masyarakat dari berbagai daerah. Dalam paket wisata religi yang disiapkan, peserta dan tamu MTQ akan diajak menelusuri berbagai situs penting penyebaran Islam di Semarang. Destinasi yang masuk dalam rute wisata antara lain Makam Sunan Treboyo, Makam Kiai Haji Soleh Darat, Makam Ki Ageng Pandanaran, hingga Masjid Kauman Semarang yang memiliki nilai historis tinggi. Tak hanya itu, ASITA juga merancang paket wisata heritage yang menampilkan keberagaman budaya dan keagamaan kota Semarang. Rute tersebut akan menghubungkan sejumlah ikon kota seperti kawasan Kota Lama, Lawang Sewu, Gereja Belenduk, hingga Puri Agung Girinata sebagai simbol harmoni yang tumbuh di tengah masyarakat multikultural. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Pemprov Jateng sudah menganggarkan perbaikan jalan Randu Blatung Cepu Kabupaten Blora. Pekerjaan yang dianggarkan sebanyak 5,276 miliar rupiah pada 2026 ini sudah memasuki tahapan pelelangan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jawa Tengah Henggar Budi Anggoro menjelaskan, anggaran 5,276 miliar tersebut dialokasikan untuk menangani perbaikan ruas jalan yang rusak berat di wilayah Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung. Selama 2025 hingga 2026, Pemprov Jateng mengalokasikan anggaran sebesar 45,86 miliar untuk memperbaiki jalan provinsi di Kabupaten Blora sepanjang 101,5 km. Pada 2025, ruas jalan Singket Doplang Cepu sepanjang 2,611 km di wilayah Desa Petak, Desa Dinding, dan Desa Betekan sudah dilakukan penanganan dengan anggaran 19,92 miliar rupiah. Selain mengandalkan APBD Provinsi Jawa Tengah, Pemprov juga menempuh upaya melalui usulan penanganan ruas jalan di Kabupaten Blora melalui program instruksi Presiden Jalan Daerah. Tim Liputan mewartakan. Anda masih mengikuti Suara Jawa Tengah, produksi PR SSNI Jawa Tengah, disiarkan lebih dari 100 radio terbaik di Jawa Tengah.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Berikut kami sampaikan lintas warta Jawa Tengah. Warga Jateng Pemkot Semarang membawa angin segar bagi pengurus RT di seluruh penjuru kota. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng memastikan program bantuan operasional atau BOP RT sebesar 25 juta akan segera cair tahun ini. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, pencairan dana kali ini akan lebih terarah. Pemkot kini mematangkan skema agar anggaran benar-benar menjadi katalisator bagi dua program prioritas, penguatan ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan hidup. Agustina menjelaskan dana 25 juta tersebut nantinya diharapkan bisa dikelola secara kreatif. Untuk urusan lingkungan hidup, warga didorong mengoptimalkan pengelolaan sampah mandiri dan limbah rumah tangga. Sementara di sektor ketahanan pangan, fokusnya adalah pengembangan pertanian perkotaan atau urban farming. Konsep

pangan dasar bisa terpenuhi dari hasil tanam sendiri. Tak hanya BOPRT, Pemkot Semarang juga telah mengalokasikan anggaran operasional bagi pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, siapa yang bilang sampah hanya menjadi beban? Warga Bulusan Semarang membuktikan limbah organik ini bisa disulap menjadi sumber ekonomi baru melalui inovasi mandiri yang kini menjadi percontohan nasional. Inisiatif pengelolaan sampah yang tumbuh dari masyarakat di Kelurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, mendapat apresiasi langsung dari Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Jumhur Hidayat baru-baru ini. Didampingi Sekda Kota Semarang Hadi Prianto, Menteri meninjau kebun Bulusan Edu Park yang selama ini berkembang sebagai pusat edukasi lingkungan dan ekonomi sirkular berbasis masyarakat. Kunjungan itu dilakukan untuk melihat langsung pengolahan sampah organik menggunakan inovasi BioWash Promix yang dikembangkan Yayasan Peduli Lingkungan Penghijauan Melindungi Bumi dari Polusi. Inovasi itu memanfaatkan bioaktivator berbasis mikroorganisme untuk mempercepat penguraian sampah organik menjadi media tanam, pupuk maupun nutrisi tanaman yang ramah lingkungan. Selain mengolah sampah, kawasan itu juga menjadi ruang edukasi lingkungan, penghijauan, urban farming, serta pembangunan.

0: Raga. Warga Jateng setelah vakum kurang lebih 2 tahun, Liga 1 ASKA PSSI Grobogan dipastikan kembali digelar pada Juni 2026. Kompetisi sepak bola tertinggi tingkat kabupaten itu hadir dengan format baru, berbasis wilayah yang dinilai lebih efektif dan merata, sekaligus mendekatkan atmosfer pertandingan ke masyarakat desa. Ketua Harian ASKA PSSI Grobogan Rizky Bintang Fauzi mengatakan, kompetisi tahun ini tetap diikuti 16 tim, namun mekanisme pelaksanaan dibuat lebih terstruktur dengan pembagian wilayah barat dan timur. Pada format terbaru ini, 16 tim peserta akan dibagi ke dalam 4 grup. 2 grup akan mengisi zona wilayah barat dan 2 grup lain masuk wilayah timur. Untuk wilayah barat, pertandingan fase grup akan dimainkan di lapangan Kunceng Gubuk dan lapangan Bugal. Sedangkan wilayah timur akan menggunakan lapangan Pakis dan lapangan Selo sebagai venue utama. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Warta tadi mengakhiri buletin suara Jawa Tengah untuk hari ini. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Anda baru saja mengikuti Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio.

0: Pakat dan kinasih Kulo Pendeta Hosea Sudarno saestu pingah raos ing mana saged pepanggian malih wonten ing program pangayeming manah YKP Boso Jawi. Wedaring Sabtu dinten menika kapendet saking buku Renungan Wasiat kanthi asesirah Wantun Melehaken Lukas 17 ayat sunggal dumugi sekawan dasaring
1: reksanan awakmu
0: dhewe Lukas 17 ayat ingkang kabeh
1: menawa sedulurmu duwe kaluputan
0: welehno menawa keduwung apuranen porus diri kula mboten badhe nyupekaken menapa ingkang sampun katindakaken namung piyambakipun ingkang wantun melehaken tuwin ngengetaken kula wekdal kawula nindakaken perkawis ingkang salah saestu satunggaling mitra ingkang ngremenaken kawula untung pitepangan kalian panjenenganipun mekaten para sedherek. Satunggaling priya nyekseaken wonten ing sak ngajenging peti layon kawula ngatosaken tiang nyekseaken mekaten wonten satunggaling griya pangrukti layon gesang kebak katresnan ingkang kanyataken kanthi wantun ngengetaken kalepatan ing liyan Gusti Yesus mucal dateng para murid supados mujutaken gesang kebak ing katresnan lan katresnan ingkang saestu nyoto wonten ing anggenipun nggadahi kawigatosan tumrap tiyang sanes boten namung gatosaken dirinipun piyambak kaperdulen menika kawujutaken kanthi melehaken saha ngengetaken wekdal tiang nindakaken kalepatan melehaken lan ngengetaken kanthi adep-adepan sekawan mripat mboten wonten ing sangajenging tiang kata menapa malih nyebaraken kalepatan ing liyan dumateng tiang sanes mboten nyekecakaken panci saged pun mangertosi nela akan pameles sohong ngetaken sakit ganggu sesambetan ingkang kabangun ingkang karintis ananging menika wujuding kami katosan soho katresnan ingkang sejatos wantun nela akan pameles ugi nampi

The station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, halo, kalang haturakan juga yang siang dumateng poro katang kinasi minggai pun poro katang sutresno sekeng pepanggan malih lupan terpasuk kata laras sorong Yesus wontening wekta siang meniku pepanggan kita yang tinten meniku poro katang hingga kalaris tinten Senin tinten awal pekan surya ingkang kaping wolu ing wulan Juni warso kali hewo nemliku. Orang kata ingin asyik semongko sesaringan yang waktu siang meniko tinggal-tinggal kita pada ngerantu langsi tanding hati curo meniko ngantos mangke paripurno tapu tiga sontar dan sekarang-sekarang kang sampun sumantio tinggal-tinggal pada ikalaturan kelontan ngarso pancirengan. Orang kata ingin asyik pada kita pipiti kemauan pepanggan kita siang meniko ganti sekarang ini meniko roti rohani yang cengakan mojo kitab saking studio kalau pipit Trisno Wanti ngaturakan sukeng siang sukeng mi dangetaken sumonggo.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

Syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 00181006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596. Tuhan.

0: Porokatan kinasi mingih pun porokatan sutresno. Nggih sampun kabar sekolah om kali sekali nggih meniko. Roti rohani kalajengaken pojo kita. Tentu kali sekar kalau waistu-istu letesakan suasana penggalian Porokatan setuyo tentu ngerasakan suasana yang kanker menaken. Jawing ing wekdal siam iku tentu setuyo ki sampun samyonya wici wonten ing 96.5 FM. Monggo Porokatan engkang siang mereka kepingin badi sesambetan kinten-kinten salam nop badi ngersakin sekar monggo siang mereka sampun kalo pikal en telponing 83136111 lanu kidu matang poro katang engkang badi sesarengan nyawici wonten ing 96.5 FM bantah nomor wacan sakit kalau lantau syuki wonten ing 0 1 pitu sekawan kangsa anul kangsa songo anu Porokatan kinasih geisha estu yang waktu siam niko rasi pun su meleten ter sangat makatan porokatan monggo duateng Porokatan ikan buk pilih rati kepambeng kalian hawa bentar siang mereka sakit nyawici masuk katang laras forongnya sehingga tentu nipun mungkin dah mesosono siang yang pepanggian kita mereka istu-istu kita sakit rasakan suasana yang kanker menakan. Iki tumateng Porokatan kinasih monggo ingkang siang mriku sampun siyoko badhe atur sesambetan monggo sampun kalau pikir en telepon ing 0248313611 lan tumateng Porokatan ingkang badhe sesambetan mantan wajah sakit kalau lantau siuki wonten ing 0101 Pitus kawan kangsal nul kangsal songo anam. Ingi siam ni kau sambal wonten kadang kau lu ingkang sambal lumabet lumantan nomor pajam. Pada kalau mau saken mekatan surau sipun. Laras forohnya tenang. Siang lu mbak Wiwi. Padinyan sekar dilakoni wae salamipun kagem Bapak Silas Nyuwitono kagem Bapak Kahar Bapak Daniel Humpun kagem Bapak Agus Bapak Yuana Sukianto dan kesempatan ugi kagem Bapak Narko Bapak Lastio Bapak Suparmin Bapak Markus kagem Bapak Yahya Panggi lanjeng kagem Ibu Samsi, Ibu Sukma, Ibu Widodo, Ibu Gina, Ibu Mariat, Ibu Narko, lanjeng kagem Ibu Lindawati, Ibu Yunani, dan sedoyo kemawon kagem Mbak Wiwi matur nuwun Gusti tansah berkahi amin. Iki matur nuwun kagem Ibu Kristiani yang tentu siam niko sesundi ibu teman-teman nembing rencang bapak makatan ye ibu kaipun setuju karya yang kang dipun tidak akan siam niko istu-istu sakato dipun tidak akan ganti rauh syukur makatan iki wonten ingkang kering siam niko sinten ingkang sopan. Shalom, sugeng siang Lara Soronyes.
1: Halo, sugeng siang
0: Mbak Wiwi. Inggih, monggo Bapak Yohanes.
1: Matur nuwun, salamipun saking Ibu Kristiani.
0: Inggih, inggih Bapak.
1: Tolong salam-salam nggih Mbak Wiwi.
0: Monggo Bapak inggih kagem sinten monggo.
1: Kagem Yang Ning kang wonten Kuala Mas.
0: Inggih.
1: Mas Lastio.
0: Makanten.
1: Kali Ibu Manfuah.
0: Makatan Bobo ini
1: Bapak Agus, Bobo Silas, Lajeng Bu Yunani.
0: Ini
1: Ibu Marpuah pun sering kalau
0: Ibu Marpuah ini monggo Bobo.
1: Sekaripun
0: menopo monggo.
1: Ojo rewel,
0: Mbak. Ojo rewel. Iki ngaten Bobo. Iki matur nuwun Gusti berkahi. Iki matur nuwun kagem Bobo Yohana Sugianto ingkang sampun kepareng aturaken sesambetanipun. Teng para kata ingkang kula dipun jawil kalian Bapa Yohanes Kianto. Monggo siang menika Bu pilih badhe terwangsulan. Enggal-enggal kemahon saged pinanak langkung kringon R ing 83136111. Anu kidu mateng para kata ingkang badhe sesambetan mantan nomor WhatsApp saged kalah latus yuki. Wonten ing 08170906. Siang menika kula aturaken manggah WA saking Bapak Daniel Hongbun. Aturaken shalom sugeng siang Mbak Wiwi, bentar sangat. Nggih, panjenengan siang menika bentar sangat. Laras foronye tenan kata saya cincu icu campuran pun tetap sami semangat 45 protokol kesehatan kalau badinya segar suka teki ajeng salami pun kagem setuyo poro pami danget wonten ing pundi kemawon sugeng midhangetaken Gusti tansah berkahi saking kulo Mas Daniel Hongbun. Iki makaten Mas Daniel Hongbun ngersakaken suketeki makaten iki dumateng para kadang kinasih nggih sinten kemawon ingkang siang menika nembe nyawiji wonten ing 96.5 FM mantar pasukan tanah rasoronyes kang ngaturaken jogeng siang mugi sestu siang menika para kadang genipun saken sasana sumene saketo saken sasana ingkang laras mekaten enggal-enggal kemawon badhe kalaturaken menggah sekar tilakoni wae kalajengaken ojo rewel saking studio kalau Witrisno ati ngaturaken sugeng siang sugeng midhangetaken sumangga.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus, Jalan Mugas Jala 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.
3: Ayo adik, cepat dibawa tasnya. Nanti keburu siang loh.
4: Emang kita ke Semarang berapa lama?
3: 1 minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
5: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pengen nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pengen mancing kan?
4: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
6: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070

0: para katang kinasih, minggahipun para katang sutresno. Iki sasana siang ingkang sumelet. Tentu para katang sedaya saged ngrasakaken sasana ingkang nyes. Sesarengan kalian 96.5 FM itu sahabat Anda. Dan buat beli siang mereka, baru katang kinasi nembinya wici wonten ing pasugatan siang mereka. Monggo baru katang buat beli siang mereka, badai kepingin lekakan waktu telepon saat habis. Sesarengannya wici wonten naras waronyis. Monggo siang mereka mumpung tasih longgar waktu telepon. Kanten menika wonten kring badhe kala tampi sinten ingkang suwan. Shalom, sugeng siang laras waronyis. Monggo Ibu Rini. Nggih. Monggo Ibu.
1: Wong wacep niku, Mbak. Aku kula
0: kok. Tes pundi?
1: Apa nika dirasani Mbak Wiwi kalih Bune? Ini nanti nombek anggur.
0: Iki.
1: Padahal buang mirang ke ngantos. Ampuh mau Mbak Wiwi.
0: Iki, mereka sami nenggo Ibu. Kangen iki.
1: Tapi ini pun sakit toh.
0: Iki. Sampai mereka terus pun disampun lancar.
1: Mereka nggak butuh dipenjatnya, butuh sakit Mbak Wiwi.
0: Makatan Ibu iki. Monggo Ibu Rini iki. Salamipun pun kagem sinten.
1: Pak Lasio, Pak Agus. Penelunggu.
0: Monggo Ibu.
1: Pak Rudiasan Udin, Bu.
0: Nggih.
1: Sinten nika? Bu. Udin lanjut doyo ke mawon ya Mbak Wiwi.
0: Mekaten Bu Rini iki.
1: Gusti berkahi,
0: Gusti berkahi. Amin. Monggo Ibu Rini iki matur nuwun Ibu, Gusti berkahi. Iki wong kados Ibu Rini menika ora. Estu tansah nyawiji wonten ing 96.5 FM. Pokoipun sinten kemawon ingkang ngaturi salam mesti nipun Ibu Rini mireng. Lan kados siang mereka monggo ingkang badhe atur wangsulan. Kintun salam-salam kagem Ibu Rini. Lan ugi para katang sanesipun monggo para katang. Iki siang mereka tasih kalau tenggo kering on air panjenengan. Ingat-ingat kemawon saged pinara. Langkung 83136111 lan mungkin kang badhe kepareng sesambetan wantar nomor wajar sakit kalau latu siuki wontening 0 1 7 sekawan kangsa anur kangsa songo enu. Ingki perkataan kina sisa istu menawi kesang menika namung kangge ngisi dinten-dinten margi ing gesang tanpa wonten nripun ingkang kumathok menika estu-estu muspro kawontenanipun. Pramila monggo para kadang leres pangandikanipun Rasul Paulus. Pilih sugengipun menika kagem Sang Kristus dene menawi pejah menika ugi dunungipun kabegjan. Menika saged kawas wonten ing Filipi kalih ayat 21 makaten. Sugeng siang kahaturaken kagem Ibu. Inggi Ibu Sumarno wonten gedung mundur ayah. Halo Ibu, tas penti. Siap niko tasi nyawici wonten ing 96.5 FM. Sugeng siang hungki kalau turakan kagem eyang endang. Riwayat di makatan ini. Buk beli siap niko hungki nembi nyawici wonten ing laras onyes kalau turakan sugeng siang.

Sugeng siang ugi kagem Ibu Wijayanti ingkang wonten Raden Patah. Halo Ibu, nembe menapa siang menika? Monggo to. Sami ngajeng-ajeng rawuhipun Ibu. Sinaosa naming mireng swantenipun kemawon. Gusti sami kangen, monggo siang menika mbok pilih saged. Wiji wonten ing laras foronyi singgal-inggal saged pinarak kring on air langkung 83136111. Sugeng siang ugi kagem Ibu sinten menika Ibu Sukma ingkang wonten ing manyaran. Sugeng siang sugeng asu ugi kagem Ibu Suratmi, Ibu Sukarti, Ibu Kina. Iki tentunipun sedoyo sami midhang ngetaken aras foronyis yang ngaturaken sugeng siang. Para kadang kinase saestu Gusti Yesus menika sobat ingkang pinunjul ingkang sampun ngetahaken nyawanipun kangge kita sedoyo. Boten wonten katresnan ingkang saklangkung ageng kangge nglabuhi para mitra-mitra nipo. Awit saking menika ngengeti agunging pengorbanan ingkang sampun kaparingaken dumateng kita sedoyo. Iki tentu kita menika wajib gesang kebaing sih katresnan dumateng Gusti Yesus. Aken sekada ing pakarti manut miturut ing sadawuhipun so ngaturaken palatusan kagem kamulyan soho kaluhuraken iki soho kaluhuran asmanipun mekaten para kadang. Monggo siang mereka para kadang kinasi saged ngersaken sekar ingkang dados kelangenan panjenengan. Monggo sugeng siang Ibu Marfuah ingkang wonten Trogosari, Ibu Samuel sugeng ugi kagem Bapak Agus sugeng siang dumateng Ibu sinten mereka ingkang wonten Trogopeni. Halo Ibu, sampun nanti saya tahwis wonten nanti kepiring swantenipun. Mugi-mugi ing wekdal siang menika nembe nyawiji wonten laras soronyes kados Ibu Supriyanto mekaten sugeng siang.

Inggih, sunggal wi abdi kalah aturaken saking Ibu Yuni Setiakawati. Shalom, sugeng siang Mbak Wiwi ingkang kinasih. Sugeng ngantosi Gusti laras wulonyi tenan. Badhe nyuwun tembang Elsiade matur nuwun Mbak Wiwi. Mugi-mugi tansah saras sehat kemawon Mbak Wiwi. Amin, Gusti berkahi saking Ibu Yuni. Matur nuwun Ibu Yuni tansah ndongaaken kawula. Sepatu sehat. Atus Ibu Yuni mugi lan sedaya para katang laras wulonyes. Tentu ugi sami pinaringan sehat sami keberkahan lan siang menika sedaya ngrasakaken suasana ingkang remenaken. Kalau terakan mangga pengawal.

Light of the World Mission School adalah sebuah program pelatihan dan pemuritan yang bertujuan mempersiapkan setiap pelaku misi supaya memiliki karakter Kristus, pemahaman Alkitab yang kuat, hati bagi jiwa-jiwa, dan keterampilan pelayanan praktis. Intensif ini dirancang 4 bulan studi intensif di kelas dan 4 bulan studi lapangan supaya memahami murid Kristus yang menjadi saksi di tengah masyarakat. Materi pelajaran, dasar teologi misi, karakter dan spiritualitas pelayanan, memahami budaya dan penginjilan, memahami budaya dan konteks pelayanan, serta praktik pelayanan lapangan. Program ini terbuka bagi jemaat Tuhan yang ingin diperlengkapi.

0: Kapi untuk pelayanan misi dan yang rindu bertumbuh dalam panggilan Tuhan bagi jiwa-jiwa. Program ini diselenggarakan di Bukit Doa Getsemani, Jalan Sindoro 1 nomor 13 Ungaran. Investasi Rp4.500.000 sudah termasuk asrama, konsumsi dan materi. Informasi dan pendaftaran hubungi David Libowo 0821-9363-7044. Dr. Stefanus Karnadi 0818-0593-209. Tuhan memanggil. Apakah Anda sudah siap menjawab?
1: Jam siji awan ngerongong ke iktus. Ah,
2: loh kok sama? Kan itu loh biasanya dengerin tembang kenangan itu loh yang malam.
1: Loh, belum tahu toh. Nek saiki Senin nganti Sabtu jam siji nganti jam telu sore ono tambahan acara. Diki kan dino di Senin, jadi saatnya nak lagu Jowo Laraswara nyos tenan. Selasa karo Jumat saatnya Golden Memories, tembang-tembang kenangan.
3: Awe Kamis dan Sabtu jatanya lagu-lagu Mandarin, mantap.
2: Wah enak ya. Jam 1 sampai 3 sore, saatnya kita bisa menikmati musik pas zamannya kita.
1: Acara Song for Joy, enak tau saiki. Tuanek.

0: aja kok teriak-teriak.
1: Di depan kok ada mobil yang mengangkut koleksi tanamanku. Emangnya ada apa?
0: Koleksi tanaman bapak memang ibu jual karena terlalu banyak. Ibu gak mau rumah kita jadi kayak hutan.
1: Wah, ibu ini pasti kurang membaca berita. Ibu tahu gak kalau bapak ini menanam banyak tanaman agar tidak terjadi global warming akibat efek rumah kaca.
0: Loh pak, tapi kan rumah kita memang tidak terbuat dari kaca.
1: Bu, orang belum selesai menerangkan kok sudah dipotong. Global warming atau pemanasan global itu adalah proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi akibat efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan oleh naiknya konsentrasi gas karbon dioksida akibat pembakaran bahan bakar yang berlebihan. Bukan rumah yang terbuat dari kaca. Dengan menanam banyak tanaman, diharapkan konsentrasi gas karbon dioksida menjadi berkurang.
0: Oh, begitu. Ya udah, kalau begitu ini buat bapak saja.
1: Loh, Bu, kok bapak dikasih bibit tanaman dan cetok buat apa?

Porokatang kinasi minggahipun Porokatang sutres Iki suasana siang ingkang karosakan bentar sosok melek ananging Porokatang kinasi sedaya menika karena si katresnanipun Gusti Pramila semoga kita tansah ngaturaken puji syukur dumateng Gusti. Nggih, awit kawontenan siang mriko estu-estu. Kita setuju saged kersakaken sehipun Gusti mekaten perkataan. Siap ni kata saya wantan we aingkang badhe kalatoraga. Meniko tinggi saking mahasiswa makata ni kang wantan ing Tegalsari. Tinggi ing Tegalsari tamtu nipun kata si buar mungju siap ni kono benya wici wantan laras foronyis. Dumateng Ibu Lisu Prapto, Ibu Agnes. Kisuk yang siang kakem Ibu Wawan. Terus pun di Ibu siang menikun binya wici wantan laras foronyis. Karena teragan sugeng siang. Enggal-enggal badikalah teragan bangga wia saking mas lastio siang menikung aturagan. Sugeng siang Mbak Wiwi ngelaras foronyis singkang kulo kangen nih. Kalau badiknya sekar katresnan hingga ngawi musik sunduk. Salamipun kakem Ibu Suparman wonten Ngenuk Perbalan, kakem Ibu Rini, Ibu Krisiani, Ibu Maria Yuliati wonten Janilusmen. Lajeng kakem Ibu Suprianto, Ibu Eri Siswanti, Ibu Marfu Ahyang Ning, kakem Mbak Sumina, Mbak Sita Somaspri. Salajeng ipun kakem Bopo Yana Sugianto, Bopo Suparman, Bopo Antoko, Bopo Aguso, Ibu Tuti. Lajeng kakem Bopo Eri Trubuso, Ibu Nur, Bopo Kahar. Lajeng kakem Bopo Yahya Panggi, Bopo Silas, Bopo Nur Salim, Sopo Bopo Ruwito Setiawan. Dan kesupen hugi kakem Diajeng Kristin, Mbak Putri di Priska Cidipura. Lajeng kakem As Budi, wonten Mugas Dalam, kakem Setuyuh, Kru Iktus Lan. Pamidang wonten ing pundi kemawon. Kakem Mbak Wiwi, sugeng lelatus, tasah sehat bagas waras, Gusti berkahi amin. Iye, maturun kakem As Lasnya, ingkang wonten Tegal Sari. Monggo ingkang badhe pinarak kring on air, ketinggalipun kados Bapak Agus kalawan. Monggo dipun ambali malih pinarak kring on air. Lagu 8313611.

Ngaturaken megas sekarang kabare kapiarsa kangge Mbak Sita soho Bobo Yohanes. Ya supet menika iki kagem kakungipun Mbak Sita mekaten iki siang-siang mungkin-mungkin nembih nyawiji wonten laras wonyes. Mas Priyuki suking siang Bapak Ibu Miyono ingkang wonten lemah mendauki kalau ngaturakan suking siang. Oke kakak Ibu Eri Siswanti, halo Ibu suking siang. Mobilnya Swantan Ibu itu sering kepiring saking gempol. Lan dumateng para kateng kinase inggih sinten kemawon ingkang siang menika tasih nyawiji wonten laras Fronyes. Kala terakan mangga menika wonten Sekar Katresna. Kakek Mas Lastio kalau dereaken saking siang sumangga sugeng midhangetaken.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

Porokatang kinasih. Minggahipun porokatang sutresno. Iki mekaten atur pasung katang laras fronyes wonten ing wekdal siang menika. Sedaya pepundutan ingkang sampun kula aturaken tentu estu-estu saged dadosaken cukup pirenaning penggalih panjenengan sedaya. Porokatang kinasih ing setya tasih kepingin sangat lajengaken tumapaing ati jero menika namung kados wekdal ingkang sampun badhe paripurna. Pramila cekap semanten atur pasugatan narasoronyes yang menika dan kesupen kalau ngatur akan aku ngeng panuun dumanteng poro kadang setuyo ingkang sampun kersan yang kuyong tumapaing ati jero narasoronyes ngantos paripurna siang menika. Enggal-enggal kalau Bibi Trisno mati. Badhe nyuwun pamit kangge sawetawis namung boten ateges medhot katresnan. Jalanan kita tasih anggadhe pangajeng-ajeng tasih saged pepanggihan malih wonten ing wekdal candhaipun. Semoga berkatan kita sesarengan sami atur asa santi. Jaya-jaya wijayanti widodo nere ing sami kolor. Gusti Yesus samberkahi. Nuwun, nuwun, matur nuwun.

Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Daniel Vanolo Tilambanua hadir menemani sahabat merenungkan firman Tuhan dengan judul Mencintai Firman Tuhan yang didasarkan pada Mazmur 119 ayatnya yang ke-41 sampai 48. Adapun nats firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama terdapat dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-48. Demikian bunyinya. Aku hendak menadahkan tanganku kepada perintah-perintah-Mu yang kucintai dan merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Sahabat pendengar, ada orang yang tak bisa lepas dari ponselnya. Bangun tidur langsung memeriksa notifikasi, sebelum tidur scroll media sosial. Apa yang sering kita lihat dan pikirkan, itulah yang kita sukai. Lalu, bagaimana dengan firman Tuhan? Apakah kita merindukannya seperti kita merindukan hiburan dan kabar dunia? Mazmur 119 adalah nyanyian panjang tentang cinta terhadap firman Tuhan. Pemazmur berkata, Ku hendak menadahkan tanganku kepada perintah-perintah-Mu yang kucintai dan merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Menadahkan tangan adalah lambang cinta dan kerinduan penuh akan firman Tuhan. Inilah pernyataan hati yang tulus bahwa firman Tuhan bukan hanya dibaca, tetapi dicintai dan direnungkan dengan sukacita. Orang yang mencintai firman Tuhan akan menyerahkan diri untuk dituntun sang firman. Hal ini tentu akan berdampak pada perubahan cara hidup. Sahabat pendengar, di tengah kesibukan dan arus informasi yang serba cepat, tak sedikit orang menjauh dari firman Tuhan. Bisa jadi firman Tuhan dalam Alkitab hanya dibaca sekilas atau bahkan dilupakan. Kita masih rindu dan menyediakan waktu untuk membaca Alkitab? Ingatlah firman Tuhan.

Tuhan berkuasa menghidupkan, mengarahkan, menguatkan, dan mengubah kehidupan kita. Mari kita kobarkan kembali semangat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bukan karena kewajiban atau sekadar rutinitas, melainkan karena kerinduan dan cinta. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tanamkan cinta pada firman-Mu dalam hati kami agar hidup kami selalu terarah dan setia kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.

Sahabat pendengar, renungan yang telah sahabat dengarkan dapat sahabat baca dari buku Renungan Wasiat. Jika sahabat ingin memperolehnya, sahabat dapat mengirimkan SMS atau WA ke nomor 0812-8188-9191. Saya ulangi, 0812-8188-9191. Tuhan Yesus memberkati.

saya Rea Christian. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Layanilah Tuhan dengan segenap hatimu. Nikmatilah berkat-berkat Tuhan melalui 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

La estación oficial Selana Polima FM itu sahabat Anda beri sinergi untuk berbagi. Shalom, halo, selamat sore sahabat itu di manapun Anda berada. Suasana sore yang cerah ini kembali Sabibi hadir menemani sahabat Iktus di acara Iktus Family sampai nanti pukul 16.00. Seperti biasa sahabat Iktus, rangkaian gedung-gedung indah sudah saya siapkan. Segera kami hadirkan untuk temani Anda di suasana aktivitas Anda sore ini. Mungkin masih ada banyak pekerjaan yang harus Anda selesaikan. Baik, kami akan siap menemani sahabat Iktus. Dan di acara Iktus Family sore ini, kami juga akan menyapa sahabat-sahabat Iktus yang sudah menjadi anggota itu. Baik sahabat Iktus, sebelum kami menyapa satu persatu sahabat-sahabat Iktus yang sudah menjadi anggota monitor, berikut ini kita akan awali terlebih dahulu dengan pujian indah dari edisi musik alat kemuliaan.

sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat

Baik, sahabat Iktus, kembali di Iktus Family. Tadi satu pujian indah sudah membuka perjumpaan kita sore ini. Dan pujian tadi dengan judul Alat Kemuliaan. Baik, sahabat Iktus, selanjutnya kami sudah siapkan dua kidung indah berikut ini. Segera kami hadirkan dan kami jumpai monitor 3612 sahabat Suminah yang ada di Cinde dalam 3. Kemudian monitor 3614 sahabat Adelin yang ada di Lamper Tengah 2. Kemudian juga untuk monitor 3615 sahabat Veria di Industri 14. Kemudian menuju ke Jalan Dr. Cipto ada sahabat Mariam Paulina Kumambau, monitor 3616 dan monitor 3617 sahabat Claudia Hartawi Jaya di Dahlia Selatan. Baik, sahabat itu semuanya, selamat sore. Di tengah-tengah kesibukan Anda sore ini, dua kidung pujian hadir menemani Anda. Selamat menikmati. Inilah Sydney lewat Alpha Omega.

0: Yul, yul.
1: Eh, itu kan Bapak. Bu, bu. Wah, Tanjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lah masa bendino diajari Bapak kok ya jadi pinter ngoceh no. Eh, Pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar Ibu fisioterapi rutin ke Klinik Pratama Yuva Salom karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu wis cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, Ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
4: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
3: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
4: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Baik, sahabat Dektus, segera saja kami hadirkan untuk pujian yang berikut. Tentu sore ini sahabat Dektus masih sibuk dengan aktivitas Anda. Pokoknya tetap semangat. Oke, kami jumpai monitor 3617 sahabat Claudia Hartawijaya di Dahlia Selatan. Kemudian monitor 3618 sahabat Liana Puspitarini di Tambak Mas 5. Kemudian menuju ke Genuk Kerajaan, ada sahabat Sutini monitor 3620 dan monitor 3621. Selanjutnya untuk sahabat Siforadia yang ada di Lembayu, monitor 3622. Dan selanjutnya monitor 3623 sahabat Hantayani di Rogo Jembangan. Dan menuju Pujangan Om Timur ada monitor 3624. Oke, sahabat kita, selamat sore. Dua kidung indah yang tentunya menjadi teman buat sahabat-sahabat itu. Tak lupa kami ucapkan terima kasih banyak untuk kasih dan kesetiaan Anda, juga para donatur yang setia. Terima kasih untuk dukungan serta support yang berikan buat Radio Iktus. Kami berdoa biarlah apa yang sudah datang berpasti sahabat Iktus akan menuai berkat Tuhan berlipat kali ganda. Amin. Dan inilah pujian indah yang menemani Anda sore ini.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul.

0: kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
1: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Moga Sela WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Moga Sela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau

0: Kok belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak morkai toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, geharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

bersyukur kepada Tuhan, radio siaran Iktus memasuki usia yang seiring berjalannya ke ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berketawi Rabu 4 Maret 2026 sore. Wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 0081 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

pariksa pediktus. Waktu yang mempertemukan kita, waktu jualah yang memisahkan kita. Sampai di sini perjumpaan kita di Iktus Family, dan kita semua kembali di lain kesempatan. Baik sahabat Iktus, sekarang saja kita akan jelang menuju pukul 16.00. Sekaligus Vivi pamit undur diri dari ruang sisi Anda. Selamat sore, sampai jumpa, tetap bersemangat dan sukses selalu untuk Anda. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Hai hai hai sahabat kecil Iktus, berjumpa lagi nih bersama Sharon di 96.5 FM itu sahabat Anda. Haki Science, Happy Kid Science setiap pukul 16 hingga 17. Sahabat kecil Iktus, pernah gak sih kalian mimpi serem banget sampai kebangun? Tenang, kalian gak sendirian kok. Hampir semua orang pernah ngalamin mimpi buruk. Tapi ternyata mimpi buruk itu bisa dijelasin sama sains loh. Kira-kira kenapa ya otak kita bisa bikin mimpi yang serem? Yuk kita cari tahu sama-sama bareng Sharon di Haki Science, Happy Kids Science. Selamat menikmati pujian yang berjudul Setiap Gerakku.

sahabat kecil Iktus, pernahkah kalian terbangun dini hari karena mimpi buruk? Berasal dari bobo.id oleh Chris Irene, hari ini Sharon akan menjelaskan tentang dialami semua.

ternyata mimpi buruk bisa dijelaskan dengan sains. Mimpi sering disebut dengan bunga tidur. Namun, tidak semua mimpi yang kita alami saat tidur memberikan perasaan senang. Terkadang, mimpi juga dapat berisi hal-hal yang tidak menyenangkan. Bahkan bisa sesuatu yang menakutkan. Menurut penelitian, anak-anak lebih sering mengalami mimpi buruk daripada orang dewasa. Namun, jika mimpi buruk terjadi selama berhari-hari, maka kualitas tidur akan terganggu, sehingga bangun tidak segar pada keesokan harinya. Oleh karena itu, para ilmuwan terus mencari tahu apa yang terjadi di otak kita pada saat bermimpi buruk untuk mengatasinya. Kali ini, Sharon akan mengajak sahabat kecil Iktus untuk mendengarkan ilmu sains yang akan Sharon jelaskan hari ini. Tapi sebelum Sharon jelaskan lebih dalam tentang apa itu mimpi buruk, yuk kita dengerin dulu pujian yang berjudul Mazmur 23. Selamat

0: loh, Nek. Kita lagi melaksanakan 3M plus.
1: Lah, wong ditanya mau ada apa, kok malah jawabannya 3M plus? Piye to iki?
0: Aduh, Nenek ini. 3M plus itu cara memberantas jentik dan menghindari gigitan nyamuk demam berdarah dengan cara menguras tempat penampungan air seperti bak mandi, vas bunga, tempat minum burung, dan letup rapat semua tempat penampungan air seperti ember, gentong, dan lain-lain. Mengubur barang-barang bekas yang ada di sekitar rumah yang dapat menampung air hujan. Plusnya, tindakan memberantas jentik dan menghindari gigitan nyamuk dengan membunuh jentik nyamuk di tempat air yang sulit dikuras atau dengan menaburkan bubuk abate 2-3 bulan sekali dengan takaran 1 gram abate untuk 10 liter air.
1: Lalu bubuk abatenya diperoleh di mana?
0: Abate dapat diperoleh di puskesmas atau di apotik. Masih ada lagi, Nek, 3M plusnya. Kita bisa memelihara ikan pemakai lotion

0: Sahabat Kejeliktus, sekarang Sharon akan jelaskan apa itu mimpi buruk. Bersumber dari sleepfoundation.org, mimpi buruk adalah mimpi yang nyata dan memberikan kesan aneh, jengkel, atau mengganggu. Biasanya mimpi buruk terjadi selama tidur gerakan mata cepat atau REM. Kebanyakan orang mengalami mimpi buruk di paruh kedua malam, ketika tubuh sudah benar-benar tertidur. Saat terbangun dari mimpi buruk, kita sering menyadari apa yang terjadi dalam mimpi tersebut. Setelah itu, muncul gejala perubahan detak jantung yang semakin cepat dan keluarnya keringat dari kulit. Ahli kedokteran dan ilmu saraf terus mencari tahu mengapa kita dapat mengalami mimpi buruk. Sebagian besar ahli percaya mimpi adalah bagian dari cara pikiran kita memahami emosi. Mimpi buruk juga sering dihubungkan dengan reaksi emosional kita terhadap rasa takut dan trauma. Selain itu, orang yang stres, cemas, dan kurang tidur juga lebih berisiko mengalami buruk. Seseorang harus segera menemui dokter jika bermimpi buruk lebih dari sekali seminggu. Mimpi memengaruhi tidur dan suasana hati dan mengganggu aktivitas. Kalau sudah mimpi buruk, ada tips gak ya kira-kira? Tenang aja sahabat Kejeliktus. Setelah pujian yang berjudul Perjanjian Baru, Sharon akan memberitahu sahabat Kejeliktus tips tidur nyenyak di malam hari. Jadi selamat menikmati.
1: Teman-teman, ada yang hafal urutan dari kitab Perjanjian Baru gak?
2: Tahu. Wow.

favorito.

0: Sahabat kecil Iktus, buat kalian yang terkadang suka mimpi buruk, Sharon bakalan kasih nih tips tidur nyenyak di malam hari. Simak ya. Kita sudah belajar tentang apa itu mimpi buruk dan penyebabnya. Bisakah mimpi buruk dicegah? Mimpi buruk yang terjadi sesekali dapat dicegah dengan cara meningkatkan kualitas tidur. Pertama, pastikan untuk istirahat yang cukup di siang hari agar tidak kelelahan di malam hari. Kedua, pastikan tidak mengonsumsi makanan yang sulit dicerna sebelum tidur, seperti membutuhkan waktu istirahat kurang lebih 6 jam untuk mengembalikan energi setelah seharian beraktivitas. Maka dari itu, hindari menggunakan smartphone beberapa jam sebelum tidur. Selain itu, usahakan tubuh tetap bugar dan olahraga fisik, makanan bergizi agar tidak berisiko menimbulkan gangguan tidur.
1: Adik-adik, sekarang waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau dengar firman Tuhan? Yuk, kita duduk yang manis, kita buka telinga,

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan

pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

Sahabat Kecilictus, gak kerasa ya kita udah sampai di akhir siaran. Sekarang kita jadi tahu kalau mimpi buruk itu ternyata bisa dijelasin dengan sains dan merupakan hal yang wajar dialami banyak orang. Jadi, kalau sesekali mimpi buruk, gak perlu takut berlebihan ya. Sharon pamit dulu. Sampai ketemu lagi di Haki Science dengan cerita dan fakta seru lainnya di Senin depan. Bye-bye, God bless you.

Senang banget bisa ketemu kalian lagi di dalam acara Youth for Christ. Kali ini bersama dengan saya, Yogi Fitra Fidus. Renungan kita pada hari ini berjudul Penipu yang berlandaskan dari Mazmur pasal 120. Tapi sebelum itu, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada hari ini kami kembali bersama-sama akan merenungkan firman. Kiranya firman Tuhan yang akan kami dengarkan dan kami renungkan boleh menjadi sebuah pengajaran dan penuntun di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berikan satu bagian firman Tuhan dari Mazmur pasal 120 ayatnya yang kedua. Beginilah bunyi firman Tuhan. Ya Tuhan, lepaskanlah aku dari bibir dusta, dari lidah penipu. Setiap orang entah sengaja atau tidak pasti pernah berbohong. Bukan berarti hal ini boleh dimaklumi sehingga perilaku berbohong menjadi hal yang biasa saja. Pernah berbohong bukan berarti boleh menjadi penipu. Ziarah bagi pemazmur adalah perjalanan hidup. Ziarah dihayati sebagai proses pencarian semua yang baik di dalam hidup agar kehidupan yang dijalani semakin baik dan penuh makna.

Dalam ziarahnya, pemazmur juga merasakan kesesakan karena harus berhadapan dengan bahwa orang bisa berbohong tidak serta-merta menjadikannya. Namun ketika orang tidak mengatasi kecenderungannya untuk berbohong, bahkan jika ia justru menjadikan kebohongan sebagai jalan hidupnya, maka ia menjadi penipu. Apa yang diberikan oleh penipu? Ucapan mereka seumpama panah yang tajam dan bara kayu. Semuanya menyakitkan. Melepaskan diri dari penipu ternyata sulit, karena para penipu tak akan melepaskan korbannya begitu saja. Oleh karena itu, pemazmur memohon kepada Tuhan untuk melepaskannya dari para penipu. Yud, suka atau tidak, berbohong adalah pintu masuk menjadi penipu. Setiap orang punya potensi yang sama untuk menjadi penipu. Ketika orang sudah menjadi penipu, apalagi bila menipu sudah menjadi jalan hidupnya, ia bukan saja akan menipu orang lain, tetapi dirinya sendiri pun akan ditipu. Bahkan Tuhan pun akan ditipu. Oleh karena itu, perhatikanlah setiap perkataan yang hendak diucapkan. Hati-hati, jangan sampai mulut kita mengeluarkan perkataan yang menipu siapapun. Jujurlah, mulai dari hal yang kecil, mulai pada diri sendiri, dan mulai dari sekarang. Nah, pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama-sama adalah, mengapa pemazmur membutuhkan Tuhan untuk lepas dari penipu? Dan apa yang mendorong orang untuk menipu? Kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, ajar kami untuk memiliki kehidupan yang jujur di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kami. Dan tolong, jauhkanlah kami dari kecenderungan untuk menjadi seorang penipu. Sebab firman Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama-sama mengajak kami untuk melepaskan kecenderungan dari berbohong. Ya Tuhan, kami tahu bahwa kami seringkali lemah dan seringkali kami jatuh dalam dosa kebohongan. Tapi biarlah melalui pertolongan Roh Kudus, kami selalu diingatkan untuk selalu hidup jujur, sehingga kami menjadi orang-orang yang dipercaya oleh sesama kami dan menjadi orang yang dikasihi oleh Tuhan di dalam setiap tindakan kehidupan kami. Kami menyerahkan kehidupan kami dan kami menyerahkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

Oke, The Station of Salvation 96.6 FM, itu sahabat Anda, satu lagu yang sudah mengambil jumpa kita di sore hari ini. Nge-ei, Nung Fe. Satu lagu Vietnam yang asik banget didengerin di sore hari ini. Yang sudah mulai oren-oren, sudah mulai gimana ya, menuju petang, karena di mataharinya begitu wow, gagah sekali, sampai bulatnya kelihatan banget ya. Yang pulang kerja menghadap ke barat ya, menuju ke barat, ini pasti waduh. Kalau berangkat kerja, aku maksudnya, kalau pulang kerjanya menghadap barat, jadi kalau berangkat kerja menghadap timur dong. Jadi selalu bertemu dengan matahari. Wah, luar biasa Anda ini. Oke, barengan sama Yofi Chandra di Zoom Asian Songs, tempatnya kita dengar lagu-lagu Asia di hari Senin di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Dan untuk semua yang mau bergabung, silakan ya di WhatsApp di 081745-0596. Pokoknya sampai Yofi tunggu sampai nanti pukul 6:30. Jangan kemana-mana, selalu stay tune di sini, karena setelah ini ada lagu Espa yang hadir untuk semuanya.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPR Batari.

Syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus.

Rabu, 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio Iktus dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816-541-2148 atas nama Iman Elroy. CMB Niaga 22901-00181-006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus. Dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596. Tuhan.

Oke, satu lagu dari Misia, Yakusaku no Tsubasa, yang sudah di request oleh David ya. Salah. Salah baca. Dari Desianto yang sudah request tadi lagu Yakusaku no Tsubasa. Arigato gozaimasu yang sudah request. Ya, lagunya ini membantu banget, jadi Yopi gak perlu pusing putar lagu apa, habis lagu apa ya, pusing kadang-kadang. Lagu apa lagi setelah ini kan, kadang-kadang selera kita berbeda ya, selera apa, genre-genre ya, genre kita tuh berbeda. Ada yang suka lagunya yang lebih ke bossa nova, ada yang lebih suka ke rock, ada yang suka lebih ke apa ya, lagu-lagu baru, khususnya kalau tadi yang Espa yang sudah hadir kan ada Ken apa sih tadi yang sudah hadir di lagu terbaru dari apa album terbaru ya dari Lemonade ya tadi sudah hadir itu Can't Help Myself itu kalau Yovie dan teman-teman Yovie itu ya satu teman itu bilang kalau lagu Espa tuh yang apa Espa yang asli adalah lagu-lagu Espa yang bau besi katanya yang kedengarannya kayak ini logam banget ya, besi banget ya. Itu bener, baru bener-bener lagunya Espa katanya. Oke, okay. Terima kasih yang sudah request nih. Ada juga yang dari Kuntian, Kalimantan Barat. Wah, jauh banget ini. Lagunya, ini kayaknya bukan lagu Asia deh. kalau mau request lagu ya, di acara dari pukul 5 sampai 7, lagunya seputar Asia ya, dari Asia Timur sampai Asia Tenggara ini juga. Oh iya, ngomong tentang Asia Tenggara nih ya, kita berdoa juga ya untuk teman-teman saudara-saudara kita yang ada di Philippines yang tadi pagi ada gempa besar di sana. Semoga apa ya, semua selalu dalam lindungan Tuhan karena gempanya cukup besar, yaitu 7,8 skala Richter ya di hari ini tadi pagi. Yovie sempat lihat juga berita apa videonya tuh, ngeri banget ya. Ada satu gedung kayak minimarket ya, minimarket yang inisial J nggak salah, itu 3 lantai roboh. Kemudian ini katanya ada gempa susulan dan kebetulan kan di tempat kerja Yovie itu kan internasional apa ya, banyak orang-orang nggak cuma dari Indonesia tapi ada juga dari Philippines. Nah, ternyata dari teman-teman yang orang Filipina itu bilangnya hari ini ternyata sumber-sumber adalah hari pertama sekolah, first day school after 2 months summer holiday. Jadi hari pertama sekolah setelah mereka libur 2 bulan, libur summer ya, libur musim panas. Jadi mereka berlibur. Nah, hari ini kalau di Indonesia itu sudah mulai ujian dan sudah mulai berbau-bau apa namanya, berbau-bau liburan nggak sih? Berbau-bau liburan. Nah, kalau di Philippines ini hari ini ya, Senin ini adalah hari pertama mereka sekolah. Jadi kalau di Indonesia itu biasanya di bulan Juli nggak sih? Nah, kalau di Philippines itu adalah hari ini disambut oleh gempa yang besar. Semoga semuanya selalu diberkati, dilindungi dalam Tuhan ya. Semoga diberi keselamatan dan untuk mereka yang mengalami trauma semoga cepat pulih dari trauma yang ada. Oke, kita kembali lagi ke lagu yang kali ini sudah di request oleh rekan Yovie yang lagi streaming dari daerah Majapahit sana. Ada Kanashimiga Tomaranai, I Can't Stop the Loneliness. Lagu-lagu yang kayaknya sempat viral di TikTok nih ya, tapi ternyata asik juga lagunya. Yovie juga jadi suka sama lagu ini. Oke, jangan kemana-mana, tetap di 96.5 FM, itu sahabat Anda di Sub Asian Songs, untuk manja kita dengerin lagu-lagu Asia.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3500.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Iktus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: Wah, pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pa. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susansparisort.com dengan kode promo BIGSALE.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Oke, semer-semer, sampai di sini cuma kita di Zoom Asian Songs, tempat dengar lagu-lagu Asia. Sudah gelap di luar dan sudah menjelang malam nih. Jadi untuk semua-semua yang baru pulang kerja, pulang beraktivitas, selamat beristirahat. Dan untuk semua yang kerja malam nih ya, semangat terus, jaga kesehatan untuk semuanya karena cuacanya. Tadi pagi kerasa gak sih dingin, saudara gak adem gimana gitu, tapi begitu jam 7 tetap aja panas lagi. Nah kalau kayak gini, kita harus jaga kesehatan, banyak minum juga, pokoknya tetap makan teratur. Selalu jaga kesehatan, dan juga saya Yofi Chandra pamit undur diri. Kita jumpa lagi lain kesempatan dan Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom. Dan ini dia lagu penutup yang kemarin barusan konser di Indonesia. EXO. Yeah, yeah.

0: Shalom sahabat Itus yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita belajar dari firman Tuhan. Secara khusus sahabat, kita akan melihat menyoroti Yosua pasal 14 ayat 1 sampai dengan 15. Yosua pasal 14 ayat 1 sampai 15, karena ayatnya banyak, nanti saya akan mengajak sahabat untuk membaca secara bertahap dalam satu perikop ini. Yosua pasal 14 ayat 1 sampai 15. Tema yang saya bagikan untuk kita pikirkan bersama adalah tetap kuat sampai tua. Tetap kuat sampai tua. Mari kita siapkan hati kita, kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, sungguh kami bersyukur atas waktu yang sudah Kau berikan bagi kami untuk kembali kami belajar dari firman-Mu. Engkau ambil bagian dalam waktu kami ini, biarlah waktu menjadi kesempatan bagi kami untuk melihat bagaimana Tuhan berkarya di dalam hidup kami. Meskipun ada keterbatasan, ada kelemahan, Tuhan bisa memakai setiap kami untuk kemuliaan nama-Mu. Urapan-Mu menyertai hamba-Mu dan setiap kami yang belajar dari firman-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
1: Sahabat, sebelum saya melanjutkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita dengarkan pujian ini lebih dahulu.

Puji Tuhan, sahabat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kerap kali seseorang itu bersemangat pada awal ketika mengambil keputusan. Namun adanya masalah, mereka mulai melemah dan bahkan mereka patah semangat dan mundur. Hari ini kita akan belajar dari sosok pribadi yang bernama Kaleb. Apa rahasia Kaleb sehingga dia tetap kuat sampai tua? Nah sahabat, yang pertama dari Kaleb kita melihat ya bagaimana sikap hidupnya. Dia memiliki perspektif. Dia melihat masalah dari sudut pandang Tuhan. Hidup ini tidak lepas dari masalah. Dari Kaleb kita belajar dia melihat setiap masalah itu dari sudut pandang Tuhan. Nah mari kita lihat Yosua 14 ayat 7 sampai 8. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Puji Tuhan. Nah sahabat, sebagai pengintai, Kaleb dan Yosua melihat persoalan yang sama. Tidak beda dengan 10 pengintai yang lain yang sudah diutus oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Tapi yang menarik, ya Kaleb dan Yosua memiliki pandangan yang berbeda ketika 10 pengintai itu mempersoalkan tempat itu sesuatu yang berat, yang tidak mungkin dapat ditaklukkan karena mereka orangnya kuat, gagah, perkasa, orang besar, sementara kita enggak punya pengalaman dalam berperang. Tapi Kaleb dan Yosua tetap memiliki keyakinan bahwa tanah Kanaan, tanah perjanjian yang diminta oleh Musa untuk diintai adalah tempat yang pasti menjadi milik mereka. Kenapa demikian? Karena Kaleb dan Yosua melihat masalah yang ada itu dari sudut pandang ilahi, dari perspektifnya Allah. Nah sahabat yang saya kasih, Kaleb berani membawa laporan yang jujur dan dia berpegang pada kebenaran Allah. Meskipun dia dan Yosua itu merupakan minoritas yang menentang arus mayoritas. Artinya mereka berdua berbeda dengan 10 pengintai yang lain. Ketaatan mutlak yang ditunjukkan oleh Kaleb itu menjadi teladan historis, teladan sejarah bahwa orang yang berdiri teguh di pihak Tuhan akan menikmati penggenapan janji Tuhan pada waktunya. Nah sahabat, Tuhan yang memerintah kepada Musa dan orang Israel untuk berpindah ke tanah Kanaan berarti Tuhan pasti akan memberikan. Meskipun ada masalah, ada persoalan, karena Tuhan yang memerintah, ada solusi, ada jalan keluar. Nah sahabat, iman Kaleb kepada Tuhan sungguh terbukti ketika ia bersama Yosua menjadi anggota 12 pengintai. Karena imannya, ia mengambil sikap berseberangan dengan 10 pengintai yang lain. Ya, 10 pengintai itu merasa pesimis dan melihat kesulitan dan persoalan saja jika Israel memasuki tanah perjanjian. Sahabat, hari ini kita akan belajar seberat apapun masalah, mari kita punya keyakinan ya dengan cara pandang seperti Kaleb. Bagaimana dia berpegang kepada janji Tuhan. Ya, dia berpegang kepada apa yang Tuhan katakan. Nah, perspektif ini yang perlu ada dalam diri kita. Jadi bukan masalah yang mengatur kita, bukan persoalan yang menuntun jalan hidup kita. Bukan berarti kita lepas tangan atas masalah, hadapi masalah dengan cara pandang Tuhan. Yang kedua sahabat, Kaleb mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Mari kita amati ayat ini. Yosua 14 ayat 8 dan 9 ditambah dengan ayat 14. Ya. Tapi ayat 14 tidak usah saya bacakan, saya tambah lagi dengan Bilangan 14 ayat 24. Mari kita cermati Yosua 14 ayat 8 dan 9. Sedang saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku
membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Sahabat, ada baiknya saya bacakan ayat 14. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nah sahabat, kita melihat dari Yosua 14 ayat 8, ayat 9, ayat 14, tiga kali dikatakan Kaleb mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Saya tambah satu lagi, Bilangan 14 ayat 24. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Perhatikan di sini, dikatakan Kaleb memiliki jiwa yang berbeda. Karena apa? Roh yang beda, sikap yang berbeda, karena dikatakan ia mengikut Tuhan dengan sepenuhnya. Nah sahabat yang saya kasihi, Kaleb dan Yosua tetap maju meskipun yang lain karena masalah yang dilihat. Mereka minta mundur, tapi mereka berdua berani melawan arus. Nah sahabat, Allah beri penilaian kepada Kaleb secara khusus karena dia ikut Tuhan dengan setia. Jadi berkaitan dengan Tuhan, Kaleb selalu beriman dan setia mengikut Tuhan sepenuh hati. Meskipun sudah berlalu 45 tahun saat itu, ia berusia 85 tahun sekarang ini terjadi karena Tuhan memelihara dan menopang hidupnya. Sahabat, di balik keteladanan iman Kaleb, kita melihat anugerah dan kasih kuasa Allah yang menopangnya. Bukan itu saja sahabat, Kaleb memiliki tanggapan respon yang luar biasa terhadap janji Tuhan. Ia tetap taat dan setia mengikut Tuhan sampai usia senja. Sahabat, Joyoboyo, Pujangga Jawa berkata seperti ini, jamane jaman edan, yen orang ngedan, orang keduman. Orang yang bahagia tetap ingat dan waspada, tidak ikut gila, tetap setia. Dan Kaleb menunjukkan sikap itu. Dalam perjuangannya mengikut Tuhan, Kaleb tidak menghindari masalah, melainkan menghadapinya dengan tetap fokus kepada Tuhan yang sudah berjanji. Dia fokus kepada Tuhan dan janji Tuhan. Jika usia sahabat mulai senja, jangan kendor semangat sahabat dan daya juang iman sahabat. Jika sahabat masih muda, tempalah diri agar makin tua, makin jadi alatnya Tuhan. Usia tua bukan halangan bagi kita untuk berjuang. Usia ini justru saat tepat memberikan teladan bagi anak cucu kita kelak. Nah sahabat, yang ketiga dari Kaleb kita belajar, dia mengerjakan tanggung jawab dengan iman. Mengerjakan tanggung jawab dengan iman. Mari kita cermati Yosua 14 ayat 12 sampai 13. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Luar biasa orang tua ini. Meskipun sudah umur 85 tahun dia minta jatah. Kepada Yosua pemimpin dia minta ya tanah pusaka yang dijanjikan Tuhan bagi dia. Jadi meskipun sudah berusia 85 tahun, waktu diutus dia berumur 40 tahun, sekarang dia meminta tanah yang dijanjikan Tuhan. Seharusnya Kaleb itu pensiun tapi masih memiliki kekuatan dan iman untuk menaklukkan Hebron sahabat. Nah iman Kaleb kembali diuji sebab Hebron itu masih dikuasai oleh satu suku dan suku itu namanya suku Enak yang sangat kuat dan sangat perkasa. Juga tanah Hebron itu tidak seluruhnya subur sehingga harus diolah lagi. Jadi jatah tanah pusaka itu tanah yang tidak ideal kalau kita melihat dalam Yosua pasal 15 ayat 19. Jadi kita melihat perjuangan
ini begitu berat bagi Kaleb sebenarnya. Jadi sebenarnya dapat dimaklumi, dapat dipahami jika Kaleb yang berusia 85 tahun ini memilih menghindari perjuangan berat itu dan berkata, aku sudah terlalu tua untuk hal-hal ini. Aku mau menghabiskan waktuku dengan tenang dan bermain-main dengan cucu-cucuku. Namun Kaleb tidak memilih itu, sahabat. Ya, kita justru membaca bagaimana keteguhan iman Kaleb dalam memegang janji Tuhan. Dan semangatnya untuk berjuang, semangatnya yang tidak mengendor saat menghadapi tantangan dan kesulitan. Inilah ciri iman sejati. Sahabat yang saya kasihi, iman Kaleb kembali diuji. Kita melihat di sini, ya, dia betul-betul berani melangkah dengan pasti. Teladan dari Kaleb adalah meterai tentang kemujuran orang yang lurus. Tindak tanduk Kaleb hingga usia tuanya menjadi tanda bagi orang yang menaati Tuhan sepenuh hati. Kepadanya diberikan tanah Hebron sebagai milik pusaka. Itu kita lihat tadi dalam Yosua 14 ayat 14. Sesuai janji Musa kepadanya di Kades Barnea. Sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Jadi dia punya keyakinan. Sebagaimana perintah Musa, tanah yang diinjak menjadi miliknya. Karena itu dia berani meminta walaupun di depan mata dia melihat ada kesulitan. Tanahnya enggak subur, menghadapi orang yang berat. Tapi janji yang disampaikan Tuhan lewat Musa, yang diinjak kakimu menjadi milik pusakamu, dia berani melangkah. Sahabat, kata-kata Musa itu menjadi alasan bagi ya Kaleb secara khusus, ya juga bagi Yosua penggantinya, untuk memberikan tanah Hebron itu kepada Kaleb dan keturunannya. Kaleb pun dikenal sebagai orang yang jujur dan mujur. Mereka disebut generasi pembawa nasib mujur. Ini menantang kepada kita, sahabat. Mari kita berjalan dengan proses. Jangan mengambil jalan pintas. Ketika dibagi jatah tanah-tanah pusaka, Kaleb belum dapat. Dan sekarang ada tanah pusaka, ya, tetapi tidak ideal. Tapi Kaleb berani menerima dan menghadapinya. Sahabat yang saya kasih, zaman boleh saja disebut edan, gila. Namun orang Kristen tidak perlu ikut gila, ngedan. Bagaimanapun bersikap jujur, tetap adalah pilihan yang sangat luhur demi kelangsungan hidup bersama penuh daya cipta. Berani jujur itu adalah tanda gaya hidup yang penuh dengan ucapan syukur. Kita belajar hari ini, sahabat, tentang bagaimana ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Yang keempat, sahabat, Kaleb menikmati pemeliharaan Tuhan. Mari kita lihat Yosua 14 ayat 10-11. Yosua 14 ayat 10-11. Jadi sekarang, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Luar biasa. Sahabat, meskipun sudah 45 tahun dia berjuang. Ya, dan sekarang usia 85 tahun. Dia katakan kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang. Jadi seperti waktu dipanggil dalam usia 40 tahun. Perjalanan berproses selama 45 tahun, kekuatannya tetap sama. Ini sesuatu yang luar biasa, sahabat yang saya kasih. Kaleb bisa ikut masuk tanah Kanaan dan mencapai usia 85 tahun, masih semangat dan tetap kuat seperti pada waktu berusia 40 tahun. Ia begitu yakin ini semata-mata oleh karena pemeliharaan Tuhan. Dia menikmati apa artinya providensia Allah, di mana Tuhan jaga dan Tuhan pelihara dia. Nah, sahabat,
Dari Kaleb kita belajar untuk taat dan beriman kepada Allah dengan setia di sepanjang hidup kita, sahabat. Pertambahan usia tidak melemahkan iman kita, tidak melemahkan keyakinan kita kepada Tuhan, juga tidak melemahkan semangat kita untuk menjalankan perintah Tuhan, sehingga janji Tuhan digenapi di dalam hidupnya. Adakah semangat kita tetap menyala-nyala dalam perjalanan hidup kita dalam mengiring Tuhan? Sahabat, adakah kita tetap berhasrat untuk maju di dalam iman meskipun kita tahu bahwa jalan di depan kita begitu terjal dan berbatu-batu, begitu banyak masalah, tantangan yang kita hadapi, dan sekarang kita diperhadapkan dengan krisis global akibat perang begitu berdampak dalam kehidupan ekonomi. Kiranya kita belajar untuk memelihara kesetiaan dan semangat kita untuk hidup bagi Tuhan. Ingat sahabat, usia tua bukan halangan bagi kita untuk berjuang. Usia ini justru saat tepat memberikan teladan bagi anak cucu kita. Sahabat yang saya kasih, hari ini kita belajar dari sosok pribadi Kaleb yang luar biasa. Sahabat, tetap kuat sampai tua. Dari Kaleb kita belajar, dia melihat masalah dari sudut pandang Tuhan. Artinya, apapun masalah kita, seberat apapun masalah kita, milikilah cara pandang seperti Kaleb yang memandang Tuhan, memiliki perspektifnya, ya Tuhan, melihat caranya Tuhan. Yang kedua, Kaleb mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Jadi artinya tidak setengah hati, dia betul-betul all out, sepenuhnya ikut Tuhan. Luar biasa. Yang ketiga, Kaleb mengerjakan tanggung jawab dengan iman. Ya, dia mengerjakan tanggung jawabnya dengan iman. Meskipun ada tantangan, ada kesulitan, dan dia tetap mengerjakan itu. Yang luar biasa dari Kaleb. Yang keempat, dia menikmati pemeliharaan Tuhan. Ya, jadi dia bisa kuat sampai saat ini oleh karena Tuhan yang pelihara. Kiranya apa yang kita pelajar dari Kaleb menggugah kita. Bagi kita yang sudah berusia lanjut, tetap semangat. Berhenti untuk mengeluh, melihat ke depan. Janji Tuhan itu menjadi bagian kita. Ya, milikilah perspektifnya Tuhan, cara pandangnya Tuhan. Ya sahabat, ya jadi kita perlu belajar, ya. Saya ulang terus ini, ya sahabat. Ikut Tuhan dengan sepenuh hati, milikilah tanggung jawab. Kerjakan tanggung jawab dengan iman, dan kita percaya Tuhan pelihara hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, sungguh kami bersyukur buat waktu yang boleh Kau berikan bagi kami untuk kembali belajar di sosok pribadi Kaleb. Biarlah Tuhan, kami rindu apapun masalah kami, kami memiliki cara pandang Tuhan. Kami melihat Engkau yang sudah berjanji. Kami mengikut Engkau dengan sepenuh hati, meskipun ada banyak godaan untuk lari dari Engkau, kami tetap ikut Engkau. Dan kami akan mengerjakan apa yang sudah Kau percayakan pada kami, dan kami yakin Engkau yang memelihara hidup kami. Terima kasih. Hamba-Mu tidak tahu apa menjadi pergumulan kekasih-kasih kami saat ini dalam hidup yang sudah usia lanjut mungkin, dalam masalah keluarga, pekerjaan, keuangan, studi anak-anak. Tuhan ambil bagian memberkati. Terima kasih Bapa, berkat-Mu menyertai kami, berkati Radio Ictus, dan Tuhan terus berkarya lewat jam-jam siaran yang sudah Tuhan atur, lewat orang-orang yang sudah Kau percayakan. Terima kasih, kami bersyukur, kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati, sahabat.

Stasiun Observation 96.5 FM Iktus sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat malam sahabat Iktus, apa kabar malam hari ini? Harapan saya Anda dalam keadaan sehat dan suka cita berkat Tuhan terus menyertai Anda dan keluarga. Baik sahabat, sementara Ani akan menemani Anda di acara-acara yang sudah kami persiapkan untuk Anda malam hari ini. Dan mungkin sahabat Iktus saat ini lagi menikmati santap malam bersama keluarga atau bersantai bersama keluarga Anda. Selamat menikmati, dan saya akan bacakan beberapa informasi untuk Anda melalui Inspiration Words. Oke, info yang pertama ada informasi dari kelompok bermain dan TK Paidia. Pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 kelompok bermain TK Paidia, Jalan Sidodadi Barat nomor 21 Semarang, free uang gedung, special prize bagi alumni, potongan uang alat bagi yang mengajak teman bersekolah di Paidia, dengan program unggulan kerohanian, 3 bahasa Indonesia, Inggris, Mandarin, kemudian komputer, angklung, field trip, dan juga fasilitas pembelajaran yang menarik. Kontak person Miss Debbie 0858-6715-3036 atau 024-845-1275. Kemudian info ibadah honor 96.5 FM setiap hari Minggu pukul 9 sampai 10 bersama GKI Karangsaru, pukul 18 sampai 19 bersama GKMI Gloria Patri, pukul 19 sampai 20 bersama Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Ada beberapa produk yang dapat Anda beli di Radio Iktus, antara lain ada minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping, tersedia kemasan besar maupun kecil, dan juga ada obat gosok Wong Feng Hung, dan ada air minum Moses tersedia dalam bentuk galon maupun cup, ada Alkitab dengan berbagai ukuran dan tas Alkitab, kemudian ada BioL penguras WC tanpa sedot dan penghilang bau pengurai limbah organik. Info dan pemesanan hubungi 024-8412-508 atau melalui WhatsApp di 081-745-0596 atau datang langsung ke Radio Iktus Jalan Bukas Dalam 4 nomor 9 pada jam kerja. Nah, bagi sahabat yang membutuhkan publikasi berkenaan dengan acara gereja atau pelayanan, usaha Anda, produk Anda, seminar, kebutuhan karyawan atau karyawati dan lain-lain, bisa hubungi Radio Iktus 024-8412-508 atau datang langsung ke Radio Iktus Jalan Mukais Dalam 4 nomor 9 Semarang.

0: Rumah nyaman itu gak cuma bagus dilihat,
1: tapi juga enak ditinggali setiap hari.
0: Kalau Anda sedang berencana membangun rumah, renovasi, atau membuat usaha seperti kafe dan kos,
1: percayakan desainnya kepada Dayu Studio aja. Mulai dibantu dari konsep desain, tata ruang, gambar kerja, sampai render 3D. Jadi, kita bisa melihat gambaran bangunan sebelum proses pembangunan dimulai.
0: Hasil desain lebih estetik,
1: lebih fungsional,
0: dan sesuai kebutuhan Anda.
1: Konsultasikan bangunan Anda sekarang juga. Dayu Studio Arsitektur, wujudkan rumah impian Anda bersama kami.
0: Hubungi kontak person David 081-914-54-23-32 081-914-54-23-32.

0: Cari si manis. Dari tadi pagi habis aku marahin gara-gara bibi sembarangan, dia gak pulang-pulang.
1: Pak, tapi biar bagaimanapun kita itu harus menghemat listrik. Selain untuk menghemat biaya, juga untuk menghemat energi. Coba bayangkan, kalau sampai energi di bumi ini habis, bisa-bisa kita hidup dalam kegelapan, gelap gulita tiap malam. Udah, ini semua lampu ibu matikan, dan bapak nyari si manis pakai ini saja.
0: Loh, bu, piye toh bu? Kok aku malah dikasih lilin? Lah kapan ketemunya si manisku?
1: Hemat, Pak, hemat.
0: Hah?

Benar kata Bu Surya, keikhlasan kita untuk menghemat energi akan memberikan masa depan generasi penerus yang lebih baik. Mari sahabat Iklus hemat energi dengan mematikan 2 titik lampu yang kurang terpakai setiap pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Hemat energi juga hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini diperlukan.

The Station of Silver Sun 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Selamat malam sahabat Iktus, jumpa kembali di acara Permata Dalam Kata bersama saya Ani yang akan menemani Anda sampai pukul 21 nanti. Harapan saya Anda dalam keadaan sehat dan sukacita terus menyertai Anda. Oke sahabat, di acara Permata Dalam Kata saya akan bacakan untaian kata yang sudah sahabat kirimkan. Dan terima kasih banyak untuk semua sahabat yang sudah kirimkan untaian kata, saya akan bacakan nanti ya. Kemudian juga untuk sahabat yang malam hari ini ingin gabung mengirimkan untaian kata Anda, silakan kirimkan untaian kata Anda melalui WhatsApp di 081745-0596. Baiklah sahabat, walaupun hanya sebaris kata, tapi kalau sahabat mau mengirimkannya untuk sahabat-sahabat yang menyimak pada malam hari ini, tentu akan jadi berkat buat kita ya. Baik, kita akan segera awali, kita akan mendengarkan pujian yang sudah saya siapkan untuk Anda. Dan nanti akan saya bacakan untaian kata satu persatu.

0: teman buat menemani aktivitas pagi sahabat loh.
1: Di sini banyak banget informasinya. Apalagi buat sahabat yang mau promo usaha, acara, edukasi, dan apapun itu, di sini tempatnya. Terus,
0: lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Morning Blessing, morning is a wonderful blessing.
2: Ingat gak sama lagu-lagu ini?

bikin kangen semasa sekolah kan? Mau dengerin lagu-lagu seperti itu lagi? Simak aja Suna 90 Selasa Kamis pukul 7:30 malam di 96.5 FM Iktus sahabat Anda. 90 menit di Suna 90 Nostalgia bersama semasa SMA.

Baik sahabat, segera saya akan bacakan untian kata yang pertama dikirimkan oleh sahabat Daniel Longbun. Terima kasih untuk untian kata ini. Segera saya bacakan satu persatu. Hanya Tuhan yang sanggup mengisi kekosongan di dalam hati kita, bukan perkara jasmani. Hanya Tuhan yang sanggup mengisi kekosongan di dalam hati kita, bukan perkara jasmani. Ya, karena memang Tuhanlah yang mengetahui isi hati kita. Tuhan juga memahami dan mengetahui kebutuhan kita. Sehingga apa yang kita rasakan, apa yang kita butuhkan di dalam diri kita, di hati kita, maka Tuhanlah yang akan mengisinya. Tentunya yang terpenting adalah bagaimana kita membuka hati untuk Tuhan. Bagaimana kita mempersilakan Tuhan untuk menata hati kita. Tapi kalau kita tidak pernah mempunyai keinginan atau tidak pernah mempersilakan Tuhan untuk mengisi hati kita, menata hati kita, bagaimana kita bisa merasakan sentuhan kasih Tuhan, sentuhan Tuhan yang memberikan hidup kita ini berarti. Ya, di sini dikatakan bahwa ini bukan perkara jasmani. Ya, kalau perkara jasmani saja mungkin ya, kalau misalnya, iya. Kekurangan kebutuhan-kebutuhan dalam hidup itu dapat diperoleh atau didapatkan mungkin melalui bekerja atau melakukan sesuatu yang memang juga butuh campur tangan kasih Tuhan atau berkat Tuhan. Tetapi kalau yang ada di dalam hati kita, maka tentu saja itu sulit untuk kita akan memenuhinya, karena hanya Tuhanlah yang bisa, yang mampu untuk mengelola hati kita. Hanya Tuhanlah yang mampu melihat isi hati kita. Ya, Tuhanlah yang mampu juga untuk menatanya atau ya memberikan berkatnya supaya kita mampu untuk menata hati kita. Baik, terima kasih untuk sahabat Daniel Longbun. Kemudian yang kedua, Tuhan tidak memanggil orang yang sempurna, pengurapannya yang menyempurnakan orang-orang yang terpanggil. Tuhan tidak memanggil orang yang sempurna, pengurapannya yang menyempurnakan orang-orang yang terpanggil. Iya sahabat, kita ingat seperti apa ya Daud, kemudian Musa, kemudian siapa lagi ya, Yesaya, ya, yang mereka menyampaikan bahwa aku ini ya gak berarti apa-apa. Aku ini muda ya, aku ini ya tidak memiliki kemampuan apa-apa. Nah, kenapa Tuhan panggil? Tetapi kita melihat bahwa Tuhanlah yang memperlengkapi. Tuhanlah yang menyempurnakan. Maka ketika kita mendapatkan panggilan Tuhan, maka marilah kita lakukan itu karena kita yakin bahwa Tuhan yang akan memperlengkapi kita. Kalaupun mungkin saat ini kita belum sempurna atau belum mampu untuk melakukannya dengan baik, tetapi jika kita mau untuk dipanggil oleh Tuhan dan menerima panggilan itu, maka Tuhan pun akan memampukan kita untuk bisa melakukannya dengan baik. Intinya adalah bagaimana kita merespon panggilan Tuhan. Kalau kita ya merasa gak mampu, kemudian ya sudah. Ya, kita merasa gak bisa, kemudian kita menolak panggilan itu, maka selamanya kita gak akan bisa. Nah, ketika kita
menerima panggilan Tuhan itu, kita merespon yang positif, maka Tuhan pun akan memberikan berkat-Nya untuk kita bisa mampu melakukannya dan memenuhi panggilan Tuhan tersebut. Oke, berikutnya yang ketiga, kepercayaan lahir dari pengenalan, dan pengenalan yang sungguh lahir dari keingintahuan. Iya. Kalau seseorang ingin tahu sesuatu, pasti kan berupaya ya bagaimana untuk bisa mendapatkan pengetahuan tersebut ya, supaya bisa tahu gitu ya, maksudnya terus mencari bagaimana bisa mengetahui atau mendapatkan pengetahuan tersebut ya. Nah, ketika kita sudah mengetahuinya, maka kita mengenal. Dan ketika sudah mengenalnya dengan baik, maka kita menjadi percaya. Ya, orang kalau sudah percaya, dia sudah mengenal dengan baik orang tersebut, maka orang mempercayainya. Nah, apalagi ini Tuhan ya, ketika kita mengenal Tuhan dengan baik, maka kita yakin dan percaya. Kita beriman kepada-Nya. Karena memang Dia adalah Allah yang layak untuk kita sembah dan kita tinggikan. Baik, kemudian yang keempat, memberikan pertolongan pertama yang paling dibutuhkan harus diikuti dengan sebuah teguran yang membangun. Memberikan pertolongan pertama yang paling dibutuhkan harus diikuti dengan sebuah teguran yang membangun. Ya, artinya kalau kita mau untuk menolong seseorang, ya jangan hanya dipuji ya, tetapi kita juga harus menegurnya kalau salah. Kalau melenceng dari jalannya, ya kita harus ingatkan. Jangan sampai kita merasa, oh nanti kalau aku negur, dia gak suka dengan kita. Ya enggak. Kita harus berani untuk menyampaikan kalau itu salah, supaya tidak salah jalan. Kalau kita mengasihi seseorang, ternyata kita membiarkannya untuk salah jalan, nah ini salah besar. Dan kita harus berani untuk menegur supaya kembali ke jalan yang benar. Dan inilah pertolongan yang sesungguhnya. Ya, kalau kita menolong hanya membiarkannya, berarti kita menjerumuskan. Tapi kalau kita mau menegurnya, membawanya kembali, maka itulah yang namanya kita bisa menolong. Baik, terima kasih untuk sahabat Daniel Wongpun yang sudah kirimkan patung dan kata yang pertama di malam hari ini. Kiranya ini jadi berkat buat kita semua. Dan ada pujiannya di request akan saya putarkan nanti, suara Robert Lewis. Dan juga untuk semua sahabat yang pada malam hari ini bergabung di Permata Dalam Kata, terima kasih kebersamaannya. Dan silakan Anda bisa gabung, kirimkan untaian kata Anda melalui WhatsApp di 081 745 0596.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
2: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
3: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
2: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
3: Emangnya apa yang spesial di sana?
2: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
3: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
2: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
3: Wah, lengkap banget ya.
2: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
4: Koko Music, the first music course with international curriculum in Semarang.
2: Koko Music, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

0: Ayo, Ma. Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
1: Halo?
2: Halo, Pak. Hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
3: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh, menyetir sambil terima telepon.
1: Ah, gak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
4: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
5: Yang kuat bukan yang tanpa masalah, tapi yang mau terus belajar dan bertumbuh bersama. Upgrade your relationship dalam couple retreat Moment of Unity Jawa Tengah. Momen yang dikemas khusus untuk pasangan suami istri dalam retreat 3 hari 2 malam. Jumat sampai dengan Minggu 19 sampai 21 Juni 2026 bertempat di Quest Hotel Pelampitan Semarang. Biaya Rp2.000.000 per pasang, termasuk akomodasi 3 hari 2 malam per pasang, konsumsi dan materi retret. Informasi dan pendaftaran hubungi Melina 0822-2558-6531, Novi 0811-2697-765. Moment of Unity, membangun keluarga, melahirkan generasi mulia.

Baik sahabat, segera saya lanjut membacakan konten kata yang kedua dari Ibu Wijayanti. Halo, selamat malam Bu Wijayanti, apa kabar? Ya, harapan saya sehat ya Bu. Terima kasih untuk konten kata yang dikirimkan malam ini, dan saya tunggu untuk konten kata yang berikutnya di Senin malam mendatang ya Bu ya. Oke, terima kasih, dan akan saya bacakan satu persatu. Gigi sudah tumbuh sebelum lidah memberikan nasihat yang baik. Gigi sudah tumbuh sebelum lidah memberikan nasihat yang baik.

ya secara fisik, ya, mungkin demikian ya. Artinya adalah gigi itu sudah muncul, tetapi lidah kita belum mendapatkan pengajaran, atau ya kalau di sini dikatakan lidah belum bisa memberikan nasihat yang baik, artinya belum bisa berbicara dengan baik, belum bisa berbicara dengan bijaksana. Ya bagaimanapun anak kecil masih belum bisa untuk lakukan itu, karena anak yang baru tumbuh giginya, dia mungkin hanya baru bisa mengucapkan beberapa kata saja. Maka arti dari untaian kata ini adalah, hendaklah kita melakukan sesuatu itu dengan bijaksanaan yang Tuhan sudah taruh di dalam lidah kita. Supaya kita enggak menjadi orang-orang yang keras hati, menjadi orang-orang yang melakukan sesuatu yang merugikan orang lain ya. Kalau kita umpamakan gigi itu kan sesuatu yang keras dan bisa untuk menggigit bisa untuk mematahkan sesuatu ya. Nah, maka bahkan bisa untuk menghancurkan ya, menghancurkan makanan kan jelas sekali. Untuk itu mari kita terlebih dahulu adalah kita mendapatkan atau kita mencari hikmat Tuhan, kebijaksanaan yang Tuhan berikan, yang Tuhan taruh di dalam mulut dan lidah kita. Supaya kita bisa terhindar untuk menjadi orang-orang yang keras hati, orang-orang yang tidak peduli pada orang lain, bahkan menghancurkan dan membuat orang lain menderita. Ini ya untaian kata yang dikirimkan oleh Bu Wijayanti. Kiranya ini akan jadi berkat buat kita untuk kita bisa merenungkan. Mari kita upayakan terlebih dahulu adalah hikmat, supaya kita menjadi orang-orang yang bijaksana, tidaknya mengutamakan kekerasan. Baik, yang kedua, orang sering tersandung kegagalan manakala kesuksesan sudah di depan mata. Untuk menghindarinya, kita harus sama waspadanya, baik ketika memulai maupun akan mengakhiri pekerjaan. Iya sahabat, ini diingatkan sekali ini kita ya, bahwa orang sering tersandung kegagalan ketika, justru malah ketika kesuksesan itu sudah di depan mata. Benar kan? Bahkan malah banyak orang yang akhirnya gagal ketika sudah mencicipi kesuksesan itu sedikit aja ya. Ternyata

Kemudian yang berikutnya, orang yang menempuh jalan yang benar tidak akan merasa menyesal. Orang yang menempuh jalan yang benar tidak akan menyesal. Ya, karena memang sudah merasa kalau yang ditempuh itu sudah benar ya. Jadi apapun yang terjadi karena merasa karena sudah memilih yang benar, maka ya sudah. Apapun yang terjadi, maka harus terima. Karena ada juga risiko-risiko yang mungkin harus dihadapi ketika hidup di jalan yang benar. Oke, yang keempat, untuk bisa menikmati hidup sehat, membawa kebahagiaan kepada keluarga dan damai bagi semua orang, kita harus mendisiplinkan dan mengendalikan diri. Ya benar ya, disiplin dan kendalikan diri kita. Karena dengan kita mendisiplinkan diri, artinya kita ya sudah bisa mengendalikan atau menata diri kita sendiri. Kalau kita belum bisa mendisiplinkan diri kita, bagaimana kita mendisiplinkan orang lain? Kalau kita belum bisa mengendalikan diri kita, bagaimana kita mengendalikan orang lain? Ini sesuatu yang patut untuk kita renungkan dan kita lakukan. Baik, terima kasih Bu Wijayanti, untian kata sudah saya bacakan. Ini tentu akan jadi berkat buat sahabat-sahabat ya. Baik Bu, saya tunggu untuk untian kata yang berikutnya di Senin malam datang ya. Oke, baik, kita nikmati dulu pujian yang sudah saya siapkan untuk Anda.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

Baik sahabat, segera saya lanjutkan untuk membacakan untaian kata yang berikutnya. Dikirimkan oleh Pak Kurniawan. Selamat malam, terima kasih Pak Kurniawan sudah kirimkan untaian kata ini. Segera saya bacakan satu persatu. Di tempat yang salah sekalipun kamu memberikan yang terbaik, itu tidak akan cukup. Namun di tempat yang tepat, kehadiranmu saja dirayakan. Di tempat yang salah, sekalipun kamu memberikan yang terbaik, itu tidak akan cukup. Namun di tempat yang tepat, kehadiranmu saja.

dirayakan. Nah ini ya, jadi mengingatkan pada setiap kita bahwa keberadaan kita, posisi kita itu harus ada pada tempat yang tepat. Karena kalau tidak akan terjadi seperti ini. Sekalipun kita sudah melakukan kebaikan berkali-kali, tapi karena tempat yang kita duduk itu tidak tepat atau tempat di mana kita berada itu enggak tepat buat kita, maka yang tampak pun akan selalu yang jelek atau yang tidak baik, yang tidak memuaskan. Walaupun kita sudah memberikan yang terbaik dan itu enggak akan cukup, selalu aja kurang dan kita masih dipertanyakan. Tetapi jika kita berada di tempat yang tepat, maka hanya kehadiran saja itu ternyata udah dinanti-nantikan dan dirayakan. Ya sahabat, mungkin ada yang pernah merasakan seperti ini. Ada yang merasakan sudah pada tempat yang tepat. Ada yang merasakan mungkin ya ini tempatnya gak tepat kalau gitu ya. Maka sahabat, yuk kita evaluasi diri dan mungkin perlu kita untuk membenahi di mana kita harus menempatkan diri kita. Oke, yang kedua, semua orang punya hati, namun tidak semua orang punya nurani. Manusia lebih suka mencari pembenaran daripada mengakui dan memperbaiki kesalahan. Ya, saya ulang ya, ini bagus nih. Semua orang punya hati, namun tidak semua orang punya nurani. Manusia lebih suka mencari pembenaran daripada mengakui dan memperbaiki kesalahan. Ya, ini memang yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia ya. Ya, banyak yang kita lihat, banyak orang yang selalu mencari pembenaran. Artinya, walaupun dia salah, dia enggak mengakui kesalahan. Dia mencari pembenaran dengan berbagai upaya. Padahal akan lebih baik, lebih damai jika mengakui kemudian memperbaiki kesalahan. Karena memang untuk mengakui kesalahan itu bukan perkara yang mudah ya. Ada orang-orang yang kalau mengakui kesalahan itu sesuatu yang nista, sesuatu yang ya yang enggak pantas gitu ya. Sehingga enggak mau melakukan itu. Ya lebih baik mencari pembenaran tadi. Tapi ada juga orang yang berhati bijak dan berlembut hati yang mau merendahkan diri, mengakui kesalahan dan mau perbaikinya. Dan itu endingnya jauh lebih baik daripada yang mencari pembenaran. Kalau mencari pembenaran nanti bisa juga terjadi ternyata apa yang dibeberkan itu enggak benar ya. Dan itu hanya dicari-cari saja gitu sehingga muncullah kebohongan dan lain sebagainya. Untuk itu mari kita evaluasi diri kita ya. Kita masuk yang mana. Baik, kemudian yang ketiga, pisau yang tajam itu ternyata tumpul jika ditusuk ke dalam air. Buktinya air tidak luka. Jadilah pribadi yang sabar dan tenang seperti air sehingga segala bentuk ketajaman atau masalah di luar sana tidak dapat merusak ketenangan. Ini luar biasa ya. Mengingatkan pada setiap kita, jadilah tenang. Karena Tuhan pun katakan dalam firman-Nya, hendaklah kita itu menjadi orang-orang yang tenang. Supaya apa ya? Ketika kita tenang itu kan bisa berpikir dengan jernih. Nah ini dikatakan di sini sehingga segala bentuk ketajaman atau masalah di luar tidak dapat merusak ketenangan hati kita jika kita berupaya untuk menjadi pribadi-pribadi yang sabar dan tenang. Ya oke, terima kasih untuk Pak Kurniawan yang mengingatkan pada setiap kita ya. Tiga untaian kata ini luar biasa, memberikan teguran juga buat kita, juga membenahi hati kita, sikap kita yang terbaik harus bagaimana. Oke, terima kasih Pak Kurniawan. Saya tunggu untuk untaian kata berikutnya di sepekan mendatang. Oke, kita nikmati pujian yang sudah saya siapkan untuk Anda.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.

0: jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus, Jalan Mugas Jala 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

Baik sahabat, segera saya lanjutkan untuk bacakan untian kata yang terakhir malam hari ini, dikirimkan oleh sahabat Daniel Hongbun. Baik, akan saya bacakan satu persatu. Dengan begitu indah Tuhan menciptakan dunia, dengan begitu mudah manusia menghancurkannya. Iya. Tuhan menciptakan dunia begitu indah ya. Pada awalnya kita tahu itu cerita. Ulahnya manusia, keegoisan manusia, dan lain sebagainya yang membuat dunia yang indah ini akhirnya menjadi hancur. Maka sebenarnya adalah satu hal yang patut untuk kita lakukan, yaitu memelihara, mengelola dengan baik apa yang sudah Tuhan ciptakan di bumi ini. Oke, yang kedua, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Kemauan adalah bagian kita membuka jalan adalah kemurahan Tuhan. Kemauan adalah bagian kita membuka jalan adalah kemurahan Tuhan. Ya. Baik, terima kasih. Ya, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Jadi kita mau melakukan sesuatu, kalau kita tidak memiliki semangat sendiri, ya tentu saja nggak akan bisa terlaksana. Ketika kita sudah mempunyai semangat, maka disitulah Tuhan akan berikan kelengkapannya buat kita. Beri kemampuan buat kita, beri berkatnya buat kita, anugerahnya, karunianya untuk kita, sehingga kita bisa lakukan sesuatu yang mungkin tidak mungkin kita pikirkan kita tidak bisa, tetapi akhirnya karena kita mau melakukannya dengan baik, Tuhan berikan hikmatnya, Tuhan berikan karunianya untuk kita. Oke? Yang ketiga, di dalam kelumpuhan hidup kita, disitulah kuasanya akan dinyatakan. Di dalam kelumpuhan atau kelemahan hidup kita, disitulah kuasa Tuhan akan dinyatakan. Betul ya? Jadi ketika kita mengalami kelemahan, kita terpuruk, kita jatuh, ya di situ Tuhan berikan, tunjukkan kuasanya buat kita, untuk kita bisa bangkit, kita bisa berdiri, kita bisa kembali melangkah karena penyertaan dan kasih Tuhan yang Tuhan berikan buat kita. Kemudian yang keempat, ya masih dari sahabat Daniel Hongbun, dengan penuh penderitaan Yesus menebus kita, penuh kebanggaan pula kita harus memujanya. Iya, ini adalah sesuatu yang memang harus kita lakukan. Karena Tuhan sudah menebus dosa kita, maka bagian kita, kita memuji namanya, kita memujanya, kita menyembahnya. Karena dialah yang menyelamatkan hidup kita. Dialah yang menebus kesalahan dan dosa-dosa kita. Baik, terima kasih untuk sahabat Daniel Hongbun yang sudah kirimkan ada 8 untian kata yang malam hari ini. Kiranya boleh jadi berkat buat kita semua. Dan juga untuk Bu Wijayanti, Pak Kurniawan, terima kasih untuk untian kata yang sudah dikirimkan. Dan juga untuk semua sahabat yang malam hari ini menyimak acara ini dari awal sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dan kita akan berpisah, kita jumpa lagi di sepekan mendatang di acara yang sama di Permata Dalam Kata. Baik sahabat,

0: 105.5 FM. Iktus sahabat Anda.
1: Santapan Harian, Senin, 8 Juni 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Korintus pasalnya yang ke-14 ayat 26 hingga ayatnya yang ke-40. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Allah, firman-Mu lebih manis daripada madu dan lebih indah daripada emas. Biarlah hati kami haus akan kebenaran-Mu setiap hari. Ajarlah kami hidup seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
2: 1 Korintus 14 ayat 26 sampai 40. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, ketika kamu berkumpul, tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau penyataan Allah atau bahasa lidah atau penafsirannya. Hendaklah semuanya itu dipergunakan untuk membangun. Jika ada yang berbicara dalam bahasa lidah, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat, dan berbicara hanya kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang di antaranya berbicara, dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Namun jika seorang lain yang duduk di situ mendapat penyataan dari Allah, yang pertama itu harus diam. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Roh nabi tunduk kepada nabi-nabi, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus diam dalam pertemuan jemaat. Sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara, mereka harus tunduk seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah. Sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Atau apakah firman Allah berasal dari kamu? Atau hanya kepada kamu sajakah firman itu telah datang? Jika seseorang menganggap dirinya nabi atau orang yang mendapat karunia rohani, ia harus sadar bahwa apa yang kutuliskan kepadamu adalah perintah Tuhan. Namun jika ia tidak mengindahkannya, janganlah kamu mengindahkan dia. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah memperoleh karunia bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berbicara dalam bahasa lidah. Namun segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur.

sahabat Scripture Union Indonesia, gendang tak akan enak didengar bila orang memukulnya sesuka hati. Untuk itulah aturan dibuat, agar kita menghasilkan ritme yang merdu dan harmonis. Begitu pula dengan kehidupan rohani kita. Peraturan dibuat agar semua berjalan lancar dan tertib. Namun, kerap kali ada yang melanggar. Karunia dipakai semaunya tanpa mempertimbangkan keteraturan. Paulus mengingatkan bahwa semua yang dilakukan dalam ibadah harus bertujuan untuk membangun. Karunia seperti menyanyi, mengajar, bahkan bernubuat dan berbahasa lidah harus digunakan secara bergantian sesuai dengan aturan. Ia menekankan pentingnya mendengarkan, memberi ruang kepada yang lain, dan membuka hati untuk belajar. Ia ingin jemaat mengerti bahwa Roh Kudus tidak bekerja dalam kekacauan, sebab Allah mereka ialah Allah keteraturan dan damai sejahtera. Ibadah yang kacau tidak memuliakan Tuhan, tetapi justru membingungkan dan merugikan banyak orang. Sebaliknya, ketika kita mengutamakan kerendah hatian dan saling mengindahkan, ibadah menjadi tempat di mana kasih Tuhan dinyatakan. Teratur bukan berarti membatasi kuasa Roh, tetapi memberi ruang agar setiap karunia bekerja dengan utuh dan saling melengkapi. Kita hidup pada zaman yang menghargai kebebasan berekspresi. Namun, kebebasan rohani harus berjalan bersama dengan kedewasaan rohani. Tanpa aturan, apalagi ibadah, pujian pun akan berubah menjadi kebisingan. Ketika kita bersedia diatur dan dibentuk, tubuh Kristus dikuatkan dan nama Tuhan dimuliakan. Setiap orang dipanggil untuk saling melayani, bukan saling mendahului. Kita perlu belajar menahan diri, memberi kesempatan bagi yang lain, dan menghargai karunia satu sama lain. Ketika ibadah dijiwai semangat kerendah hatian dan keteraturan, hadirat Tuhan akan nyata, dan jemaat pun mengalami pertumbuhan yang sejati. Mari kita menciptakan harmonisasi ibadah yang baik, di mana kasih, kepekaan, dan keteraturan berjalan beriringan dalam tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarlah kami menyadari bahwa setiap orang dipanggil untuk saling melayani, bukan saling mendahului demi kehormatan diri. Mampukanlah kami menahan ego, memberi ruang bagi sesama untuk bertumbuh dan belajar berjalan seirama di dalam kasih serta kerendahan hati. Di dalam cinta, kasih, dan damai-Mu ya Kristus, kami berteduh. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.

颗枪，请大家继续收听在 96.5 FM Ikdus 好的朋友。 Dalam hidup ini kadang kita merasa hidup kita baik, kadang kita merasa hidup ini buruk atau di bawah, tapi saya percaya apapun keadaan saudara, Tuhan Yesus

0: Misbah Keluarga. Bacaan Alkitab kita dari 2 Tawarikh pada pasal 28 sampai dengan pasal 31. Untuk perenungannya dari 2 Tawarikh pasal 29 ayat 3, pasal 30 ayat 9 dan pasal 31 ayat 21. Judul renungan MK kita, membuka kembali pintu yang lama tertutup. Saudara, ada masa di mana hati manusia itu bisa perlahan-lahan mulai menutup. Bukan langsung mengeras, bukan langsung menolak Tuhan, tetapi pelan-pelan. Mulai menjauh, mulai dingin, mulai sibuk. Dan yang paling berbahaya, kita mulai terbiasa hidup tanpa hadirat Tuhan. Nah, di pasal 28 memperlihatkan keadaan Yehuda di bawah pemerintahan Raja Ahaz. Ia bukan hanya menjauh dari Tuhan, tetapi juga membawa bangsa itu ikut menjauh dan kehilangan arah. Bait Allah ditutup. Bayangkan itu, tempat penyembahan kemudian menjadi sunyi. Pintu rumah Tuhan tidak lagi terbuka. Dan sebenarnya itu bukan hanya tentang bangunan. Itu adalah gambaran hati manusia. Karena setiap kali manusia menjauh dari Tuhan, yang pertama tertutup sebenarnya adalah pintu hatinya. Lalu di pasal 29, ini kita dibawa kepada Hizkia. Dan satu tindakan kecil yang penting yang dikatakan di sana, pada tahun pertama pemerintahannya, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan. Ya, ia membuka kembali apa yang lama tertutup. Ini bukan sekedar renovasi bangunan. Ini adalah tanda pertobatan. Sebab pemulihan selalu dimulai dari keberanian untuk membuka kembali hati kita kepada Tuhan. Hizkia tidak mulai dengan strategi besar. Ia memulai dengan kembali kepada Tuhan. Dan dari situlah semuanya bergerak. Penyembahan kemudian dipulihkan, firman didengar kembali, dan Paskah dirayakan lagi. Bahkan ada satu undangan yang sangat indah, kembalilah kepada Tuhan. Nah, perhatikan ini, Tuhan tidak meminta mereka menjadi sempurna terlebih dahulu. Tuhan hanya memanggil mereka untuk kembali. Dan ketika mereka kembali, ada sukacita yang lama hilang, kini hidup kembali. Dan di pasal 31 kemudian menunjukkan sesuatu yang sangat menarik. Setelah hati dipulihkan, kehidupan pun mulai tertata kembali. Karena perubahan yang sejati selalu bergerak dari dalam keluar. Dari hati baru kepada tindakan. Dari relasi dengan Tuhan baru kepada kehidupan kita sehari-hari. Dan tentang Hizkia ini dikatakan, dalam setiap usaha, ia mencari Allahnya dengan segenap hati, dan karena itu ia berhasil. Perhatikan dengan baik, bukan keberhasilannya yang membuat ia dekat dengan Tuhan, tetapi karena ia sungguh mencari Tuhan, hidupnya mengalami arah yang benar, dan ia dibuat Tuhan berhasil. Dalam kehidupan kita, saudara, ini tentu sangat cocok dan pas sebagai teguran kita. Ada hati yang lama tertutup karena mungkin kecewa, mungkin karena dosa, mungkin karena kita sibuk untuk mencari harta, mungkin juga karena kita lelah dalam menjalani kehidupan. Dan tanpa sadar kita mulai hidup jauh dari Tuhan, tetapi tetap terlihat baik-baik saja. Hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk melakukan satu hal yang sederhana, yakni membuka kembali pintu itu, pintu hati kita. Kembali berdoa dengan sungguh-sungguh. Kembali mendengar firman dengan hati yang terbuka. Kembali memberi ruang bagi Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan tidak pernah berhenti menunggu kita kembali. Dan pemulihan selalu dimulai saat hati yang tertutup itu dibuka kembali di hadapannya. Sebagai pertanyaan refleksi kita, yang pertama, apakah ada bagian hati atau hidup kita yang mulai tertutup buat Tuhan? Yang kedua, apa yang perlu kita buka kembali agar hubungan kita dengan Tuhan itu bisa dipulihkan dan kita bisa diberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyadari bahwa seringkali hati kami perlahan menjauh dan tertutup bagimu. Ampunilah kami jika kami terlalu sibuk, terlalu lelah, atau terlalu terbiasa hidup tanpa sungguh mencari engkau. Hari ini kami rindu membuka kembali hati kami kepadamu, maka pulihkanlah hubungan kami denganmu ya Tuhan, dan biarlah hadiratmu kembali memenuhi hidup dan keluarga kami. Amin. Sahabat Iktus, kiranya program Mesbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
1: Jikalau sahabat Iktus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silahkan kontak di nomor kami 082-136-137-757.
0: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari.
1: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat-Nya.

0: Den, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siapa RT? Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Ya, iya, Kak. Tahu.
0: Ayo galakkan kegiatan ronda malam di lingkungan kita. Supaya mempererat kerjasama antar masyarakat. Terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Hai, saya Jacqueline Salese. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus berkarya, dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

sahabat masih di 96.5 FM itu sahabat Anda. Kami ucapkan terima kasih untuk kesetiaan sahabat yang sudah mengikuti siaran kami sepanjang hari ini. Dan di malam hari ini mari bersama-sama kita mengakhiri aktivitas kita di dalam doa. Tuhan, kami ucap syukur untuk setiap yang Tuhan berikan kepada kami. Dan terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Tuhan yang begitu dahsyat, luar biasa, yang selalu menyertai dan memberikan keajaiban bagi kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja, Engkau yang agung, Engkau yang maha mulia. Dan terpujilah Engkau Tuhan di atas segalanya. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu pada siaran kami pada hari ini. Tuhan telah menyertai jalan siaran hari ini, boleh berjalan dengan baik, dengan lancar dari pagi hingga malam hari ini. Terima kasih untuk setiap kru yang sudah bertugas. Terima kasih setiap hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, bahkan sahabat-sahabat itu dimanapun mereka berada pada hari ini. Kiranya Tuhan menyertai, memberikan berkat dan kesehatan untuk kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Biarlah siaran-siaran kami boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada, dimanapun sahabat-sahabat berada, dan boleh mengisi ruang hati sahabat. Dan Tuhan juga yang akan memelihara radio ini, dan juga Tuhan untuk kota tercinta kami Semarang, Tuhan yang akan menyertai. Biarlah kota Semarang ini menjadi kota percontohan bagi kota-kota yang lain. Tuhan juga berkati setiap jajaran pemerintah yang ada dari atas sampai pelosok daerah. Tuhan akan menyertai. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur juga untuk setiap cuaca, untuk setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

Kini tibalah saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Iktus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Iktus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukastela 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan berjumpa kembali besok hari Selasa pukul 4 lebih 50 menit. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini sampai Maranatha. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

ada, awali pagi dengan sesuatu yang baik, dengan tersenyum. Ya, sahabat Itus, mari. Tersenyum di pagi hari ini akan membuat suasana hati menjadi hari-hari sahabat. Nantinya juga akan berjalan dengan indah pula. Selamat pagi semuanya. Mari, sahabat Itus, kita penuhi juga dengan kepedulian. Dengan peduli dengan semua yang ada di sekitar kita. Selamat pagi, sahabat Itus. Kiranya hari-hari sahabat

sahabat sekalian, senang menyapa sahabat untuk hari ini karena kegembiraan ini akan menjauhkan kita dari rasa malas. Mari sebarkan kegembiraan kita kepada sahabat-sahabat semuanya lewat pujian yang kita nikmati pagi hari ini. Ya, sahabat itu, selamat pagi semuanya. Selamat beraktivitas kembali untuk hari yang baru. Dan jangan lupa, jadikan itu menjadi sahabat setia Anda.

saudara sekalian yang kekasih, bagaimana kita bisa berurusan secara benar dengan Tuhan dan membangun hubungan dengan benar juga dengan Dia? Ada tahu iki dan cara yang harus kita lakukan, yaitu

0: Yang ada dalam mat 2 yang ketujuh, Tuhan menghembuskan nafas hidup, nismat hayim. Pada manusia adalah makhluk yang memiliki. Nah, kalau manusia memiliki kesadaran abadi, berarti manusia tujuan abadi yang dikehendaki oleh Tuhan, sang oleh Tuhan. Nah, tujuan abadi tersebut kita bisa temukan di Lukas pasal 4.
1: Engkau harus menyembah dan hanya kepada Dia sajalah.
0: Perhatikan kata hanya. Hanya kepada Dia saja kamu berbakti. Saudara, kalau manusia tidak memiliki tujuan hidup ini, hanya kepada Dia saja kamu berbakti, sesat. Jemaat biasa, aktivis, atau sekalipun seorang pendeta, hanya kepada Dia saja kamu berbakti. Cara hidup seperti ini tidak dikenal oleh orang pada umumnya, saudara. Sebab kenyataan yang kita temukan, bahkan orang ke gereja pun membawa masalah, membawa problem, supaya Tuhan tolong. Pun kalau saudara memandang

0: dianggap halal, itu dianggap rohani. Dengar firman Tuhan. Kalau anak kita yang masih umur di bawah 7 tahun, saya setuju. Atau jadi bos, minta ini, minta itu. Lambat sedikit, marah. Kita mengerti kalau anak kita di bawah 7 tahun umurnya, di bawah 5 tahun umurnya, itu jadi bos. Buk oleh mereka. Bawah 3 tahun, waduh, jadi bos dia. Semua perhatian, semua kesibukan diarahkan ke sana. Kita marah. Zaman dulu pernah susu hilang dari peredaran. Wah, itu ngegeratak itu orang tua cari susu. Kakaknya suruh pergi kemana, papanya kemana cari susu. Jadi bos, suruh mamanya ambil barang. Sudah ambil begitu kelamaan. Coba kalau umur 30 tahun berbuat begitu, apa enggak kita buang ke rumah sakit jiwa? Umur 4 tahun berkata, "Mami, nasi goreng, Mam." Mamanya bilang, "Mami masak sayur, enak." "Mami masak sayur, nah enak." "Nasi goreng." Ya. Itu anak umur 4 tahun. Coba kalau umur 30 tahun begitu. Bukan kurang ajar lah. Rumah tangga, kekerasan anak pada orang tua itu. Umur berapa sekarang? 50, 60, 70 tahun, bahkan lebih. Masih begitu modelnya. Ya kita tidak pernah berbakti. Kita tidak pernah berbakti. Tetapi heran ya, agama itu menjadi sarana. Di mana-mana. Oleh sebab itu saudara jangan jadi orang Kristen yang bodoh. Yang menggunakan agama sebagai sarana untuk mengatur Tuhan. Memanipulasi Tuhan. Untuk memperbudak Tuhan. Saatnya kita mengerti bahwa kita itu. Sebagai makhluk ciptaan. Tuhan yang permanen. Permanen. Karena kita makhluk kekal. Maka tujuan hidup kita harus permanen. Jangan begini. Nah, ini penyakit dan sesatnya banyak orang. Di dunia kita hidup suka-suka kita sendiri, seperti manusia lain hidup, dan kita harap setelah mati kita mengabdi kepada Tuhan di kerajaannya. Tidak bisa. Siapa yang mengabdi kepada Tuhan hari ini akan mengabdi Tuhan di kekekalan. Orang yang tidak mengabdi kepada Tuhan hari ini tidak akan mengabdi Tuhan di kekekalan. Nah, kita semua kan telah melewati hari-hari dalam kebodohan ini. Waktu kita kecil, kita dibimbing, dibawa orang tua ke sekolah. Ya, masa remaja masuk SMP, SMA, masuk masa dewasa menyelesaikan studi sarjana, mulai kerja. Orang tua dorong menikah. Setelah menikah ya ngurus anak, suami. Setelah anak besar, menikahkan anak, sekarang ngurus cucu. Sadar enggak? Semua itu kita lakukan untuk siapa? Nah, kalau saudara mengerti kebenaran Tuhan, saudara tahu bahwa saudara melakukannya untuk Tuhan. Tetapi selama ini kan orang tidak mengerti kebenaran dan tidak dewasa rohani. Melakukan semua itu ya untuk kebanggaan diri atau ketenangan diri. Atau sekedar kewajiban yang memang harus dipenuhi. Tapi tidak memiliki visi yang jelas. Bahwa tujuan permanen hidup kita. Baik selama kita hidup di dunia. Maupun di balai kubur. Kita hidup untuk Tuhan. Dan bagaimana Pak merubah itu? Sikap hati kita yang dirubah. Gerak luar kita barangkali tidak berubah. Dan tidak perlu berubah. Yang bekerja tetap bekerja, yang jadi ibu rumah tangga tetap jadi ibu rumah tangga, yang membesarkan cucu ikut membesarkan cucu, tetap ikut membesarkan cucu. Tapi motifnya yang dirubah. Ini tujuan permanen. Dan untuk bisa merubah tujuan permanen ini memang orang harus belajar kebenaran. Filipi 1 ayat 21.
1: Karena bagiku hidup adalah Kristus

0: dan mati adalah keuntungan.
1: Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu paket ya. Orang yang hidup baik Kristus, mati berarti keuntungan. Kalau orang tidak hidup baik Kristus, mati kecelakaan, kebinasaan. Tidak mungkin juga hidup baik Kristus, mati adalah kecelakaan. Tidak mungkin. Juga tidak mungkin hidup untuk diri sendiri, mati adalah keuntungan. Tidak mungkin. Ya betapa malangnya banyak orang hari ini, Bu. Melewati tahun-tahun panjang dengan tujuan hidup bagi diri sendiri, tidak bertujuan untuk Tuhan. Ingat tadi Lukas pasal 4 ayat 8, hanya kepada Dia saja kamu berbakti. Nah, kata berbakti di situ dalam bahasa aslinya latreia. Kata yang sama yang digunakan dalam Roma 12 ayat yang pertama. Mari kita lihat Roma 12 ayat yang pertama.
0: Roma 12 ayat pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati.
1: Ya, kata ibadah di dalam Roma 12 ayat 1 ini sama dengan kata berbakti di Lukas 4 ayat 8. Memang di Lukas 4 ayat 8 digunakan kata apa itu? Berbakti, betul? Tapi di dalam Roma 12 ayat 1 digunakan kata ibadah yang sejati. Terjemahan bahasa Inggrisnya itu service, melayani. Nah, ini agak rumit menjelaskannya, tapi saya akan menjelaskan. Kalau namanya melayani Tuhan itu tidak harus dalam gereja, tidak harus jadi aktivis gereja, tidak harus menjadi pendeta. Tetapi baik kamu makan atau minum atau melakukan segala sesuatu, lakukan semua itu untuk kemuliaan Allah. Nah, masalahnya apa itu untuk kemuliaan Allah? Nah, saudaraku, untuk kemuliaan Allah artinya segala sesuatu yang kita lakukan memiliki peran, merupakan keterlibatan. Keterlibatan kita atau peran kita untuk membuat orang yang belum mendengar Injil Tuhan Yesus Kristus mendengar. Dan yang sudah mendengar memiliki satu respon untuk percaya kepadanya harus didewasakan. Yang belum mendengar dibuat mendengar, yang sudah mendengar harus didewasakan. Di sini perlu sarana, perlu waktu, perlu tenaga, perlu tempat, perlu sarana prasarana, untuk itu keuangan dan lain sebagainya. Semua kita harus terlibat di situ, harus. Nah, kalau kita membesarkan anak-anak, orientasi kita bukan supaya anak nanti besar aku bisa berkata anakku lulus dari Los Angeles, anakku lulus dari Melbourne, anakku sekarang sudah master kerja, wah anak-anaknya pinter-pinter, kita bangga. Nah, itu yang salah. Bukan juga tidak boleh kita bahagia atau bangga anak-anak kita berhasil, tetapi itu bukan urutan yang pertama. Yang utama adalah bagaimana aku membuat orang mendengar Injil Tuhan Yesus Kristus dan didewasakan. Tentu dimulai dalam lingkungan rumah tangga kita. Nah, sekarang kita harus periksa, Anda sudah berbuah belum buat Tuhan? Sikap hati saudara-saudara rubah, saudara bimbing pimpin anak saudara untuk ke arah bagaimana berperan dalam pekerjaan Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 19 dan ayat yang ke-20. 6:19-20. 1 Korintus 6:19-20.
0: Firman Tuhan berbunyi,
1: ya.
0: Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus?
1: Tubuhmu adalah bait Roh Kudus, terus?
0: Yang diam di dalam kamu.
1: Yang diam dalam kamu, terus?
0: Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri.
1: Nah, kenapa bukan milik kita sendiri? Karena Tuhan telah membeli di atas kayu salib. 20.
0: Sebab kamu telah dibeli,
1: ya,
0: dan harganya telah lunas dibayar.
1: Lunas dibayar. Terus.
0: Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu.
1: Ini demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, persembahkan tubuhmu sebagai korban yang hidup, kudus dan yang berkenan kepada Allah. Demi kemurahan Allah, karena Allah sudah berkati. Sekarang sama nih, paralel. Kamu telah dibeli, kamu telah diselamatkan. Jadi sekarang kamu harus memuliakan Tuhan. Belum terlambat. Siapapun yang mendengar firman ini, berapapun usia saudara, belum terlambat. Saudara, belum terlambat. Mulai sekarang saudara punya sikap berjaga-jaga. Artinya, kita berusaha untuk mengisi hidup kita berguna bagi pekerjaan Tuhan dengan satu usaha yang sungguh-sungguh, seolah-olah kita akan segera mempertanggungjawabkan hidup kita dalam dunia ini. Nah, kita baca 2 Korintus 5. Oke, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10.
0: Ayat 9-10. Sebab itu juga kami berusaha.
1: Terus.
0: Baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya.
1: Nah, artinya diam di luarnya nanti setelah pakai tubuh kemuliaan, tubuh yang baru. Terus.
0: Supaya kami berkenan kepadanya.
1: Ya, jadi yang berkenan di bumi ini akan berkenan di surga selamanya. Amin.
0: Amin.
1: Orang yang melayani Tuhan sekarang akan melayani Tuhan selamanya.
0: Ayat 10,
1: ya.
0: Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus.
1: Harus menghadap tahta pengadilan Kristus.
0: Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini. Baik ataupun jahat.
1: Ini satu hal yang penting sekali, saudara. Bagaimana kita punya keberadaan jiwa tidak mulia bisa memperoleh tubuh kemuliaan? Tidak mungkin. Dalamnya harus mulia, luarnya pasti mulia. Makanya dalamnya harus digarap. Sikap hatinya harus digarap. Dengan demikian dia tahu untuk apa dia hidup, dia akan mengabdi melayani Tuhan. Dan setelah mati, dia akan menerima tubuh kemuliaan. Maka dikatakan baik diam di dalam tubuh ini maupun di luarnya kami berusaha untuk berkenan karena kami akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Gereja ini mempersiapkan saudara menghadap tahta pengadilan Kristus. Hari ini semua kelihatannya smooth, running well. Gak ada masalah. Jangan bikin masalah lah Pak Eras, kita udah tenang-tenang begini kok. Bapak bikin khotbah yang bikin kita gentar, jadi cemas, jadi galau. Khotbah yang lain lah Pak yang bikin kita tenang. Lebih baik Anda tidak tenang sekarang tapi tenang selamanya, daripada membuat Anda tenang hari ini tapi tidak tenang selamanya. Jangan sibuk dengan masalah-masalah kebutuhan jasmani. Pasti Tuhan akan mencukupi saudara. Yang saudara persoalkan adalah apakah sikap hatiku sudah benar, apakah aku sudah melakukan semua ini untuk kemuliaan Allah. Itu yang penting. Gereja itu sekolah Alkitab yang mempersiapkan saudara jadi wanita-wanita, pria-pria yang unggul di hadapan Tuhan. Amin.

The Station of Salvation 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Halo, selamat pagi sahabat Iktus. Kita ketemu lagi pagi hari ini. Kita sudah masuk tanggal berapa ya? Tanggal 9 Juni 2026. Apa kabarnya hari ini sahabat semuanya? Mari kita sambut pagi dengan senyuman dan semangat untuk menghadapi hari ini. Mari sahabat semuanya, hari ini kita bertemu lagi di Happy Birthday 9 Juni. Sapa menyapa tentunya lewat puji-pujian manis juga. Satu persatu saya akan menyapa sahabat itu yang sudah tercatat maupun yang belum. Yuk kita nikmati bersama-sama pujian untuk sahabat semuanya.

0: yang kuat bukan yang tanpa masalah, tapi yang mau terus belajar dan bertumbuh bersama. Upgrade your relationship dalam couple retreat Moment of Unity Jawa Tengah. Momen yang dikemas khusus untuk pasangan suami istri dalam retreat 3 hari 2 malam. Jumat sampai dengan Minggu 19 sampai 21 Juni 2026. Bertempat di Quest Hotel Pelampitan Semarang. Biaya Rp2.000.000 per pasang. Termasuk akomodasi 3 hari 2 malam per pasang. Konsumsi dan materi retreat. Informasi dan pendaftaran hubungi Melina 0822-2558-6531. Novi 0811-2697-765. Moment of Unity, membangun keluarga, melahirkan generasi mulia.
1: Duh, Pak, pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
2: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
1: Loh, Ma, Pak, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
2: Loh, serius deh?
1: Iya, Pak. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Saya Sari Simorangkir, tetap di 96.5 FM, itu sahabat Anda.
5: Sahabat Iktus, ya, sapaan pagi hari ini untuk sahabat-sahabat yang berulang tahun hari ini ya, 9 Juni. Menjadi hari ulang tahun sahabat. Kiranya Tuhan memberkati dengan kesehatan, kekuatan untuk menjalani panggilannya ya. Selamat ulang tahun. Siapa nih yang pertama? 9 Juni ada sekitar 25-an. Yang pertama ada Ibu Tafib Asmara Ningsih di Jalan Kiai Saleh. Halo Ibu, senior banget nih ya. Bapak Daniel Dwi Waspodo di Jalan Kawi, Monitor 1023. Lanjut lagi, selamat ulang tahun Ibu Indra di Pedagan, Monitor 1684. Sapa menyapa juga Ibu Magdalena Yuni Handayani di Petran Selatan, Monitor 2196. Diucapkan selamat ulang tahun Ibu Lim Junjing di Jalan Musi, Monitor 2635. Ya, setelah dari Musi, kita menuju ke Tempurung Purwodadi, ada Ibu Sri Widayati, Monitor 2727. Tuhan memberkati dengan damai dan juga memberikan keberanian untuk percaya pada janjinya di usia baru sahabat. Selamat mewariskan kebaikan para ibu, para bapak yang hari ini berulang tahun, para senior yang sudah memberikan kebaikan suri teladannya kepada yang muda. Diucapkan selamat ulang tahun Ibu Tafib Asmara Ningsih, Bapak Daniel, Ibu Indra, Ibu Magdalena, Ibu Lim Junjing, dan juga Ibu Sri Widayati. Ini ibu-ibu semua nih ya. Oke, diucapkan selamat mensyukuri anugerah usia baru. Selamat ulang tahun, memasuki usia baru. Tuhan membukakan pintu-pintu berkat yang tidak pernah terbayangkan. Mari sahabat semuanya, bersama dengan sahabat itu yang berulang tahun hari ini, kita nikmati lagi suasana pagi hari biar lebih semarak menyambut hari ulang tahun sahabat ya. Baik, kita nikmati bersama-sama pujian.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
3: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
2: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
3: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyer

0: matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
1: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Baik, sahabat semuanya, sudah kita nikmati puji-pujian, juga berkat yang berlimpah yang sahabat terima sampai saat ini ya. Ada yang sudah buat spesial makanan, ya siapa tahu nih pagi-pagi sudah buat bakmi untuk sahabat yang ulang tahun ya. Tuhan memberkati sahabat dengan visi rohani yang tajam dan hati yang penuh pengharapan. Diucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Timotius Dedi di Gedong Batu Utara, monitor 2788. Selamat pagi. Halo Ibu Yuni, di mana nih Ibu Yuni? Ibu Yuni Handayani, monitornya 4190 di Petelan Selatan. Selamat pagi Bapak Gatot di Bukit Kencana, di ujung timur nih ya. Yang jelas iktusnya bisa sampai di sana nih ya. Saudari Parsinem di Kepodang Selatan, selamat pagi. Ada juga saudari Sukisporini di Kalilangse. Ada juga sahabat Yosefa di Sortikanti. Benar nih alamatnya ya. Oke deh, selamat ulang tahun ya. Tuhan berkati bersama dengan keluarga, ayah, ibu, kakek, nenek, adik, kakak, seluruh keluarga ya, dan sahabat yang mendukung sahabat di dalam imannya. Selamat ulang tahun untuk Bapak Timotius Dedi, Ibu Yuni, juga Bapak Gatot, Saudari Parsinem, Saudari Sukisorini, dan juga sahabat Eca. Selamat ulang tahun di hari ini. Sahabat adalah alat dalam tangan Tuhan. Selamat ulang tahun. Kiranya pelayanan sahabat semakin berdampak, terus melayani dimanapun sahabat berada. Jangan lupa buat sahabat itu yang bergabung bersama itu pagi hari ini dan berulang tahun, diucapkan selamat merayakan hari ulang tahun sahabat. Dan ada sapaan nih dari sahabat Itus untuk sahabat-sahabat yang berulang tahun hari ini lewat WhatsApp-nya Itus ya. Oke, semuanya diucapkan selamat menikmati hari yang baru dan juga selamat ulang tahun buat sahabat Itus. Terimalah pujian ini.

0: Rumah nyaman itu nggak cuma bagus dilihat,
1: tapi juga enak ditinggali setiap hari.
0: Kalau Anda sedang berencana membangun rumah, renovasi, atau membuat usaha seperti kafe dan kos,
1: percayakan desainnya kepada Dayu Studio aja. Mulai dibantu dari konsep desain, tata ruang, gambar kerja, sampai render 3D. Jadi, kita bisa melihat gambaran bangunan sebelum proses pembangunan dimulai.
0: Hasil desain lebih estetik,
1: lebih fungsional,
0: dan sesuai kebutuhan Anda.
1: Konsultasikan bangunan Anda sekarang juga. Dayu Studio Arsitektur, wujudkan rumah impian Anda bersama kami.
0: Hubungi kontak person David 081-914-54-2332 081-914-54-2332.
2: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
3: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
2: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
3: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
2: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
0: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.
4: Saya Sari Simorangkir, tetap di 96.5 FM. Itu

Selasa ya, 9 Juni 2026. Siapa lagi nih yang berulang tahun? Bersyukur ya untuk kesempatan baru buat sahabat-sahabat semuanya, usia baru untuk memulai hari yang baru. Sahabat adalah garam dan terang dunia. Selamat ulang tahun. Kiranya terang sahabat bersinar terang. Lanjut lagi nih, yang ada di Jalan Serunit Logosari pasti banyak ya, tapi

Hari ini saya menyapa sahabat Hana Susanti yang berulang tahun 9 Juni. Bapak Herianto Nugroho di Semarang, diucapkan selamat ulang tahun hari ini yang keberapa nih ya. Kemudian saudara Yohanes Giarto Triwibianto di Condrorejo. Juga sahabat Theo di Demak, selamat ulang tahun. Sudah sampai di kota Demak, nah meluncur lagi ke Bukit Kelapa Hijau ada Bapak Gogon. Kemudian ada sahabat Ipung Mahendra di Peterongan Tengah diucapkan selamat ulang tahun. Selamat memasuki usia yang baru. Kiranya sahabat-sahabat semuanya diberikan kesehatan, kebahagiaan. Selalu mensyukuri setiap nafas yang Tuhan berikan ya. Selamat ulang tahun, penuh syukur dan doa-doa sahabat didengar oleh Tuhan dan diberikan tepat pada waktunya. Selamat ulang tahun. Ada sahabat Hana Susanti, Bapak Herianto, Saudara Yohanes, sahabat Theo, juga Bapak Gogon dan sahabat Ipung Mahendra. Pasti juga sahabat itu banyak juga yang berulang tahun hari ini ya. Saya sapa, halo-halo, selamat ulang tahun, diberkati selalu. Sahabat semuanya adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa. Selamat ulang tahun. Kiranya hari ini penuh tawa dan sukacita, diberkati semuanya. Kembali lagi, kita nikmati pujian lagi ya. Hanya di

Light of the World Mission School adalah sebuah program pelatihan dan pemuritan yang bertujuan mempersiapkan setiap pelaku misi supaya memiliki karakter Kristus, pemahaman Alkitab yang kuat, hati bagi jiwa-jiwa, dan keterampilan pelayanan praktis. Program ini dirancang 4 bulan studi intensif di kelas dan 4 bulan studi lapangan supaya membentuk murid Kristus yang menjadi saksi di tengah masyarakat. Materi pelajaran, dasar teologi misi, karakter dan spiritualitas pelayanan, pemuridan dan penginjilan, memahami budaya dan konteks pelayanan, serta praktik pelayanan lapangan. Program ini terbuka bagi jemaat Tuhan yang ingin diperlengkapi untuk pelayanan misi dan yang rindu bertumbuh dalam panggilan Tuhan bagi jiwa-jiwa. Program ini diselenggarakan di Bukit Doa Getsemani, Jalan Sindoro 1, nomor 13, Ungaran. Investasi Rp4.500.000 sudah termasuk asrama, konsumsi, dan materi. Informasi dan pendaftaran, hubungi David Wibowo 0821.

0: 0813-363-7044. Dr. Stefanus Karnadi 0818-0593-2090. Tuhan memanggil. Apakah Anda sudah siap menjawab?
1: Yo.
2: Itu kan Bapak.
1: Bu, wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
3: Alah, lah ngosa bendino diajari Bapak kok ya jadi pinter ngoceh no. Pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar Ibu fisioterapi rutin ke Klinik Pratama Yuva Salom, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu tuh wis cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, Ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
1: Betul, Bu. Klinik Yova Shalom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
4: Klinik Pratama Yehova Shalom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862. WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
5: Shalom, saya Nobu Idol, stay tune terus di 96.

Sahabat-sahabat yang berulang tahun hari ini ya. Hari Selasa 9 Juni 2026. Cepat banget nih ya, sudah masuk bulan Juni, bahkan sudah masuk tanggal 9. Yuk, lanjut lagi untuk menyapa sahabat yang berulang tahun. Siapa nih? Diucapkan selamat ulang tahun. Hari ini sahabat merayakan hidup sahabat sebagai anugerah. Selamat ulang tahun, penuh berkat.

Selom Mas Barat, ada juga Bapak Yohanes Sukijo di Pancur Sari. Ada juga diucapkan selamat ulang tahun Saudari Lembah Ayu Artiono di Bongsari, Saudara Christopher Agung Tubagus di Semarang, juga Ibu Supriyati Sardi di Ngesrep. Ada juga sahabat Iktus yang lainnya yang sudah bergabung bersama Iktusnya pagi hari ini ya. Diberkati selalu, ditambahkan usia sahabat. Di usia baru ini Tuhan selalu memberkati sahabat, memberikan kekuatan untuk bangkit dari setiap pergumulan. Yang saat ini sedang mempunyai pergumulan berat, percayalah bahwa Tuhan selalu mendengar setiap seruan doa sahabat-sahabat ya. Selamat ulang tahun untuk Saudari Trivina Susilowati, Ibu Syani, Ibu Ali, Bapak Yohanes, Saudari Lembah Ayu Artiono, Saudara Christopher, dan Ibu Supriyadi Sardi. Tentunya sahabat Itus yang berulang tahun dimanapun sahabat berada yang pagi hari ini lagi stay tune bersama Itusnya. Baik yang lewat gadget sahabat di aplikasi Play Store ataupun lewat Iktus FM streaming. Banyak juga loh. Nah, berikan kabar sukacita ini, sahabat Iktus bisa mendengarkan Iktusnya lewat gadget sahabat di aplikasi Play Store ya, dibuka, atau lewat Iktus FM streaming. Dan juga sahabat Iktus yang mendengarkan pagi hari lewat 96.5 FM, jangan lupa semuanya jadikan Iktus menjadi sahabat setia Anda setiap saat. Baik, terima kasih untuk hari ini, sapaan untuk sahabat yang berulang tahun 9 Juni 2026. Selamat pagi, selamat beraktivitas, biarkanlah pagi hari ini menjadikan kesempatan untuk memulai perubahan dalam hidup sahabat. Selamat meraih impian sahabat, selamat meraih cita-cita sahabat. Selamat pagi, Tuhan memberkati.

0: Inilah waktu untuk berdoa, inilah kekuatan terbesar di muka bumi. Ambillah waktu untuk membaca, inilah mata air kebijaksanaan. Sahabat Iktus, di mana saja Anda berada, sikap Anda terhadap kehidupan menentukan tingkat hidup Anda.
1: Wisdom of the day, refresh your spirit.

Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Judul artikel kita pada pagi hari ini adalah komunikasi. Apakah huruf-huruf di halaman ini terbaca jelas?